0: mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Penyayang rahmati Allah, jumpa lagi kita di dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah yang penuh hikmah dan makna yang mendalam, yaitu kisah pensyariatan jihad fi sabilillah. Jihad adalah salah satu amalan yang memiliki kedudukan mulia dalam Islam, namun untuk memahami konsepnya kita perlu mengenal latar belakang pensyariatannya. Pada awalnya kaum muslimin menghadapi berbagai ujian berat, sehingga jihad baru disyariatkan pada waktu yang tepat, yaitu ketika umat Islam berada di Madinah. Pendengar yang berbahagia, di awal dakwah Rasulullah SAW di Mekah, kaum muslimin menghadapi tekanan dan siksaan yang sangat berat dari kaum kafir Quraisy. Selama bertahun-tahun mereka hidup di bawah ancaman, fitnah, dan intimidasi. Bahkan ada banyak para sahabat yang mengalami penyiksaan fisik karena mempertahankan keimanan mereka, seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan keluarganya. Bahkan ada di antara mereka yang terbunuh. Namun di masa ini kaum muslimin belum diizinkan untuk membela diri dengan kekuatan. Rasulullah SAW mengajarkan kesabaran dan keteguhan hati kepada para sahabat, serta memohon pertolongan kepada Allah. Namun setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai mendapatkan kebebasan untuk menjalankan agama mereka dengan aman. Umat Islam di Madinah mulai tumbuh menjadi sebuah komunitas yang teratur dan kuat. Dan Madinah pun menjadi pusat dakwah dan pemerintahan Islam yang pertama. Dengan semakin berkembangnya kekuatan kaum muslimin, Allah menurunkan firman-Nya untuk berjihad, yaitu berjuang di jalannya. Pendengar yang dirahmati Allah, perintah untuk berjihad pertama kali disampaikan di dalam ayat Al-Quran yang turun setelah kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40 yang artinya, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Ayat ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin untuk membela diri mereka. Izin ini turun karena kaum muslimin telah menghadapi banyak kezaliman dan penindasan selama bertahun-tahun di Mekah. Dan mereka pun kini memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka serta menjaga kehormatan umat Islam di Madinah. Pendengar yang berbahagia, pensyariatan jihad fisabilillah tidak hanya bertujuan untuk membela diri, tetapi juga untuk menjaga kemuliaan Islam dan melindungi kaum muslimin dari kezaliman. Jihad dalam Islam bukan sekedar peperangan, tetapi merupakan segala macam perjuangan untuk menegakkan agama, kebenaran, dan keadilan. Rasulullah SAW dan para sahabat memegang prinsip bahwa jihad hanya dilakukan ketika ada kebutuhan mendesak dan dilakukan dengan niat yang tulus kepada Allah. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah mengingatkan para sahabat tentang pentingnya menjaga niat yang tulus dalam berjihad. Beliau menegaskan bahwa jihad harus dilaksanakan dengan ikhlas, tanpa dorongan hawa nafsu atau keinginan untuk memperoleh harta dan kedudukan. Pendengar yang dirahmati Allah, Perang Badar adalah perang pertama dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah hanya berjumlah 313 orang dan memiliki persenjataan yang sangat minim. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy yang memusuhi Islam datang dengan kekuatan besar, berjumlah sekitar 1.000 orang yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Namun Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak gentar. Mereka berangkat menuju medan perang Badar dengan keyakinan penuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah berdoa dengan penuh kekhusyuan, memohon pertolongan kepada Allah untuk dimenangkannya kaum muslimin. Dengan izin Allah, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan besar dalam perang Badar, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit.
2: Kemenangan ini menguatkan keimanan kaum muslimin dan menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang berjuang di jalannya dengan ikhlas. Pendengar yang berbahagia, jihad fisabilillah memiliki prinsip-prinsip yang sangat mulia dalam Islam. Jihad bukan hanya bentuk peperangan fisik, tetapi mencakup segala bentuk perjuangan dalam menegakkan kebenaran, menjaga kehormatan agama, serta mempertahankan akhlak dan nilai-nilai Islam. Rasulullah juga mengajarkan bahwa jihad harus dilakukan dengan tujuan yang benar dan dengan cara yang benar pula. Beliau mengingatkan para sahabat untuk tidak melampaui batas, tidak menyerang orang yang tidak terlibat dalam perang, dan tidak merusak harta benda secara sembarangan. Semua ini adalah prinsip yang menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan manusia dan menolak segala bentuk kekerasan yang tidak beralasan. Pendengar rahmati Allah, dari kisah pensyariatan jihad fi sabilillah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar bahwa jihad harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Segala bentuk jihad harus disertai dengan ketulusan hati, bukan tujuan duniawi ataupun hawa nafsu. Kedua, kita belajar bahwa dalam Islam, jihad dilakukan dengan prinsip keadilan dan tidak melampaui batas. Islam mengajarkan bahwa menjaga kehidupan dan kehormatan kaum muslimin, ataupun bahkan kehormatan manusia adalah nilai yang sangat tinggi. Rasulullah mencontohkan bahwa dalam berjihad, kaum muslimin harus mengedepankan akhlak yang mulia dan menjauhi sikap yang keras serta kezaliman. Ketiga, kita belajar bahwa jihad dalam Islam bukan sekedar peperangan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap muslim memiliki kewajiban untuk berjihad dalam bentuk yang sesuai dengan kemampuannya, baik dengan menjaga akhlak, menuntut ilmu, beribadah, maupun berdakwah. Demikianlah kisah tentang pensyariatan jihad fisabilillah yang penuh dengan hikmah. Jihad adalah salah satu amalan mulia dalam Islam yang dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan melawan segala bentuk kezaliman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Hadis dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Artinya, semua manusia berangkat di pagi hari dalam keadaan menjual dirinya. Di antara mereka ada yang dapat membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, namun ada juga yang justru menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia berusaha untuk dirinya sendiri. Maka ada manusia yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaatinya, sehingga hal itulah yang akan menyelamatkan dirinya dari azab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 111. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Lalu ada juga sebagian manusia yang menjual dirinya kepada setan dan hawa nafsunya dengan cara mengikutinya. Maka hal itu akan membinasakan dirinya dan menyebabkan dirinya celaka dan sengsara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mengamalkan ketaatan dan menjauhkan kita dari perbuatan yang dapat membinasakan kita sendiri. Wallahu a'lam.
4: Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
6: Ini biasa, tugas rutin.
5: Tugas rutin?
6: Iya, tugas rutin.
7: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
5: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
6: Maksudnya?
5: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
6: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
5: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
6: Alah, udah lah. Udah siang juga,

qalbi tajub wa tahti. Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Taif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Taif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus 2.

0: Turki, Dubai, atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni Jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Rabb semesta alam atas segala karunia dan rahmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hubungan dinasti Saljuk dengan suku-suku Turki lainnya. Dinasti Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi tidak hanya memimpin wilayah yang luas, tetapi juga menjadi pemersatu berbagai suku Turki dalam rangka membangun peradaban Islam yang gemilang. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berasal dari suku Oghuz, bagian dari rumpun bangsa Turki. Nama Saljuk diambil dari pendiri dinasti ini, yaitu Saljuk bin Dukak. Pada awalnya, mereka adalah kelompok nomaden yang tinggal di wilayah Asia Tengah sebelum akhirnya memeluk Islam pada abad ke-10 Masehi. Suku-suku Turki lain yang tersebar di Asia Tengah memiliki hubungan yang erat dengan dinasti Saljuk, baik sebagai sekutu, pesaing, maupun kelompok yang bergabung dalam upaya memperkuat umat Islam. Hubungan ini mencerminkan dinamika politik, militer, dan budaya yang memperkaya sejarah Islam. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam menyatukan suku-suku Turki di bawah kepemimpinan mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hubungan ini. 1. Pemersatu suku-suku Turki. Dinasti Saljuk berhasil menyatukan berbagai suku Turki yang sebelumnya hidup secara independen. Melalui diplomasi dan kekuatan militer, Seljuk menciptakan aliansi yang memperkuat kekuasaan mereka. Penyatuan ini tidak hanya memberikan stabilitas politik, tetapi juga memperkuat militer, karena suku-suku Turki terkenal dengan keahlian mereka dalam perang, terutama dalam kavaleri. 2. Penyebaran Islam di kalangan suku Turki. Setelah memeluk Islam, dinasti Seljuk menjadi motor penyebaran Islam di kalangan suku-suku Turki lainnya. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk mengislamkan suku-suku yang belum memeluk Islam dan memastikan bahwa Ahlussunnah menjadi ajaran dominan di wilayah tersebut. 3. Rekrutmen militer. Dinasti Seljuk sering merekrut prajurit dari suku-suku Turki lainnya. Keberanian dan keahlian mereka dalam berkuda serta menggunakan panah membuat mereka menjadi bagian penting dari kekuatan militer Seljuk. Pasukan ini tidak hanya digunakan untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk memperluas kekuasaan Islam. Pendengar yang budiman, hubungan antara dinasti Seljuk dan suku-suku Turki lainnya bersifat dinamis, mencakup kerjasama, kompetisi, bahkan konflik. Berikut ini adalah beberapa contohnya. 1. Suku Oghuz. Sebagai bagian dari suku Oghuz, dinasti Seljuk memiliki hubungan erat dengan suku ini. Banyak anggota suku Oghuz yang bergabung dengan dinasti Seljuk, baik sebagai pendukung politik maupun prajurit dalam militer. Hubungan ini memberikan dasar kekuatan bagi Seljuk dalam membangun kekuasaannya. 2. Suku Kipchak dan Karluk. Suku-suku Turki lainnya seperti Kipchak dan Karluk juga menjalin hubungan dengan Seljuk. Beberapa dari mereka menjadi sekutu dalam perang melawan musuh bersama, seperti Kekaisaran Bizantium dan Dinasti Ghaznawiyah. Namun ada pula persaingan dalam merebut wilayah strategis di Asia Tengah. 3. Hubungan dengan Khawarizmian. Pada masa Seljuk akhir, Khawarizmian yang juga berasal dari rumpun Turki mulai muncul sebagai kekuatan yang signifikan. Meskipun awalnya mereka adalah sekutu Seljuk, hubungan ini kemudian berubah menjadi kompetisi ketika Khawarizmian berusaha memperluas kekuasaan mereka di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Seljuk. Pendengar yang dirahmati Allah, suku-suku Turki memberikan kontribusi besar terhadap kejayaan dinasti Seljuk. Berikut ini adalah beberapa kontribusi penting mereka. Sebagai bangsa yang dikenal keahlian militernya, suku-suku Turki menjadi tulang punggung kekuatan militer Seljuk. Pasukan berkuda mereka yang cepat dan tangguh memainkan peran penting dalam kemenangan Seljuk atas musuh-musuh mereka, termasuk dalam Perang Manzikert yang sangat terkenal itu. Suku-suku Turki juga membawa budaya dan tradisi mereka ke dalam dinasti Seljuk. Ini terlihat dari seni arsitektur dan gaya hidup Seljuk yang mencerminkan perpaduan budaya Islam dan suku-suku Turki. Melalui aliansi dengan suku-suku Turki, Seljuk mampu menciptakan stabilitas politik di wilayah kekuasaan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus dalam pembangunan peradaban, termasuk pendidikan dan ekonomi. Hubungan dinasti Seljuk dengan suku-suku Turki lainnya memberikan banyak pelajaran berharga. Di antaranya, 1. Pentingnya persatuan. Persatuan di antara suku-suku Turki di bawah kepemimpinan Seljuk menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada persatuan. Dengan bekerjasama, mereka mampu menghadapi tantangan internal dan eksternal. 2. Kepemimpinan yang bijaksana. Dinasti Seljuk menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dalam menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok lain. Melalui diplomasi dan pengelolaan yang baik, mereka mampu memanfaatkan potensi suku-suku Turki untuk memperkuat kekuasaan mereka. 3. Penyebaran Islam melalui dakwah dan teladan. Seljuk tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga dakwah untuk menyebarkan Islam di kalangan suku-suku Turki. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Islam tidak hanya terletak pada pedang, tetapi juga keindahan ajarannya. Pendengar rahmati Allah, hubungan dinasti Seljuk dengan suku-suku Turki lainnya adalah contoh bagaimana Islam mampu menyatukan berbagai kelompok dalam satu visi yang mulia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat persatuan umat Islam di masa kini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la halla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, pendengar muslimah yang dirahmati Allah, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang peran penting seorang wanita muslimah dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Islam tidak hanya memberikan penghargaan besar kepada laki-laki yang berjuang di jalan Allah, tetapi juga kepada para muslimah yang memiliki semangat dan kontribusi luar biasa dalam menegakkan agama. Sejarah mencatat betapa banyak muslimah yang dengan keteguhan hati, pengorbanan, dan keberanian mereka menjadi pilar-pilar tegaknya Islam. Mari kita bahas lebih lanjut. Pendengar yang berbahagia, sejak awal perkembangan Islam, para muslimah sudah menunjukkan peran aktif dalam memperjuangkan agama Allah. Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW yang tercinta. Khadijah adalah sosok yang selalu memberikan dukungan penuh kepada suaminya. Beliau adalah orang pertama yang mempercayai kenabian Rasulullah SAW dan orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dukungan moral dan finansial Khadijah kepada dakwah Nabi SAW sangatlah besar, sehingga Rasulullah SAW selalu mengenangnya dengan penuh kasih sayang. Selain Khadijah radhiyallahu anha, ada pula Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang berperan penting dalam hijrahnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar ke kota Madinah. Asma binti Abu Bakar dikenal dengan julukan Zatun Nikotoin karena ia memotong kain selendangnya untuk membawa makanan kepada Rasulullah SAW di Gua Sur, tempat beliau dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Tindakan berani Asma binti Abu Bakar ini menunjukkan bahwa seorang muslimah juga memiliki peran strategis dalam membantu perjuangan Islam, bahkan dalam situasi yang sangat genting. Kemudian ada Ummu Amarah, seorang sahabat perempuan yang terkenal dengan keberaniannya di medan perang. Ia turut berjuang dalam perang Uhud, mengangkat pedang dan melindungi Rasulullah SAW dari serangan musuh. Keberanian Ummu Amarah di medan perang menjadi bukti nyata bahwa seorang muslimah tidak hanya berperan di balik layar, tetapi juga bisa terlibat langsung dalam perjuangan di medan peperangan. Selain di medan perang, perjuangan muslimah dalam menyebarkan agama Allah Ta'ala juga tercermin dalam bidang ilmu. Muslimah memainkan peran penting sebagai seorang pendidik, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakatnya. Salah satu muslimah yang memiliki peran besar dalam hal ini adalah Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha dikenal sebagai salah satu seorang perawi hadis terbesar dalam sejarah Islam. Beliau tidak hanya menyebarkan ilmu dari Nabi SAW, tetapi juga menjadi sumber rujukan utama bagi para sahabat dan generasi setelahnya dalam memahami hukum-hukum Islam. Aisyah selalu menyebarkan ilmunya dengan tekun dan bijak, mengajarkan hukum-hukum agama, dan memberikan bimbingan kepada umat Muslim. Ketajaman pemikirannya dan kecintaannya terhadap ilmu membuat Aisyah radhiyallahu anha menjadi teladan bagi muslimah yang ingin berkontribusi dalam dakwah Islam. Melalui perjuangannya di bidang ilmu, Aisyah radhiyallahu anha telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat Muslim di seluruh dunia. Pendengar yang berbahagia, bagaimana peran seorang muslimah dalam membentuk generasi Muslim yang kuat? Seorang muslimah juga memiliki peran penting dalam membentuk generasi Muslim yang kuat. Mereka adalah ibu yang mendidik anak-anaknya dengan ajaran Islam dan menanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini. Seorang ibu muslimah tidak hanya bertanggung jawab atas pendidikan duniawi anak-anaknya, tetapi juga memastikan bahwa mereka tumbuh dengan akhlak yang baik, memastikan anak-anaknya cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta bersemangat untuk memperjuangkan agama. Sejarah mencatat banyak muslimah yang melahirkan dan mendidik para pejuang Islam. Salah satunya adalah Sumayyah binti Khayyat, ibu dari Amr bin Yasir. Sumayyah adalah syahidah pertama dalam Islam yang memberikan nyawanya demi keimanan kepada Allah. Pengorbanan Sumayyah menunjukkan betapa kuatnya iman seorang muslimah dan bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada anak-anaknya. Selain itu, kita tidak bisa melupakan kisah Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dengan penuh keimanan dan ketabahan menghadapi ujian besar ketika harus ditinggal di padang pasir tanpa seorang pun kecuali bayinya, yakni Ismail. Ketika mereka kehabisan air, Hajar berlari bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah hingga Allah menurunkan air Zam-Zam. Kisah ini tidak hanya mengajarkan kita tentang ketabahan dan keimanan, tetapi juga bagaimana seorang ibu muslimah selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjaga anak-anaknya dalam keadaan apapun. Pendengar yang dirahmati Allah, perjuangan muslimah dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala tidak terbatas pada masa-masa awal Islam saja. Di era modern ini, muslimah juga memiliki peran yang sangat penting. Dalam banyak sektor kehidupan, muslimah telah menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi pemimpin, pendidik, dan inspirasi bagi umat. Muslimah di zaman sekarang memiliki banyak kesempatan untuk berkontribusi dalam dakwah Islam, baik melalui pendidikan, sosial, politik, maupun teknologi. Banyak muslimah yang menjadi aktivis dakwah, baik di media sosial maupun di berbagai organisasi, untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Dengan pengetahuan yang luas dan keterampilan yang beragam, muslimah dapat memainkan peran penting dalam menjaga ajaran Islam tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Namun perjuangan muslimah dalam memperjuangkan agama Allah juga menghadapi banyak tantangan. Stigma dan stereotip negatif terhadap wanita muslimah seringkali menjadi penghalang. Akan tetapi hal ini tidak boleh menghentikan langkah muslimah untuk terus maju dan menunjukkan bahwa Islam memberikan hak-hak dan penghargaan yang besar kepada seorang wanita. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, muslimah harus tetap menjaga identitas keislamannya. Menjadi seorang muslimah yang memperjuangkan agama Allah Ta'ala berarti berkomitmen untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal berpakaian, berinteraksi, maupun bekerja. Muslimah harus bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan keadilan. Muslimah yang memperjuangkan agama Allah tidak boleh terpengaruh oleh godaan dunia yang bisa menjauhkan mereka dari jalan kebenaran. Tetap menjaga keimanan, tetap terus belajar dan mengamalkan ilmu. Ini semua adalah bagian dari jihad seorang muslimah di zaman modern seperti sekarang. Dengan menjadi pribadi yang berpegang teguh pada ajaran Islam, muslimah dapat memberikan kontribusi besar bagi agama dan masyarakatnya. Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, demikianlah pembahasan kita tentang peran muslimah dalam memperjuangkan agama Allah dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa sekarang. Muslimah telah menunjukkan keteguhan, keberanian, dan kecintaan mereka terhadap Islam. Perjuangan muslimah tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi meluas ke berbagai bidang kehidupan, dari ilmu pengetahuan hingga jihad di medan peperangan. Semoga kita khususnya para muslimah dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah perjuangan muslimah terdahulu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat dan keimanan yang kuat, muslimah bisa menjadi pilar utama dalam menjaga tegaknya agama Allah Ta'ala di muka bumi ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW mengharamkan beberapa perkara yang banyak dilakukan orang-orang ketika ditinggal mati salah seorang kerabatnya, seperti meratapi atau meraung-raung, tidak ridho dengan ketetapan Allah SWT, menampar-nampar pipi dan lain sebagainya. Melakukan niyahah seperti yang dilakukan orang-orang zaman jahiliyah. Pada zaman itu, para wanita berteriak-teriak sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan dan kebanggaan si mayit dan mengusap-usapkan tanah pada kepala-kepala mereka serta menampar-nampar wajah-wajah mereka ketika ditinggal mati salah seorang kerabatnya, tidak hanya sekedar menangis saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Empat hal dari perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umatku: membanggakan keturunan, mencela nasab, keyakinan turunnya hujan karena perbuatan bintang-bintang, dan niyahah." Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa tir'un min jarabin." Seorang wanita yang niyahah atau meratapi mayit bila tidak bertaubat sebelum matinya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian yang menutupi tubuhnya dari tembaga yang meleleh dan kulitnya terkena penyakit kudis secara merata. Hadis sahih riwayat Muslim. Niyahah atau meratap dan menampar muka dalam rangka meratapi mayit merupakan dosa besar yang dilarang di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani finnasi huma bihim kufrun, at-ta'nu finnasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Dua perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur: mencela nasab, garis keturunan, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. "Laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah." Bukan dari golonganku orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, yang dimaksud dengan ratapan adalah menangisi mayit dengan suara nyaring. Menangisi mayit terbagi menjadi dua jenis. Pertama, tangisan biasa atau tangisan alami. Tangisan jenis ini tidak apa-apa dan tidak tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis ketika beliau merangkul anak kecil yang meninggal dunia. Beliau terseduh-seduh seolah beliau sedang tersedak. Beliau sallallahu alaihi wasallam menangis karena merasa kasihan terhadap anak kecil tersebut yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika itu Aqra bin Habis mengatakan, "Tangisan ini semata-mata karena rasa sayang dan Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang." Maka tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil tersebut bukan karena sedih, akan tetapi karena miris dan kasihan kepadanya yang sedang menghadapi sakaratul maut. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan contoh lain, tangisan biasa atau tangisan alami adalah rasa sedih karena berpisah dengan seseorang yang dicintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersedih ketika anaknya yang bernama Ibrahim dari istrinya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah meninggal dunia. Maryah radhiyallahu anha berhasil melahirkan anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berumur 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan kemudian wafat. Beliau sallallahu alaihi wasallam menamainya Ibrahim yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di usianya yang ke-16 bulan Ibrahim diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menekapnya seraya bersabda, "Mata menangis dan hati sedih dan kami tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi Allah. Wahai Ibrahim, kami sangat bersedih berpisah denganmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pendengar, jenis menangisi mayit yang kedua adalah tangisan seseorang dengan suara tertentu. Tangisan inilah yang bisa membuat si mayit diazab di alam kuburnya. Misalnya seseorang ditinggal oleh kerabatnya lalu ia menangis dengan suara yang meraung-raung, maka si mayit akan disiksa di alam kuburnya karena tangisannya. Selama orang tersebut menangisinya, maka si mayit akan terus disiksa dan kerabat terdekatnya lah yang menyebabkan disiksanya. Oleh karena itu, banyak di antara kaum muslimin yang belum mengetahui akan kesalahan ini semoga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kerabatnya yang meninggal dunia, maka ia menangis sejadi-jadinya. Padahal semakin ditangisi, maka si mayit akan terus diazab di alam kuburnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Sebaliknya, yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah berusaha sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ia harus menyadari bahwa besarnya pahala sesuai dengan besarnya musibah apabila dihadapi dengan kesabaran, dan semakin besar jenis musibahnya, maka pahalanya pun akan semakin besar atau semakin banyak. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukanlah golongan kami orang yang suka menampar pipi, merobek-robek kantung baju, dan menjerit-jerit dengan jeritan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah pekerjaan yang sering dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah. Jika mereka ditimpa musibah, maka mereka merobek-robek pakaian, atau mereka memukul-mukul wajah mereka, atau menjambak rambutnya, atau mengucapkan kata-kata jahiliyah. Betapa celakanya, betapa ruginya, betapa sulitnya berpisah denganmu, dan kata-kata semisal dengan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas tangan dari mereka karena orang mukmin adalah orang yang hatinya betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, masihkah pendengar kebiasaan jahiliyah ini terus dilestarikan oleh saudara-saudara kita? Sudah seharusnya kita mencegahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.
8: Mengembalikan hak orang lain. Al-Hasan bin Arafah rahimahullah mengatakan bahwa Abdullah ibn Mubarak rahimahullah pernah berkata kepadanya, "Saat aku berada di negeri Syam, aku pernah meminjam sebuah pena. Setelah selesai memakai, aku lupa untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan ketika aku tiba di daerah Marwa, ternyata pena tersebut masih kubawa. Wahai Abu Ali, aku kembali ke Syam hanya dalam rangka mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya. Wahai Abu Ali, aku kembali ke Syam hanya dalam rangka mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya." Ini dikutip dari kitab Sifatus Safwah. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari perkataan Ibnul Mubarak ini yaitu, pertama, menunjukkan sifat wara atau kehati-hatian beliau yang tinggi terhadap sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya. Kedua, apa yang beliau lakukan dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh demi mengembalikan kepada si pemiliknya adalah karena pengetahuan beliau yang dalam tentang pentingnya hak orang lain yang Allah tidak akan memaafkan sampai dikembalikan atau diikhlaskan oleh si pemiliknya. Selanjutnya, di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa di akhirat nanti ada orang yang punya banyak amal soleh namun bangkrut karena banyak berbuat zalim terhadap hak manusia. Salah satunya tidak amanah dalam meminjam dengan tidak mau mengembalikannya kepada pemiliknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan kali ini kita akan mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Yazid bin Abi Yazid rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang perawi hadis dari kalangan ulama salafus saleh generasi tabi'in yang dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang kredibilitasnya sebagai seorang perawi, Yazid bin Abi Yazid tetap menjadi salah satu sosok yang banyak diabadikan dalam kitab-kitab biografi ulama dan perawi hadis. Berikut adalah ulasan tentang kehidupan Yazid bin Abi Yazid, mulai dari masa mudanya, perjalanan keilmuannya, hingga pandangan para ulama tentang dirinya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abi Yazid lahir pada akhir masa Khulafaur Rasyidin atau awal era Bani Umayyah. Berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Jarir, Yazid bin Abi Yazid sendiri menyatakan bahwa ketika peristiwa pembunuhan Husain bin Ali di Karbala terjadi, ia sudah berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Peristiwa Karbala terjadi pada tahun 61 Hijriah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Yazid bin Abi Yazid lahir sekitar tahun 46 atau 47 Hijriah. Yazid bin Abi Yazid dibesarkan di kota Kufah, sebuah kota yang pada masa itu menjadi pusat keilmuan Islam. Lingkungan kota Kufah yang kaya dengan aktivitas keilmuan dan keberadaan banyak sahabat Nabi yang tinggal di sana memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan intelektual Yazid bin Abi Yazid di masa mudanya. Yazid bin Abi Yazid memiliki kesempatan untuk belajar dari sejumlah ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai Hibrul Ummah, ulamanya umat, karena keluasan ilmunya terutama dalam tafsir Al-Quran. Yang kedua, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi lainnya yang juga terkenal dengan ketakwaan dan perhatian besarnya terhadap sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dan menjadi salah satu tokoh penting di kalangan ahli hadis. Selain belajar dari para sahabat, Yazid bin Abi Yazid juga belajar dari generasi tabi'in seperti Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar dari kota Kufah yang memiliki otoritas dalam ilmu fikih dan hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang perawi, Yazid bin Abi Yazid termasuk salah satu individu yang aktif meriwayatkan hadis. Ia dikenal dengan hafalan hadisnya dan kontribusinya dalam menyebarkan ilmu di kalangan generasi tabi'in. Namun, kualitas periwayatannya menjadi perdebatan di kalangan ulama hadis. Beberapa ulama menilai Yazid bin Abi Yazid sebagai perawi yang lemah. Berikut adalah pandangan beberapa ulama tentangnya. Yang pertama, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, hadis Yazid bin Abi Yazid tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian yang kedua, Imam Al-Bukhari. Beliau memasukkan Yazid bin Abi Yazid ke dalam daftar perawi yang hadisnya dikategorikan lemah atau do'if. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Hatim Ar-Razi. Beliau berkata, Yazid bin Abi Yazid adalah perawi yang jujur, tetapi hadisnya lemah. Meski demikian, tidak semua ulama memberikan penilaian negatif terhadap Yazid bin Abi Yazid. Sebagian ulama seperti Al-Ijli menyatakan bahwa Yazid bin Abi Yazid adalah seorang perawi yang thiqah, meskipun ia mengalami penurunan kualitas hafalan pada akhir hidupnya. Salah satu kisah menarik dari Yazid bin Abi Yazid adalah pengakuannya tentang usianya ketika peristiwa Karbala terjadi. Ia berkata, Husain terbunuh dan pada saat itu aku berusia 14 atau 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Yazid bin Abi Yazid hidup pada masa-masa penuh gejolak dalam sejarah Islam, termasuk transisi dari masa Khulafaur Rasyidin ke era Bani Umayyah. Selain itu, Yazid bin Abi Yazid juga dikenal sebagai sosok yang aktif dalam dakwah dan pendidikan di kota Kufah. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota tersebut menyebarkan ilmu dan meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya. Riwayat Yazid bin Abi Yazid banyak ditemukan dalam kitab-kitab klasik, termasuk dalam kitab Sunan Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya. Namun, hadis-hadis yang diriwayatkan Yazid seringkali diteliti lebih lanjut karena adanya kritik terhadap hafalan dan ketepatan periwayatannya. Contoh hadis yang diriwayatkan Yazid bin Abi Yazid adalah terkait dengan apa yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ular, kalajengking, hewan kecil yang merusak, burung gagak, anjing liar, dan hewan buas yang menyerang boleh dilempar tetapi tidak dibunuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini termasuk yang mendapatkan kritik dari sebagian ulama, meskipun tetap dicantumkan dalam kitab-kitab hadis yang utama. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Yazid bin Abi Yazid wafat pada tahun 133 Hijriah, menurut pendapat yang masyhur. Pada saat wafatnya, ia diperkirakan berusia sekitar 91 tahun. Meskipun tidak banyak detail tentang hari-hari terakhir kehidupannya, wafatnya Yazid bin Abi Yazid menandai akhir dari seorang perawi yang pernah menjadi bagian penting dalam jaringan transmisi hadis pada masanya. Dari perjalanan hidup Yazid bin Abi Yazid rahimahullah, terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama, tentang kecintaan terhadap ilmu. Yazid bin Abi Yazid tumbuh di lingkungan yang kaya dengan tradisi keilmuan Islam. Hal ini mengajarkan pentingnya memilih lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritual. Pelajaran yang kedua tentang kesabaran dalam menuntut ilmu. Sebagai seorang perawi, Yazid bin Abi Yazid menunjukkan bahwa menuntut ilmu membutuhkan kesabaran dan dedikasi, terutama dalam menghafal dan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga tentang kehati-hatian dalam menilai seseorang. Kritik para ulama terhadap Yazid bin Abi Yazid menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki kredibilitas yang sama dalam meriwayatkan hadis. Namun, kritik ini dilakukan dengan metode ilmiah yang adil dan mendalam. Terakhir, pelajaran yang keempat tentang keterbatasan manusia. Yazid bin Abi Yazid adalah contoh bahwa seseorang meskipun memiliki niat baik dan dedikasi dalam ilmu, tetap mungkin memiliki kekurangan. Hal ini menjadi pengingat untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan menerima kritik dengan lapang dada. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abi Yazid rahimahullah adalah salah satu tokoh tabi'in yang memberikan kontribusi dalam menyebarkan ilmu hadis di masanya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang kredibilitasnya, Yazid bin Abi Yazid tetap menjadi bagian penting dari tradisi keilmuan Islam. Kehidupannya mengajarkan kita pentingnya kecintaan terhadap ilmu, mengajarkan pentingnya dedikasi dan ketekunan dalam menuntut ilmu, serta kesadaran akan keterbatasan manusia dalam menjalani tugas besar sebagai pewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kisah hidup Yazid bin Abi Yazid. Semoga menambah wawasan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
10: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk dari keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah dibinasakannya umat terdahulu, yaitu umat yang membangkang. Mereka menentang utusan Allah yang datang kepada mereka untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan mereka. Salah satu umat yang dibinasakan tersebut adalah umat dari kaum Nabi Lut alaihissalam. Pendengar yang berbahagia, kaum Nabi Lut alaihissalam adalah orang-orang yang paling durhaka, bahkan yang paling keji adalah mereka, karena mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya, yakni mereka menyukai sesama jenis dan berhubungan badan dengan sesama jenis. Atau di zaman sekarang lebih kita kenal dengan homoseksual. Oleh karena itu pendengar, Nabi Lut alaihissalam berusaha mengembalikan kaumnya kepada fitrah yang suci, mengembalikan mereka kepada tauhid, dan juga mengajak mereka untuk menjauhi perbuatan nista, yaitu homoseksual. Tapi justru kaumnya membenci dakwah Nabi Lut. Allah menggambarkan penentangan kaum Nabi Lut di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 82.
11: وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ.
10: Usirlah Lut bersama keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengaku dirinya suci. Tidak hanya itu pendengar, kaumnya menentang Nabi Lut agar ia mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala murka dengan sikap keras kepala kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk mendatangkan azab kepada mereka. Para malaikat itu berangkat menuju negeri Sodom. Mereka datang dalam wujud pemuda yang berwajah rupawan. Ini sebagai ujian bagi kaum Lut agar nanti menjadi alasan untuk membinasakan mereka. Kemudian malaikat yang berganti rupa menjadi pemuda rupawan itu bertamu ke rumah Nabi Lut tepat ketika matahari terbenam. Nabi Lut yang tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat segera menerima mereka. Nabi Lut khawatir atas keselamatan mereka. Bagaimana tidak khawatir pendengar, sementara kaumnya biasa mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu mereka. Kemudian pendengar, Nabi Lut alaihissalam membawa para pemuda yang menjadi tamunya itu masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Tidak ada yang tahu kecuali anggota keluarganya. Tapi tiba-tiba istrinya keluar dan menceritakan kepada kaumnya tentang keberadaan tamu yang memiliki wajah yang rupawan itu, sehingga kaum Sodom tahu dan sangat tertarik kepadanya. Apa yang terjadi pendengar? Maka berdatanganlah orang-orang ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin berbuat keji terhadap para pemuda yang menjadi tamunya Nabi Lut. Orang-orang yang tidak tahu malu itu berusaha menerobos masuk dan menyerbu para tamu Nabi Lut. Nauzubillah. Melihat kondisi Nabi Lut yang terdesak seperti itu, barulah para malaikat membuka identitas mereka kepada Nabi Lut alaihissalam dan menyatakan tujuan kedatangan mereka. Kemudian malaikat Jibril keluar dan memukulkan ujung sayapnya kepada mereka. Tiba-tiba mata mereka menjadi buta akibat pukulan itu. Kaum Nabi Lut mundur sambil mengancam Nabi Lut alaihissalam. Kemudian para malaikat menyuruh Nabi Lut alaihissalam pergi dari rumah dengan membawa keluarganya di akhir malam, dan tidak boleh seorang pun menoleh ke belakang. Di akhir malam, Jibril mengangkat bumi tempat mereka tinggal, kemudian dihempaskan dengan posisi terbalik, sementara dari langit batu-batu dijatuhkan. Namun pendengar, ketika itu istri Nabi Lut alaihissalam mendengar jeritan dan gemuruh kehancuran kaumnya, kemudian ia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Seketika itu, sebutir batu jatuh menimpanya, menembus batok kepalanya. Begitulah nasib wanita yang berkhianat kepada suaminya, yang membantu orang-orang membangkang kepada ajaran nabinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengulas kisah tentang pahlawan wanita yang bernama Asyifa binti Abdullah radhiyallahu anha. Beliau termasuk sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai guru wanita pertama dalam Islam. Selain itu, ia juga memiliki kecerdasan dan keterampilan di bidang pengobatan, terutama dalam hal kejiwaan. Ia terkenal dengan pengobatan ruqyahnya. Semoga kisah singkat ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Pendengar yang budiman, Asyifa dari suku Quraisy Al-Adawiyah. Sahabiah ini dijuluki dengan Ummu Sulaiman dan seorang istri dari Abu Husmah bin Huzaifah bin Ghanim Al-Qurashi Al-Adawi ini memiliki kedudukan terhormat di kalangan para sahabiah lainnya. Mengingat ibunda dari Sulaiman bin Abu Husmah ini memiliki kedudukan khusus di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan keimanannya yang kokoh kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia juga termasuk wanita yang disebut di dalam firman Allah yang artinya, "Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk berbaiat bahwa mereka tidak akan mempersekutukan suatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang ma'ruf, maka terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Pendengar yang budiman, Asyifa binti Abdullah masuk Islam sejak sebelum hijrah. Ia termasuk salah seorang wanita yang bergabung dalam rombongan hijrah pertama dan telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengunjunginya dan beristirahat siang di rumahnya. Mengetahui bahwa Rasulullah kerap singgah di rumahnya, Asyifa pun menyediakan kasur dan sarung khusus untuk tidur beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajar jika kemudian Asyifa pun memiliki kedudukan yang tinggi di sisi para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga sering berkunjung ke rumah Ummul Mukminin Hafsah untuk mengajarinya baca tulis. Bahkan Rasulullah juga menyuruh Asyifa untuk mengajari Hafsah cara meruqyah penyakit eksim. Asyifa pernah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku ketika aku berada di rumah Hafsah. Beliau lalu bersabda kepadaku, 'Tidakkah engkau mengajari Hafsah cara meruqyah penyakit eksim sebagaimana engkau mengajarinya baca tulis?' Dikarenakan pengetahuannya yang mumpuni dalam bidang kesehatan, Asyifa binti Abdullah pun cukup dihormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau selalu menyambung tali silaturahmi dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memperkenankan Asyifa binti Abdullah untuk menempati sebuah rumah di Madinah. Ia tinggal di rumah tersebut bersama putranya yakni Sulaiman bin Abu Hasmah. Pendengar yang budiman, dikarenakan kelebihannya dalam bidang pengobatan, Asyifa menjadi salah seorang wanita masyhur di antara wanita kaumnya. Dengan kemampuannya, dia tampil sebagai salah seorang yang menguasai berbagai rahasia pengobatan dan ruqyah, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Ketika cahaya Islam telah menyeruak ke berbagai negeri, Rasulullah SAW membolehkan penggunaan ruqyah untuk menyembuhkan keracunan karena sengatan binatang, sakit mata, dan eksim. Karena Asyifa telah biasa melakukan ruqyah, ia mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta izin melanjutkan profesinya demi berkontribusi dalam bidang kesehatan. Imam Ibnul Qayyim menerangkan bahwa Asyifa binti Abdullah meruqyah sejak zaman jahiliyah, khususnya untuk mengobati penyakit eksim. Ketika ia berhijrah kepada Rasulullah, lalu berbaiat kepada beliau saat di Mekkah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku biasa meruqyah sejak zaman jahiliyah untuk mengobati penyakit eksim, dan kini aku hendak menunjukkannya kepada engkau."
12: Asyifa binti Abdullah lantas menunjukkan kemampuannya dalam meruqyah kepada Nabi SAW. Di antara yang termasuk ruqyah adalah doa, "Ya Allah, Tuhan manusia yang maha menghilangkan penyakit, sembuhkanlah karena Engkau maha penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan selain Engkau, kesembuhan yang tidak terjangkiti penyakit lagi." Hadis riwayat Abu Dawud. Asyifa bukan tipikal seseorang yang egois dan pelit dalam mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Dengan izin dari Rasulullah SAW, ia melanjutkan profesinya dan mengajarkannya kepada para wanita lainnya. Pendengar yang budiman, tak hanya ahli dalam masalah kesehatan dan kedokteran, Asyifa binti Abdullah juga meriwayatkan berbagai peristiwa dari Nabi Muhammad SAW dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebagian dari riwayat tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang amal-amal yang paling mulia. Maka beliau SAW bersabda, "Iman kepada Allah, berjihad di jalannya, dan haji yang mabrur." Interaksinya dengan Nabi membuatnya banyak belajar tentang agama dan keduniaan, dan menjadikannya salah seorang perawi hadis. Beberapa orang ikut meriwayatkan hadis yang berasal darinya, seperti putranya sendiri, yakni Sulaiman bin Abu Hasma, kemudian Abu Ishaq, dan Ummul Mukminin Hafsah. Sementara Abu Dawud juga meriwayatkan hadis yang berasal dari periwayatannya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Asyifa binti Abdullah memperoleh kepercayaan untuk mengurusi masalah pasar. Atas kecerdasan Asyifa, Umar bin Khattab kerap meminta pendapatnya. Umar bin Khattab sangat mendahulukan pendapat beliau, menjaganya dan mengutamakannya. Begitu pula sebaliknya, Asyifa binti Abdullah juga menghormati Umar bin Khattab. Beliau memandangnya sebagai seorang muslim yang jujur, memiliki suri teladan yang baik, bertakwa dan berbuat adil. Suatu ketika, Asyifa binti Abdullah melihat ada rombongan pemuda yang sedang berjalan lamban dan berbicara dengan suara lirih. Maka Asyifa bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Itu adalah ahli ibadah." Maka Asyifa pun berkata, "Demi Allah, Umar adalah orang yang apabila berbicara, suaranya terdengar jelas. Bila berjalan, melangkah dengan cepat. Dan bila memukul, sangat mematikan." Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah kisah singkat perjalanan hidup Asyifa radhiyallahu anha. Ia mendedikasikan hidupnya untuk ilmu, amal, zuhud, ibadah, dan berkontribusi kepada orang lain. Semua itu dilakukannya sampai ia kembali kepada Allah Ta'ala. Ia meninggal dunia pada masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 20 Hijriah. Semoga Allah meridhoinya. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Zikir di waktu pagi. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu wa ilaika nushur. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu wa ilaika nushur. Artinya, ya Allah, karena Engkaulah kami berada di waktu pagi, dan karena Engkaulah kami berada di waktu petang, karena Engkaulah kami hidup, dan karena Engkaulah kami mati, dan kepadamulah kami akan dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Zikir di waktu sore. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikal masir. Artinya, ya Allah, karena Engkaulah kami berada di waktu sore, dan karena Engkaulah kami berada di waktu pagi, karena Engkaulah kami hidup, dan karena Engkaulah kami mati, dan kepadamulah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068-790-268, 7068-790-268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus

0: sunnah wal jamaah.
1: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
2: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-75 sampai ayat ke-76. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikintari yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dhalika bi annahum qalu laysa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Yang artinya, dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada juga orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar, di sini dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan keadaan ahli kitab dalam hal amanah dan khianat pada harta. Setelah sebelumnya menyebutkan tentang khianatnya mereka dalam agama, tipu daya yang mereka lakukan dan sikap mereka menyembunyikan kebenaran, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa di antara mereka itu ada orang yang suka berkhianat. Selain itu, Allah juga memperingatkan orang-orang yang beriman agar tidak terpedaya oleh mereka. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikintari yu'addihi ilaik. Dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dikembalikan kepadamu. Maksudnya pendengar, ada di antara mereka yang amanah. Jika dia diamanati sesuatu harta kekayaan yang banyak saja, mereka amanah. Apalagi jika amanah itu lebih sedikit, maka tentu saja akan lebih menunaikannya. Namun, ada di antara mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dan di antara mereka ada juga orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikan kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya, yaitu dengan meminta dan terus-menerus menagih untuk mendapatkan hakmu. Inilah pendengar, jika terhadap satu dinar saja demikian adanya, maka bagaimana dengan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari satu dinar, maka tentu saja dia tidak akan mengembalikannya kepadamu. Dalam hal ini Ibnu Abi Hatim pernah mengatakan, dari Ziyad bin Al-Haytham telah menceritakan kepadaku Malik bin Dinar. Ia berkata, disebut dinar karena dia adalah din, yakni agama, dan nar, yaitu neraka. Ada yang mengatakan, maknanya adalah siapa yang mengambil karena haknya, maka itulah din, yaitu agama. Sedang siapa yang mengambil bukan karena haknya, maka baginya nar, yaitu neraka. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi. Maksudnya bahwa yang mendorong mereka mengingkari kebenaran dan menolak kebenaran itu adalah pernyataan mereka bahwa dalam ajaran kami tidak ada dosa bagi kami memakan harta orang-orang ummi. Dan yang mereka maksud ummi di sini adalah orang-orang Arab atau bangsa Arab dengan mengklaim bahwa Allah telah menghalalkannya bagi mereka. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernyataan ini merupakan anggapan halal dari mereka terhadap harta orang-orang Arab atau anggapan halal dari mereka berbuat zalim kepada orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Mereka melihat rendah kepada orang-orang selain mereka dan memandang besar diri mereka. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa orang-orang ummi tidak perlu dihargai dan dihormati. Mereka menggabung antara memakan harta yang haram dan meyakini sebagai sesuatu yang halal. Mereka menisbatkan anggapan itu kepada agama Allah Padahal berdusta atas nama Allah adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengingkari hal tersebut dengan kelanjutan firman-Nya, "Wa yaquluna 'alallahi al-kadziba wa hum ya'lamun." Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Maksudnya, mereka telah mengada-ngada dengan ucapan ini dan membuat suatu kedustaan dengan kesesatan tersebut. Justru anggapan tidak ada dosa bagi mereka mengambil harta orang-orang ummi adalah salah. Bahkan mereka mendapatkan dosa besar karena anggapan dan perbuatan itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada mereka memakan harta orang lain kecuali dengan cara yang benar. Namun mereka adalah kaum yang suka berdusta. Setelah itu pendengar, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dengan firman-Nya, "Bala man aufa bi ahdihi wattaqa." Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, artinya bukan demikian apa yang diklaim mereka, tapi siapa di antara kalian wahai ahlul kitab yang menepati janji dan bertakwa kepada Allah, yaitu janji yang telah diambil oleh Allah dari kalian berupa keimanan kepada Muhammad jika beliau telah diutus, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil janji atas para nabi serta umatnya untuk itu, dan bertakwa, yaitu menjaga diri dari semua yang diharamkan Allah dan mengikuti ketaatan serta syariat Allah yang telah dibawa oleh penutup dan pemimpin para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain itu, termasuk di dalamnya janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap Allah maupun sesama manusia, seperti menunaikan amanah dan lain sebagainya. Dan maksud bertakwa di sini juga termasuk menjauhi segala bentuk maksiat yang terjadi antara dirinya dengan Allah maupun antara dirinya dengan orang lain. Maka kalau demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya, "Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedah dari ayat ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

dan Musa mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya.

Ia bermaksud untuk mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Fir'aun berkata, "Maka apakah yang kalian anjurkan?"

0: Pemuka-pemuka itu menjawab, "Beri tangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir."
1: Ya'tuka bikulli sahirin 'alim.
0: Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai.

Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun, seraya mengatakan, "Apakah kami benar-benar akan mendapat upah jika kamilah yang menang?"

Fir'aun menjawab, "Ya, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku."

Ahli-ahli sihir itu berkata, "Hei Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?"

Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan tali temali, mereka menyihir mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar atau menakjubkan.

Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.

0: maka mereka kalah di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina.
1: Wa ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta tersungkur dengan bersujud.

0: Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam.
1: Rabb Musa wa Harun.
0: Yaitu Rabb Musa dan Harun.

Fir'aun berkata, "Apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kalian? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu tipu muslihat yang telah kalian rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian ini."

Sesungguhnya aku benar-benar akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kalian semuanya sebagai hukuman atas keimanan kalian.

dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu."

0: Juden.
1: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri Mesir ini dan meninggalkan kamu serta sesembahan-sesembahanmu? Fir'aun menjawab, akan kami bunuh anak-anak lelaki mereka dan kami biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kami berkuasa penuh di atas mereka.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
4: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
5: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
4: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustaz.
5: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
4: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
5: Pesan dari siapa, Man?
4: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
5: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
4: Oh gitu.
5: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
4: Hah, beneran kamu, Rif?
5: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
4: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
6: Semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
5: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustaz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
4: Cara yang pertama, iya ya Rif, insya Allah saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
5: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insyaallah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. InsyaAllah.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
1: Pendengar yang budiman, keluarga Islami akan memperoleh keberkahan hidup. Betapa sering kita mendambakan dan berdoa untuk mendapatkan keberkahan. Baik keberkahan dalam umur, keluarga, usaha, maupun dalam harta benda dan lain-lainnya. Akan tetapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana cara untuk memperolehnya? Tentu tidak lain dan tidak bukan, faktor keimanan dan ketakwaan adalah sebab utamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi pendengar yang budiman, dengan demikian, keluarga Islamilah yang akan memperoleh keberkahan, sebab mereka mewujudkan keimanan dan ketakwaan dalam aspek kehidupan mereka. Kemudian yang keempat, adalah melahirkan keturunan yang saleh dan salihah. Kesolihan dan amal baik orang tua akan memiliki dampak yang besar bagi kesolehan anak-anaknya dan memberikan manfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sebaliknya,

0: amal-amal yang jelek dan dosa yang dilakukan oleh orang tua tentunya akan berpengaruh buruk pula terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebuah keluarga Islami yang senantiasa berzikir kepada Allah, menunaikan sholat, saum, zakat, atau gemar berinfak, dan melakukan amal-amal ketaatan yang lain, niscaya akan menimbulkan pengaruh positif kepada keturunan mereka. Dengan demikian, keluarga Islami akan menjadi madrasah yang mencetak generasi soleh dan soleha. Pendengar yang budiman, itulah keindahan keluarga Islami yang penuh dengan keberkahan. Sebaliknya, ketika sebuah keluarga jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka keluarga tersebut akan menjadi sarang keburukan bagi anggotanya. Keluarga yang semakin jauh dari ajaran Islam pasti akan merasakan kegersangan di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendengar yang budiman, berkaitan dengan ayat tersebut, Imam Ibn Katsir rahimahullah beliau berkata, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu menyelisihi perintahku dan apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku, berpaling dari Rasul, melupakannya, dan mengambil petunjuk selain petunjuknya, maka baginya kehidupan yang sempit. Maksudnya adalah di kehidupan dunia tidak adanya ketentraman hidup. Tak ada ketentraman hidup, kelapangan jiwa, bahkan jiwanya sempit akibat kesesatannya. Meskipun kenikmatan nampak pada dirinya, berpakaian sesukanya, memakan apa yang dia suka, bertempat tinggal sesuai keinginannya, tapi hatinya tidak sampai derajat yakin dan memperoleh hidayah. Karena itu, dia akan selalu dalam kegelisahan, kebingungan, bahkan keraguan. Dan dia senantiasa dalam kebimbangan kehidupan.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum sholat Jumat dan zikir di selain masjid. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di tengah masyarakat ada rencana kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan dan dirangkai dengan kegiatan keagamaan yang mengambil tempat di jalan dan fasilitas umum. Salah satunya adalah kegiatan unjuk rasa untuk menuntut keadilan. Kedua, bahwa penyelenggara unjuk rasa merencanakan kegiatan zikir dan doa serta sholat Jumat secara berjamaah di fasilitas umum, yang salah satu sebabnya adalah jumlah jamaah yang sangat banyak sehingga tidak tertampung jika dilaksanakan di masjid, kemudian memilih melaksanakannya di fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan pandangan dan penjelasan terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat dan zikir di jalan raya. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pelaksanaan sholat Jumat dan zikir di tempat selain masjid guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang pelaksanaan sholat Jumat dan zikir di tempat selain masjid. Poin pertama, ketentuan hukum. Pertama, sholat Jumat merupakan kewajiban setiap muslim yang balig, laki-laki, mukim, dan tidak ada uzur syar'i. Kedua, uzur syar'i yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat antara lain safar atau melakukan perjalanan jauh, sakit, hujan, bencana, dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Ketiga, unjuk rasa untuk kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk tuntutan untuk penegakan hukum dan keadilan, tidak menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Keempat, sholat Jumat dalam kondisi normal dilaksanakan di dalam bangunan, khususnya masjid. Namun dalam kondisi tertentu, sholat Jumat sah dilaksanakan di luar masjid selama berada di area pemukiman. Kelima, apabila sholat Jumat dilaksanakan di luar masjid, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu terjaminnya kehusyuan rangkaian pelaksanaan sholat Jumat, terjamin kesucian tempat dari najis, tidak mengganggu kemaslahatan umum, menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Keenam, setiap orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, jika melaksanakan sholat Jumat, hukumnya sah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi. Tujuh, setiap orang muslim yang bertugas mengamankan unjuk rasa yang tidak memungkinkan meninggalkan tugas saat sholat Jumat tiba, maka tidak wajib sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Kedelapan, kegiatan keagamaan sedapat mungkin tidak mengganggu kemaslahatan umum. Dalam hal kegiatan keagamaan yang harus memanfaatkan fasilitas umum, maka dibolehkan dengan ketentuan penyelenggara perlu berkoordinasi dengan aparat terlebih dahulu. Juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan aparat wajib membantu proses pelaksanaannya agar tertib. Kemudian yang kesembilan, kegiatan keagamaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 8 tadi, maka hukumnya haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 28 Safar 1437 Hijriah atau 28 November 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Apa yang membuat seorang ini segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Apa hal-hal yang dapat membantu seorang ini segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena banyak orang yang dikunci hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, atau yang dicap, atau yang ditutup hatinya, sehingga dia tidak mampu untuk bertobat, tidak mampu untuk bahkan menyatakan atau merasa bahwa dia itu bersalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sulit untuk mengakui kesalahannya, dosanya, merasa bahwa dia tidak ada salah, tidak ada dosa. Padahal Nabi SAW yang dosanya atau kesalahannya sudah Allah Tabaraka wa Ta'ala jika lakukan sudah dijamin, tetap bertobat lebih daripada 70 kali, bahkan lebih daripada 100 kali. Nah, apa-apa yang dapat membantu seorang untuk segera bertobat kepada Allah adalah idamatul fikri fi kitabillahil aziz al-ghaffar. Senantiasa merenungi, memikirkan makna-makna atau tafsir atau apa yang terkandung dalam kitab Allah Azza wa Jalla Al-Quran. Jadi orang yang jauh dengan Al-Quran itulah yang sulit bertaubat. Jadi semakin orang dekat dengan Al-Quran, membacanya, dan bukan sekedar membaca tapi mentafakkuri, mentadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Jadi kitab yang diturunkan ini adalah untuk tadabbur, bukan hanya di pelajari nada-nadanya, ini nadanya enak, nadanya nyaman, suaranya bagus, tetapi yang inti adalah hidayah. Hidayah itu perlu penggalian, perlu perenungan, sehingga seseorang bisa dengan mengerti itu, dengan faham itu, dengan merenungi itu, bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini tidak boleh, ini boleh, ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Inilah cara-cara taubat, inilah yang dapat menyentuh hati kita sehingga tidak keras, mau menyadari kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu karena mengerti dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar mendendangkan Al-Quran. Atau menghafalkannya saja. Atau sibuk, terlalu sibuk dengan tajwidnya saja. Walaupun itu semuanya penting. Yang kedua adalah, وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى مِنْ تَفَاصِلِ الْجَنَّةِ وَوَعَدَ بِهِ الْمُطِعِينَ. Di dalamnya, setelah merenungkan apa? Merenungkan rincian daripada jannah Allah Subhanahu, surganya. Sehingga orang termotivasi ketika dia nikmat dalam maksiat, berarti jauh dari surganya dong. Susah untuk, tidak mungkin atau mustahil mendapatkan surganya. Dan betapa pedihnya siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang menyisihi daripada perintah Allah Azza wa Jalla, atau yang dikatakan ahlu maksiat. Wadama ala dhalika, terus-menerus menjaga Al-Quran tersebut, dekat dengan Al-Quran, mendalami Al-Quran ini, hatta qawiya khawfuhu, sehingga takutnya ini menguat. Orang yang tidak melakukan maksiat itu karena takutnya kuat. Kalau takutnya lemah, itu akan terjerumus ke dalam maksiat dengan mudah. Jadi muraqabatullah di sini itu muncul daripada ketika kita memahami dan mentadaburi Al-Qur'an. Ketika jauh dengan Al-Qur'an, bagaimana dia bisa takut dengan Allah, takut dengan siksa, bagaimana dia takut dengan akibat atau efek buruk daripada maksiat tersebut. Waraja'uhu, dan rojaknya, pengharapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahmatnya. Taubat itu kan dua dari efek taubat itu, dari hasil akhir dari taubat. Pertama adalah terbebas dari siksa, dan mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, terbebas dari siksa neraka dan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan raghbah wa rahbah ini, motivasi yang tinggi atas surga, ketakutan dari neraka ini merupakan thamaratul khauf war raja, merupakan buah daripada harap dan cemas dari Allah Azza wa Jalla, dari nikmatnya, ingin nikmatnya dan takut daripada siksanya. Nah, ini yang dapat disampaikan. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwafillah rahimaniyallahu ayyakum, tentang keagungan Al-Quran. Seorang muslim meyakini kesucian dan keutamaan kalamullah. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim meyakini tentang kesucian dan keutamaan, keagungan kalamullah, Al-Quran. Kalam yang paling utama dan sempurna, tidak ada celah dan tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mengenai ayat ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau mengatakan, kemudian Allah menjelaskan perinciannya. Dia berfirman, telah sempurna kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Maksudnya sidqan wa adla, benar dan adil adalah benar dalam berita dan adil dalam perintah dan larangan. Ini harus menjadi bagian dari keimanan kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala sudah undang-undangkan, Allah Subhanahu wa taala sudah rambu-rambukan sebagai syariat di dalam Islam, semuanya penuh dengan keadilan. Ya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an, semuanya benar. Tidak ada yang lebih benar daripada berita-berita Allah yang dimuat di dalam berita yang mulia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan berita yang lain, kabar yang lain. Tidak ada yang lebih adil daripada perintah-perintah dan larangannya. Tidak ada yang memiliki sifat sidqan wa adala kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada yang lebih adil daripada perintah-perintah dan larangan-larangannya dengan bentuk kebenaran tertinggi dan dengan kebenaran yang paling mulia. Maka tidak mungkin merubahnya, dan tidak ada pendapat yang diusulkan yang lebih baik daripadanya. Dan di sini di dalam penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwas samiul alim, yang artinya dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, dan Dialah yang Maha mendengar seluruh suara dengan bahasa yang berbeda-beda dan kepentingan yang bermacam-macam, lagi Maha mengetahui Zat yang ilmunya meliputi yang lahir, yang batin, yang lampau dan yang akan datang. Jadi tidak ada kata kadaluarsa di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu mengakomodir seluruh yang dibutuhkan oleh manusia. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Qur'an isinya sudah tidak relevan dengan suatu zaman tertentu, kondisi tertentu, komunitas tertentu, pasti batil, pasti sesat. Kemudian Al-Qur'an merupakan sebaik-baik dan sebenar-benar kalam. Ini setiap kita mendengarkan khutbah, kita sering mendengar amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya. Kemudian di dalam riwayat lain, ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa in afdhalal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sama, yaitu Al-Qur'an merupakan sebaik-baik dan sebenar-benar kalam. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an, pasti ia akan berada di atas keadilan dan jauh dari kezaliman. Tadi kita sudah singgung sidqon wa adla. Barang siapa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, tentunya ini sudah menjadi sebuah pasangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai pembimbing bagi manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai jalan hidupnya dalam segala aspek kehidupannya, maka hidupnya akan sukses di dunia hingga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini termasuk dalam bagian cerita panjang turunnya Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya turun bersama iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanit tabah hudaya fala yadillu wala yashqa wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, sekarang aku turunkan kalian semuanya ya, dan antar kalian pun akan terjadi permusuhan, tapi aku turunkan bersama turunnya kalian petunjuk. Salah satunya adalah Al-Qur'an yang di akhir zaman dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Jaminan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis tentunya, maka tidak akan pernah sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat. أخي مقيما شمالا جنوب تجوب
1: الأخوة قلبي تجوب وتهتي. Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Anas Abdillah. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada satu hadis, tapi hadis ini ya dikatakan lemah riwayatnya ya. Tapi ini menunjukkan bahwa kedudukan kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi. Saya bacakan yang artinya, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah dan beliau berkata, alangkah wanginya kamu, alangkah wanginya aromamu, alangkah agungnya kamu dan alangkah agungnya kehormatanmu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah dibanding kehormatanmu, ya, hartanya dan darahnya. Ini kehormatan seorang muslim. Ya, dalam hadis ini dikatakan lebih agung kedudukannya ataupun kehormatannya daripada ya, tadi disebutkan Ka'bah yang beliau tawaf di sana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muslim ya kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram. Ya, apanya? Darahnya, kehormatannya dan juga hartanya. Haram setiap muslim dengan muslim yang lain, atas muslim yang lain, haram. Ya, bukan hanya hartanya. Kalau hartanya insya Allah semua kita waspada, atau jarang yang kemudian seenaknya mengambil harta orang lain. Tapi kalau kehormatan, di antara kita sering terjatuh atau meremehkan ya, keharaman daripada merendahkan kehormatan orang lain. Sehingga dengan enaknya, ya, baik langsung ataupun tidak langsung, menggibah di belakangnya, kemudian menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, ini peringatan buat kita semuanya. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man radda an irdi akhihi radallahu wajhahun nar. Siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan oleh orang lain, maka Allah akan menolak api neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Nah ini, ya, ketika membela kehormatan orang lain yang akan dijatuhkan oleh orang lain, membela kehormatan saudara kita yang akan dijatuhkan oleh orang lain, ini mempunyai keutamaan yang sangat tinggi. Ya, dijauhkan wajahnya dari api neraka, maka ini berarti menjaganya, menjaga kehormatan, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, ingat, jadi aib seorang muslim, ya, ini diperintahkan untuk ditutup. Meskipun itu benar terjadi atau ada pada saudara kita muslim, ini harus ditutup, bukan malah kemudian dibuka. Ya, dengan bangganya seolah-olah kita seorang pahlawan kemudian membuka semua kartu saudara kita. Jangan. Ya, ini dilarang untuk dibeberkan. Ditutup, ya. Terlepas dia tahu atau tidak tahu, dengar atau tidak dengar, ditutup. Dan ketika Allah memberikan pahala, ya, kebaikan, balasan bagi orang yang mengerjakan suatu amal, berarti ini diperintahkan untuk ditutup, ya, atau untuk dikerjakan seperti apa yang dibalaskan oleh Allah, ya, bahwa Allah akan menutupi aib orang yang menutupi aib saudaranya yang lain, ya. Kemudian ada satu kaidah fikih di sini disebutkan, al-aslu fi damil muslim, al-aslu fi damil muslim wa irdihi wa malihi al-hurmah. Hukum asal darah seorang muslim, hartanya dan kehormatannya adalah terjaga. Ya, asalnya terjaga. Jadi tidak boleh kita sembarangan kemudian, ya, dengan mungkin dengan berbagai macam alasan, ya, padahal alasan itu tidak benar, ya, kita mengambil harta orang lain, menumpahkan, meneteskan darah saudara kita, kemudian merendahkan kehormatan orang lain. Ingat, ya, prinsipnya asalnya adalah haram. Begitu, ya. Kecuali dengan hak Islam. Ya. Nah, ini di antara dalil Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan hanya hadis atau ucapan-ucapan beliau saja, akan tetapi banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang pemimpin yang sangat menjaga kehormatan orang lain, ya, atau kehormatan manusia. Di satu ketika, ya, ada kisah yang masyhur di tengah-tengah kita, walaupun sebagian ulama, sebagian orang mengatakan ini kisah ini enggak ada asal usulnya, tapi ini masyhur, yaitu tentang polemik antara batal wudunya orang yang memakan daging unta. Ya, insya Allah kebayang kisahnya. Ya, suatu ketika Rasulullah dan para sahabat berkumpul untuk makan bersama. Ini menjelang maghrib, ya, waktunya. Tiba-tiba salah seorang sahabat atau di antara mereka itu buang angin, ya, sehingga aromanya itu tercium, ya, oleh orang-orang yang hadir di situ semuanya, ya, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun hebatnya para sahabat tidak seperti kita, ya. Kalau ada orang yang kentut, kemudian ribut gitu kan. Ribut, siapa sih ini, siapa sih? Sampai keluar yang tidak enak. Gitu. Enggak, waktu itu karena para sahabat sudah tersibgoh dengan ajaran Islam. Kalau sebelumnya di masa jahiliyah, memang begitu. Jadi kalau ada orang yang buang angin itu jadi olok-olokan. Ya, seolah-olah dirayakan dengan diolok-olok dan sebagainya. Nah, di sana enggak. Tapi mereka pada mencium, pada gelisah gitu, ya. Walaupun enggak langsung menuduh, ente gitu. Enggak. Ya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah selesai makan, ya, kemudian tiba waktu maghrib. Nah, saat itu sebelum salat maghrib, Rasulullah kemudian memerintahkan semua yang memakan daging unta, ya, karena saat itu memang makan bersamanya adalah makan daging unta. Rasulullah memerintahkan semua yang makan daging unta kemudian apa? Berwudu kembali. Nah, ketika semuanya berwudu, ya, kan tadinya kalau kita misalkan ya, kalau kita ini siapa nih nanti yang wudu lagi? Berarti dia yang kentut gitu kan? Berarti dia yang buang angin. Ternyata Rasulullah memerintahkan semuanya berwudu. Ya, sebagian ulama mengatakan makan daging unta enggak batal, tapi sebagian mengatakan terlepas dari kisah ini itu memang diperintahkan untuk berwudu, ya. Sehingga seolah-olah Rasulullah sedang menjaga kehormatan tadi, ya, si fulan atau salah seorang dari sahabatnya ini yang buang angin. Sehingga semuanya berwudu dan beres semuanya masalah. Enggak ada yang tertuduh. Ya, kemudian yang selanjutnya kisah yang sama itu terjadi juga, ya. Ketika Rasulullah berkhutbah, kemudian ada yang buang angin dan ini ketahuan, ya, kemudian pada mentertawakan, maka Rasulullah pun menjaga kehormatan orang-orang itu, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian pun mengalaminya, gitu kan? Kan padahal kita juga pernah mengalami, kenapa harus diketawakan, gitu ya? Dan memang, ya, konon pada zaman jahiliyah itu yang seperti itu biasanya diketawain. Nah, kemudian kisah yang selanjutnya adalah tentang Ma'is yang mengaku telah berzina, padahal tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah, gitu ya. Ma'is itu kisahnya yang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, sucikan aku. Ya, wahai Rasulullah, sucikan aku. Kemudian Rasulullah menanggapi, apa-apaan nanti, balik sana balik. Ya, udah pulang, suruh bertobat aja pulang. Kemudian balik lagi sampai 4 kali. Ya Rasulullah, sucikan aku. Sampai kali yang keempat, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apa sih Ma'is sudah gila? Ditanya, enggak, Ma'is enggak gila ya Rasulullah. Apa sih Ma'is sedang mabok? Kemudian ada sahabat yang kemudian mencium aroma mulutnya, enggak, dia enggak mabok, enggak bau khamar. Ya, nah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan hukuman rajam untuk Ma'is ini. Yang singkat cerita, ada beberapa versi yang lain. Singkat cerita, kemudian Ma'is meninggal. Nah, setelah meninggalnya Ma'is di rajam itu, ya, berkembang asumsi di tengah-tengah masyarakat. Ada terbelah menjadi 2 kubu. Yang satu berasumsi bahwa si Ma'is itu celaka. Ya, karena dia telah berzina gitu kan, celaka menjadi bahan omongan gitu. Yang satunya lagi berasumsi positif. Ya. Alangkah beruntungnya Ma'is meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah. Ya. Kemudian itu sampai 3 hari pun masih berkembang asumsi si Ma'is celaka, si Ma'is begini begitu ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh mereka, orang-orang yang berasumsi itu, untuk meminta ampun atau meminta mohon maaf, ya, meminta maaf kepada Ma'is, ya, atas asumsi itu. Ya. Karena ya Rasulullah katakan, ya, beliau bersabda, sungguh Ma'is telah bertaubat dengan sempurna, dan seandainya taubatnya dapat dibagi untuk suatu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut. Ya. Nah, jadi Rasulullah di sini pun kalau kita petik pelajaran bahwa sampai orang yang sudah meninggal ketika terjadi asumsi, ya, merendahkan kehormatannya, martabatnya, ataupun beredar asumsi pandangan yang tidak baik, Rasulullah kemudian menyelesaikan masalah ini, ya, ataupun mengkanternya begitu. Yang kedua adalah kisah yang hampir sama, tapi ini dilakukan oleh seorang wanita, tidak disebutkan namanya, tapi dikatakan dari wanita dari Gomidiyah. Dia juga sama mengaku berzina, ya. Ya Rasulullah, saya telah berzina, ya, rajam saya, kurang lebih ceritanya begitu ya kalau bahasa kita. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya dia pulang, ya, sampai kamu melahirkan. Begitu melahirkan, datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, ya. Kemudian Rasulullah menyuruhnya pulang lagi, asuh anak kamu, ya, sampai dia besar atau sampai disapi, ya. Kemudian pulang lagi, berarti 2 tahun, ya, mengasuh, menyusui, kemudian disapi 2 tahun, kembali membawa anaknya, ya, sambil memegang roti. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah besar, sudah makan sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah disapi, gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah baru setelah itu Ya, anak itu suruh diberikan kepada para sahabat yang hadir di situ. Kemudian si ibunya ini atau orang ini, wanita ini, kemudian dirajam. Nah, ketika dirajam itu, ya, ketika dirajam, lemparan batu satu di antaranya atau lemparan yang pertama itu kena kepalanya. Kemudian darahnya muncrat, gitu ya, muncrat. Dikatakan kemudian mengenai siapa? Khalid bin Walid. Darahnya muncrat, kemudian mengenai Khalid bin Walid. Dan Khalid merasa ilfil, merasa jijik. Ini darah pezina, gitu kan? Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah menegur, menegur Khalid bin Walid. Jaga ucapanmu, Khalid. Ya, demi Allah, dia telah sungguh-sungguh bertaubat dengan taubat yang seandainya dikatakan di sini seorang penarik pajak bertaubat, maka dia akan diampuni. Dia, wanita itu, ya, sudah bersih. Ya, jangan dicaci lagi. Jaga kehormatannya. Ya, dia taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ancaman, ya, ketika kita merampas kehormatan saudara kita seorang muslim yang lain, ya, di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat kemudian menjawab, ya, ini logika normal. Ya, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang, enggak punya uang, enggak punya dirham maupun harta benda. Ini bangkrut. Ya, bangkrut atau usahanya terpuruk, bangkrut. Nabi kemudian bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat, ya, dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, tetapi dia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia zalimi, ya, apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, kemudian sementara itu belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi itu, ya, lalu diberikan, ditimpakan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini jamaah, ikhwah, ya, kita berhati-hati atas perbuatan dosa yang besar ini, ya, yang ancamannya tidak ringan, ya, sehingga kita perlu untuk selalu terus diingatkan, termasuk diri anda pribadi. Dan anda mohon maaf jika suatu ketika, baik yang lalu ataupun yang akan datang, terjadi hal-hal yang mungkin, ya, menurut kita biasa, tapi ternyata menurut pandangan syariat itu adalah termasuk merendahkan ataupun, ya, menjatuhkan.

pada salat subuh itu ya jauh lebih panjang daripada salat-salat yang lain. Dan ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca dalam 2 rakaat salat subuh itu dengan surat-surat yang lebih panjang daripada salat-salat 4 waktu yang lainnya. Ini termasuk salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perintah dari Allah diisyaratkan dalam ayat ini, wa Qur'anal fajr, dan dirikan bacaan Al-Qur'an di waktu fajar. Yani di waktu salat fajar. Bacalah Al-Qur'an dengan panjang. Ya, bacalah surat-surat yang panjang di dalam 2 rakaat salat fajar tersebut. Dan juga karena keutamaan membaca Al-Qur'an pada waktu salat itu, ya. Dan juga menunjukkan keutamaan salat fajar. Karena Allah Ta'ala berfirman selanjutnya, "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu fajar, itu di waktu salat fajar disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh Allah Rabbul Alamin. Dan disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar, wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr, thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum Allahu wa huwa a'lamu bihim, kaifa taraktum 'ibadi?" Fayaqulun, "Taraknahum wa hum yusallun, wa atainahum wa hum yusallun." Muttafaqun 'alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bergantian untuk mengawasi kalian malaikat-malaikat di malam hari dan malaikat-malaikat di siang hari. Bergantian untuk mengawasi dan melaporkan amal-amal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua malaikat ini, kedua rombongan malaikat ini, itu malaikat malam dan siang, mereka bertemu pada waktu salat subuh dan salat asar. Bertemu pada waktu pelaksanaan salat subuh dan salat asar. Kemudian malaikat yang bertugas di malam hari, yang bermalam di tengah-tengah kalian itu, naik ke langit. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, kepada para malaikat malam, sedangkan Allah lebih mengetahui tentang keadaannya, ya, tentang keadaan mereka. Kaifa taraktum ibad? Bagaimana kalian tinggalkan? Ya, dalam keadaan apa kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat yang bertugas di malam hari itu berkata, "Ya Allah, kami tinggalkan mereka, hamba-hambamu, sementara mereka dalam keadaan salat, dan kami datangi mereka, kami turun mendatangi mereka sementara mereka dalam keadaan salat." Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang dimaksud dengan "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu salat subuh disaksikan. Yakni pertama-tama disaksikan oleh Allah Rabbul Alamin, ya. Kemudian disaksikan oleh para malaikat yang bertugas mengawasi amal-amal manusia di malam hari dan oleh para malaikat yang bertugas di siang hari. Semua para malaikat ini bertemu pada saat pelaksanaan salat subuh dan juga salat asar. Dan ini juga mengisyaratkan tentang keutamaan salat subuh, ya. Keutamaan salat subuh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wal fajr. Law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui apa ya, fadilah, pahala dan keutamaan yang terdapat dalam kedua waktu salat tersebut, niscaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut meskipun dalam keadaan merangkak, ya, meskipun sambil merangkak karena tidak kuat jalan berdiri, ya. Ini menunjukkan tentang besarnya fadilah dan pahala mendirikan salat subuh dan juga salat isya secara berjamaah, ya. Dimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Yani al-fajr wal 'asr. Rawahu Muslim. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menjaga salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, yakni salat subuh dan salat asar. Maka inilah dua waktu yang sangat ditekankan, ya, untuk dijaga dengan baik. Dengan benar dilaksanakan tepat pada waktunya, karena keutamaan dan pahalanya yang sangat besar. Ini salat fajar, salat subuh dan salat asar. Nah, dalam ayat yang mulia ini terdapat Allah menyebut 5 waktu salat, ya. 5 waktu salat tersebut disebut Allah dalam satu ayat ini. Dan ini menunjukkan bahwa waktu merupakan syarat yang terpenting, syarat yang paling utama dalam pelaksanaan salat. Jadi syarat-syarat

0: salat ada beberapa, tapi yang paling kuat, syaratnya yang paling kuat dan paling ditekankan adalah waktu. Yakni seorang yang salat dia wajib melaksanakan pada waktunya dan tidak diterima oleh Allah jika di luar waktunya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa salat zuhur dan asar boleh dijamak. Begitu pula salat maghrib dan isya boleh dijamak ketika ada udzur, ya. Ketika ada udzur. Karena Allah SWT menyebutkan menghimpun kedua waktu tersebut dalam ayatnya ini, ya. Allah menyebutkan kedua waktu salat itu secara sekaligus, ya. Ila liduluki syams, ya. Sejak tergelincirnya matahari. Allah menyebutnya dalam satu waktu. Ini untuk salat zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, ini untuk maghrib dan isya. Disebutkan dalam satu waktu. Ini menunjukkan bolehnya kedua salat ini dijamak ketika ada udzur. Kemudian juga ayat ini menyebutkan tentang keutamaan salat fajar atau salat subuh dan keutamaan memperpanjang bacaan di dalam salat subuh. Dan bahwasanya membaca Al-Qur'an di dalam salat adalah rukun, ya. Karena suatu ibadah, ya, jika disebut dengan sebagian rukun-rukunnya atau dengan sebagian perbuatan di dalam ibadah itu, maka itu menunjukkan fardu dan rukunnya perbuatan tersebut, ya. Jadi membaca Al-Qur'an di dalam salat adalah termasuk rukun. Nah, setelah Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk mendirikan salat yang lima waktu ini tepat pada waktu-waktunya dengan menjaga adab-adabnya, memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya seperti diisyaratkan dengan firman-Nya wa aqim, dan dirikanlah, maka kemudian Allah SWT menyuruh hamba-hambanya untuk menambah salat-salat sunnah setelah salat yang fardu itu. Dan salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul lail, sebagaimana pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, salat sunnah apakah yang paling utama setelah salat fardu? Maka beliau bersabda, afdalus salati ba'dal maktubah salatul rajul fi jawfil lail. Salat yang paling utama, salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu adalah salatnya seseorang di tengah malam, yakni qiyamul lail, salat malam. Nah, Allah SWT memerintahkan kita kaum muslimin, memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita kaum muslimin selaku umatnya untuk mendirikan salat tahajud, salat di malam hari ketika manusia sedang pulas tertidur. Dan ini disyariatkan oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menjadi kafarah penghapus bagi dosa-dosa kita. Dan ini merupakan suatu taqarrub, pendekatan diri kepada Allah yang sangat besar, yang akan dibalas oleh Allah dengan balasan atau pahala yang dirahasiakan oleh Allah dari seluruh makhluk-makhluknya. Nah, Allah berfirman di ayat yang mulia ini, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dan dari sebagian malam, ya, dan dari sebagian malam, maka bertahajudlah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan kebaikan untukmu, ya. Asa, semoga, ya, mudah-mudahan. Ayyab athaka rabbuka maqaman mahmuda, Rabbmu membangkitkanmu pada hari kiamat kelak dalam kedudukan yang terpuji, yakni kedudukan yang dipuji, disanjung oleh semua makhluk, al-awwaluna wal akhirun, makhluk yang pertama hingga yang terakhir, semua memuji dan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai satu-satunya nabi dan rasul yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat dengan syafaat al-udhma, syafaat yang paling besar, itu syafaat untuk meringankan seluruh manusia dari kesulitan di saat wukuf, di saat berdiri pada padang mahsyar untuk dihisab. Nah, di sini perintah dari Allah Taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat tahajud. Dan disebut tahajud karena itu dilaksanakan setelah bangun dari tidur malam hari atau setelah melaksanakan tidur sejenak di waktu malam, ya. Yakni laksanakanlah salat tahajud kapan saja di waktu malam, ya, setelah terbangun dari tidur, ya. Nafilatan lak, sebagai tambahan kebaikan bagimu. Nah, ini maksud dengan nafilatan lak, nafilah, tambahan untukmu wahai Rasul, ada dua makna, ya. Ada dua tafsiran, ya. Yang pertama, litakuna salatul lail ziyadatan laka fi uluwil qadr wa raf'id darajat, agar salat malam ini menambah ketinggian kemuliaanmu dan diangkatnya derajatmu di sisi Allah SWT, bi khilafi ghairi, yang ini berbeda dengan manusia selain engkau. Fa innaha takunu kafaratan li sayyiatihi, karena untuk selain engkau maka qiyamul lail atau salat tahajud itu menggugurkan dosa-dosa pelakunya. Ya. Jadi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, maka salat tahajud itu berfungsi menaikkan derajatnya dan meninggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan untuk umatnya, maka qiyamul lail atau salat tahajud itu sebagai kafarah atau penghapus dosa-dosa. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ya. Anna salawatil khamsa fardun 'alaika wa 'alal mu'mini bi khilafi salatil lail fa innaha fardun 'alaika bil khusus li karamatika 'ala Allah an ja'ala wadhifataka akthar min ghairik wa liyakthur thawabuk wa tanala bidzalika al maqam al mahmud. Sesungguhnya salat yang fardu, salat lima waktu itu fardu untukmu dan untuk kaum mukminin. Berbeda dengan salat malam atau qiyamul lail, maka ini fardu secara khusus untuk engkau, ya. Kewajiban secara khusus untuk engkau wahai Rasulullah. Karena kemuliaan engkau di sisi Allah, maka Allah menjadikan kewajibanmu lebih banyak dari orang-orang lain. Dan agar pahalamu lebih banyak dan agar dengannya engkau meraih kedudukan yang terpuji, yaitu maqam al-mahmud yang dipuji oleh al-awwaluna wal akhirun, semua manusia yang sejak yang pertama hingga yang terakhir. Jadi, maksud ayat ini adalah perintah kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat tahajud, karena dengan salat tahajud itu akan semakin meninggikan, ya, meninggikan dan mengangkat derajat Rasulullah SAW, khusus untuk beliau. Sedangkan untuk umatnya, salat tahajud itu menjadi penghapus dosa-dosa. Makna yang kedua, salat tahajud kewajiban, nafilatan lak artinya sebagai tambahan kewajiban atasmu, karena kemuliaanmu di sisi Allah Ta'ala, dan agar pahalamu lebih banyak, serta kedudukanmu lebih tinggi kelak di hari kiamat, maka Allah mewajibkan secara khusus qiyamul lail ini kepada Rasulnya Muhammad SAW dan tidak untuk umatnya. Ataupun untuk umatnya ini sunnah, ya, sunnah mu'akkadah. Nah, kemudian Allah SWT menjanjikan bagi beliau maqaman mahmudah, ya, kedudukan yang terpuji, yaitu maqamus syafa'ah al-udhma, kedudukan sebagai Nabi yang memberikan syafaat yang terbesar di saat semua manusia mendatangi para Nabi dan Rasul, yaitu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihimus salatu wassalam. Para manusia mendatangi kelima Nabi tersebut memintakan syafaat mereka agar mereka berdoa kepada Allah untuk meringankan keadaan dan kesulitan mereka yang luar biasa di padang mahsyar. Karena matahari didekatkan 1 mil dan 1 hari di padang mahsyar itu sama dengan 50 ribu tahun menurut hitungan kita di dunia. Manusia dalam keadaan kesulitan yang luar biasa, kepanikan, kepanasan dan seterusnya. Sehingga mereka mendatangi para nabi tersebut supaya para nabi tadi bersedia memohon kepada Allah syafaat untuk manusia supaya mereka segera diringankan dan diistirahatkan dari kesulitan yang berat di padang mahsyar. Tetapi para nabi dan rasul yang mulia tersebut, mereka berhenti. Artinya meminta maaf, ya'tadzir, mereka minta maaf. Tidak dapat memberikan syafaat ini, tidak dapat memohonkan syafaat kepada Allah dan tidak bersedia. Hingga akhirnya manusia semuanya mendatangi Sayyidu Waladi Adam, penghulu seluruh anak Adam, yaitu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengabulkan permintaan manusia tersebut dan segera bersujud di sisi Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah, bertasbih memuji nama-namanya yang maha indah, dan kemudian Allah memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia. Sehingga dengan syafaat beliau, maka dilaksanakanlah hisab atau perhitungan manusia. Nah, jasa beliau yang meringankan penderitaan seluruh makhluk nanti di padang mahsyar di hari kiamat, ini dipuji dan disyukuri oleh seluruh manusia. Ya. Semua manusia merasa berhutang budi kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat tersebut. Sehingga seluruh manusia memuji beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi secara khusus ayat ini memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin selaku umatnya untuk melaksanakan salat malam dan tidak meninggalkannya kecuali karena udzur, ya, kecuali karena udzur. Dan ayat-ayat lain yang menyerukan, ya, memerintahkan kaum mukminin untuk melaksanakan qiyamul lail sangat banyak sekali, dan semua ayat-ayat itu makkiyah, ya. Ada sekitar 7 ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kaum mukminin untuk mendirikan salat malam, dan 7 ayat itu semuanya makkiyah, surat-surat Mekah. Berarti perintah itu diturunkan sejak awal-awal Islam, sejak awal-awal turunnya wahyu. maka perintah qiyamul lail ini telah diwasiatkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kaum muslimin. Karena apa? Karena pentingnya qiyamul lail, karena urgennya qiyamul lail bagi pembentukan jiwa orang muslim yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci dari berbagai penyakit syubhat dan syahwat, dan agar mereka siap atau layak untuk menjadi hamba Allah yang mampu menerima beban-beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan diturunkan sedikit demi sedikit, maka agar jiwa-jiwa mereka kokoh dan kuat menanggung perintah-perintah yang turun dari Allah, dan kuat serta teguh meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar jiwa mereka terbersihkan dari semua kotoran dan penyakit, maka Allah SWT mensyariatkan qiyamul lail ini untuk kemaslahatan hamba-hambanya dan menjanjikan untuk mereka pahala yang azim, pahala yang sangat besar. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surat As-Sajdah, surat Alif Lam Mim As-Sajdah ayat yang ke-16 dan 17. Allah SWT berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني lambung-lambung mereka menjauh dari tempat tidurnya. Ketika manusia sedang tertidur pulas, maka orang-orang yang beriman ini, lambung-lambung mereka menjauh dari tempat-tempat pembaringan mereka. Kenapa? يدعون ربهم. Mereka berdoa, memohon kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan berharap, takut akan azabnya dan berharap akan rahmatnya. Ini di malam hari. Di siang hari apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka diinfakkan di jalan Allah. Inilah keadaan hamba-hamba Allah yang saleh. Maka apa balasan mereka di sisi Allah? Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan Allah bagi mereka berupa pahala dan balasan yang menyejukkan pandangan mata sebagai balasan atas perbuatan mereka. Yakni Allah SWT telah menyediakan untuk orang-orang yang seperti ini sifatnya kenikmatan di surga yang belum pernah dilihat oleh mata di dunia, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah dibayangkan oleh manusia. Jadi kenikmatan yang luar biasa, surga yang kekal abadi dengan segala kenikmatan lahir dan batin dijanjikan oleh Allah Taala bagi orang-orang yang melaksanakan atau melazimkan qiyamul lail, salat malam. Kemudian ayat yang berikutnya disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, dan ini termasuk surat Makkiyah pula. Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan menghuni surga-surga dan mata air yang memancar, yang mengalir. Mereka menerima pemberian dari Rabb mereka dengan penuh sukacita dan gembira. Sesungguhnya mereka itu, dahulu ketika di dunia, mereka adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Seperti apa ihsan mereka dalam ibadahnya kepada Allah? Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka itu, di malam hari, sedikit sekali tertidur. Lebih banyak salat malamnya daripada tidurnya. Ini sifat orang muttaqin yang akan menghuni surga. Mereka sedikit tidurnya di malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian di waktu sahar, ini di waktu di akhir-akhir malam, ya, mereka beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah salah satu sifat-sifat para penghuni surga yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang mulia, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat yang fardu, menjaga benar-benar salat yang lima waktu, kemudian menyempurnakan pendekatan mereka kepada Allah dengan salat malam atau qiyamul lail. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapat manfaat dari ayat-ayat yang mulia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
3: Kenapa, Akh?
2: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
3: Wah, aneh kok gak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
2: udah daftar belum?
4: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
3: Wah, kudu langsung daftar nih.
2: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berkata, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakan, wahai Muhammad, maka mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu.

Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad yang menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul agar kalian tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keengganan bangsa Yahudi untuk mentaati perintah Nabi Musa memasuki Palestina dan akibatnya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian, ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka, serta diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."

Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri Palestina itu ada orang-orang yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, maka sungguh kami akan memasukinya.

berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itulah pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."

Berkata Musa, "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu hukumlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu."

0: Allah berfirman, jika demikian, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu, wahai Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.
1: Mereka melupakannya, melupakan perintah-perintah Allah tersebut, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak mau tahu, sehingga tidak mau belajar kehidupan Islami, tidak mau belajar ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, tidak mau mengetahui hal-hal apa yang telah Allah larang, atau juga mengambil selain petunjuk Rasulullah SAW. Itu artinya a'radu an dzikri. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah.

0: الآخرة أشد وأبقى.
1: Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan membangkitkan pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Buta di saat penglihatan sangat dibutuhkan sekali. Dia mengatakan, qala rabbi, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, atatka ayatuna, telah datang tanda-tanda kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Untuk itu pada hari ini, tunsa, kamu dilupakan. Na'udzubillah. Orang yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana kehidupannya? Ya. Setelah dia merana di dunia dengan kesempitan hidup, maka dia pun merana di akhirat karena dia buta dan juga dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jal.
2: Kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan.

Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa."

Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam.

Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.

maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.

Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.

Oleh karena kejinya pembunuhan itu, maka kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, yakni bukan karena kisos, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada Bani Israel rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan.

Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa dan merampas harta, tidak lain adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang besar.

0: kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Sebelum kalian dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Ikhwati fillah, alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini adalah tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Ayat yang kita kenal dengan ayatul kursi, ayat kursi. Ayat kursi ini adalah a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan keagungan ayat kursi ini dikarenakan keagungan kandungan atau isinya. Jadi seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu mulia dan agung. Dan itu semua wahyu dari Allah yang satu, yang Maha Esa. Jadi Al-Qur'an seluruhnya kalamullah. Tapi di antara surat-surat atau ayat-ayat itu ada yang lebih diutamakan oleh Allah dari yang lainnya. Dan ayat yang paling agung, paling afdal, paling utama di dalam Al-Qur'an adalah ayatul kursi, ayat kursi. Dan kapan ayat kursi ini sunnah untuk dibaca? Kapan kita membacanya, disunahkan membaca? Yang pertama, setiap selesai salat fardu. Di setiap akhir atau setiap selesai salat fardu, setelah kita berzikir, kita jangan lupa baca ayat kursi, karena disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap kali selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali dia belum meninggal. Jadi barang siapa yang membaca ayat kursi selepas salat fardu, maka insyaallah ya, jika dia istiqamah ya, jika seorang muslim istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi dosa-dosa besar, kemudian membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, insyaallah dia akan masuk surga. Juga ayat ini disunahkan dibaca setiap malam ketika hendak tidur ya, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah asir Abi Hurairah ya, tawanan Abu Hurairah yang ditawan oleh Abu Hurairah selama 3 malam kemudian dilepaskan. Nah, ternyata tawanan itu adalah syaitan. Nah, syaitan itu yang menjelaskan kepada Abu Hurairah ya, bacalah ayat kursi setiap kali engkau hendak tidur, maka niscaya engkau tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Ya, ini. Nah, kenapa ayat kursi disunahkan untuk dibaca setiap pagi dan petang, termasuk zikir pagi dan petang ya. Zikir pagi dan petang dibaca selepas salat fardu, dibaca ketika hendak tidur malam hari. Dan kenapa ayat kursi adalah ayat yang paling agung? Karena tadi kandungannya adalah tentang taqrirut tauhid, mengukuhkan, menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang berhak disembah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dan juga ayat kursi ini menjelaskan tentang nama-nama Allah yang maha indah serta sifat-sifatnya yang maha tinggi. Nah, karena kandungan ayat kursi yang semacam ini mengukuhkan tentang tauhid dan menafikan syirik serta merinci sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifat yang maha tinggi, maka ini menjadi ayat yang paling agung ya, paling utama di dalam Al-Quran. Dan ini disunahkan dibaca setiap siang dan setiap malam ya, selepas salat, ketika malam hari dan sebagainya. Karena ketika seorang muslim membaca ayat kursi dengan mengetahui maknanya, faham akan maknanya dan mengamalkan tuntutan ayat kursi ini, maka dia terbebas dari kesyirikan dengan segala bentuknya. Seorang muslim yang membaca ayat kursi faham dengan maksudnya dan mengamalkan tuntutan ayat kursi ini, maka dia terlepas atau terbebas dari kesyirikan dengan segala bentuknya. Sehingga seolah-olah ayat kursi ini dibaca setiap pagi, setiap petang, setiap siang, setiap malam, supaya pesan-pesan ayat kursi, ya, kandungan ayat kursi tentang tauhidullah itu senantiasa bersemayam di hati dan benak setiap muslim. Jadi setiap kita diingatkan lewat ayat kursi ini tentang keesaan Allah, keagungan Allah, luasnya ilmu Allah, keperkasaan Allah, kehidupan Allah, qayyumiyah Allah dan seterusnya. Nah, ikhwati fillah, ayat kursi ini diawali dengan firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa hu. Allah tidak ada zat yang berhak disembah selain Dia. Di kalimat ini adalah kalimat tauhid. Jadi makna Allahu la ilaha illa hu itu sama dengan kalimat, sama dengan makna la ilaha illallah. Maknanya sama. Dan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung secara mutlak. Tidak ada kalimat yang lebih penting, lebih agung, lebih dicintai oleh Allah selain kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Ini kalimat yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi, pertama kali diserukan oleh setiap Nabi kepada kaumnya. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, yang pertama kali diserukan apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah satu-satunya dan tinggalkan taghut, semua yang disembah selain Allah. Ini semua Nabi. Pertama kali yang didakwahkan dan tema utama, ya, inti, tema, esensi dari ajaran dakwah setiap Nabi adalah menyeru kaumnya supaya mengikrarkan la ilaha illallah dan meyakininya. Ini. Dan ini kalimat yang paling agung. Barang siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas karena Allah dan mengamalkan tuntutannya, dijamin surga. Dan barang siapa yang kalimat terakhirnya ketika hendak berpisah dari dunia, la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini kalimat yang agung yang semua Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan ini, untuk menyerukan ini. Dan seluruh kitab suci Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menegaskan hal ini, untuk menegakkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Nah, karena ayat kursi ini mengandung penegasan tentang kalimat tauhid dan bukti-bukti tauhid, maka ini menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ya. Karena Al-Quran seluruhnya diturunkan maksud utamanya apa? Supaya manusia menyembah Allah yang satu. Itu maksud utamanya. Termasuk mendirikan salat, berpuasa, zakat, berhaji, berzikir, berinfak, bersedekah dan sebagainya, berdoa, berzikir. Ini semua dalam rangka ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Itu semua yang dituju adalah menyembah Allah, ya. Demikian juga seorang muslim ketika menjauhi minuman keras, khamar, riba, judi dan sebagainya, itu karena mentaati Allah, dalam rangka mentaati, mengagungkan, menyembah Allah. Jadi seorang muslim melaksanakan semua perintah Allah yang wajib ataupun yang sunnah dan meninggalkan semua larangan yang haram, itu dalam rangka membuktikan atau mewujudkan penghambaannya kepada Allah. Ya, ini. Allah berfirman dalam surat Hud tentang maksud utama diturunkannya Al-Quran. Di ayat yang pertama, surat Hud ayat yang pertama, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, inilah kitab yang dikukuhkan oleh Allah ayat-ayatnya, yang ayat-ayatnya diturunkan dengan kokoh, disusun dengan rapi, dengan kokoh, kemudian dirinci isi dan syariat di dalamnya, dirinci kandungannya. Dari zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Inilah kitab yang disusun dengan rapi ayat-ayatnya, setelah itu dirinci kandungannya, yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Untuk apa? Untuk apa? Alla ta'budu illallah. Agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Jadi Al-Quran diturunkan dari zat yang maha mengetahui, yang ayat-ayat yang disusun rapi dan kemudian dirinci, Allah ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah semata. Jadi Al-Quran diturunkan maksud utamanya untuk ini, ya. Dan ayat Al-Kursi ini menegaskan hal ini. Allahu la ilaha illa hu. Allah tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Satu-satu yang berhak disembah. Kemudian kalimat-kalimat yang berikutnya ini menjelaskan tentang bukti-bukti tauhid atau hujjah-hujjah alasan-alasan kenapa Allah yang berhak disembah dan tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Kenapa? Alasannya, dalil-dalilnya, bukti-buktinya adalah yang pertama, Al-Hayyul Qayyum. Ini bukti yang pertama. Dialah yang maha hidup, lagi maha mengatur seluruh makhluknya. Karena dialah yang Al-Hayy, yang maha hidup. Dengan kehidupan yang sempurna, yang tidak diawali dengan ketiadaan, dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Jadi kehidupan Allah ini sempurna. Huwal awal, ya. Dialah yang maha pertama. Allahumma antal awal laisa qablaka syai' wa antal akhir laisa ba'daka syai'. Dialah Allah yang maha pertama, yang tidak ada sesuatu sebelum Allah. Dia maha ada, telah hidup sebelum ada yang lainnya. Dan dia akan tetap hidup selama-lamanya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa, akan musnah kecuali Allah semata. Dan kehidupan Allah Ta'ala ini berbeda dengan kehidupan makhluknya. Karena kehidupan makhluk itu karena diberi oleh penciptanya. Jadi kita hidup karena diberi kehidupan, karena diciptakan oleh Allah, kemudian diberi kehidupan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau Allah menakdirkan kita berhenti dari kehidupan, kita mati, ya. Jadi keadaan kita mungkin seperti lampu, ya. Lampu ini menyala karena disuplai dengan energi listrik, karena terus-menerus dialiri listrik. Begitu aliran listrik yang dihentikan, mati. Jadi sangat bergantung kepada energi listrik. Nah, seperti itu kita. Kita hidup karena disuplai dengan roh dari Allah Ta'ala. Karena kita diberi kehidupan, dikaruniai kehidupan oleh Allah terus-menerus setiap saat. Terus kita dialiri roh, dialiri maddah hayah, ya. Kehidupan dari Allah Ta'ala. Yang kalau itu dihentikan oleh Allah, langsung mati, ya. Jadi kehidupan kita ini bergantung kepada pencipta kita, pemberi kehidupan, yaitu Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala kehidupannya tidak bergantung kepada siapapun. Tidak ada yang memberi kehidupan kepada Allah. Tidak bergantung kepada siapapun. Allah tetap hidup, maha kekal, dan kehidupan Allah itu sempurna. Sempurna, tidak berkurang karena mengantuk atau tertidur. Nanti diterangkan di kalimat berikutnya. Nah, karena itu Allah yang maha hidup semacam ini, dialah yang berhak disembah, diagungkan, ditaati, yang hati kita bertawakal, bersandar kepadanya, ya. Adapun kalau kita menyembah siapa saja yang bakal mati, katakanlah makhluk hidup, mungkin manusia, mungkin raja, mungkin penguasa, ya, dewa, ya, dia hidup tapi akan mati, maka tidak berhak disembah. Atau sesuatu yang telah mati, tadinya hidup, sekarang sudah mati, sudah dikubur, maka tidak berhak, tidak layak kita beristighatsah, meminta al-madad, pertolongan, keberkahan dari makhluk-makhluk yang telah meninggal, yang telah mati. Ya, kalaupun dia masih hidup tidak mampu memberi, apalagi setelah mati, tidak layak dia minta, disembah, dimohon dan sebagainya. Atau makhluk yang memang asalnya mati, tidak pernah hidup, sebagaimana pohon, batu, ya, patung dan sebagainya, memang asalnya mati, ya. Jadi semua yang hidup tapi akan mati tidak berhak disembah. Atau tadinya hidup dan sekarang mati tidak berhak disembah. Atau tidak pernah hidup sama sekali, maka lebih tidak berhak disembah. Di siapa yang berhak disembah? Yang berhak disembah adalah Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kepadanya kita bergantung, bertawakal, memohon, mengharapkan semua karunia dan pemberian, ya. Karena itu Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Qayyum ini maknanya dua. Yang pertama adalah Al-Qa'imu binafsih, yang tegak dengan sendirinya, yang mandiri, tidak membutuhkan siapapun, ya. Allah maha kaya, tidak butuh kepada siapapun dari makhluknya. Allah menciptakan malaikat bukan karena butuh kepada malaikat. Allah menciptakan manusia, jin dan sebagainya bukan karena butuh. Tapi makhluk itu seluruhnya butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan siapapun. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu fakir, butuh kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Tidak membutuhkan sesuatu pun dari siapapun. Ini Allah. Ini makna pertama, Al-Qa'imu binafsih. Makna yang kedua adalah Al-Qa'im ala kulli syai', yang mengatur segala sesuatu. di makna kedua dari Al-Qayyum adalah yang maha mengatur, mengurusi, mengendalikan, mentadbir segala-galanya, ya. Jadi alam semesta yang luas ini, langit, bumi, dan seluruh makhluk itu diatur oleh Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu. Allah yang mengatur jagat raya yang luas ini dengan pengaturan yang penuh kebijakan, penuh hikmah, pengaturan yang sempurna, ya. Sehingga tidak jatuh selembar daun ke bumi melainkan Allah yang menentukan mengaturnya, ya. Dan tidak tumbuh biji-bijian atau tanam-tanaman, tidak tumbuh dari bumi melainkan Allah yang mengatur, mengatur itu semua. Demikian juga tidak lahir manusia atau hewan kecuali dengan pengaturan Allah. Dan tidak ada pergerakan di alam semesta, tidak ada sesuatu yang bergerak atau diam kecuali dengan pengaturan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita cermati, ya, alam yang luas ini, alam semesta, ya, dengan matahari, bulan, bintang-bintang yang sekian miliar bintang-bintang di angkasa, ya, yang itu semua tidak ada yang diam. Bintang-bintang itu semua beredar di porosnya dengan kecepatan yang tinggi. Sejak dahulu, sejak ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Siapa yang mengatur, memperjalankan benda-benda di angkasa itu semuanya yang jumlahnya miliaran sejak dahulu sampai hari ini? Allah satu-satunya, tidak ada sekutu. Siapa yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendengar doa-doa hambanya dan mengabulkan doa-doa hambanya, mengeluarkan hambanya dari kesulitan, ya, dan mengatur semua makhluk di muka bumi maupun di langit? Allah satu-satunya, ya. Dan Allah tidak kesulitan mengatur itu semua. Tidak pernah sibuk, tidak pernah capek.

Allah terhadap seluruh makhluknya. Pengaturan yang sempurna yang menunjukkan keperkasaan Allah, kekuasaan Allah yang tiada batas, ya, dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Nah, zat yang maha mengatur seluruh makhluknya ini dan tidak perlu bantuan, tidak ada sekutu baginya, dialah yang berhak disembah, diagungkan, ditaati. Dan tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum, dua nama Allah yang penuh berkah dan dua bukti akan keberhakan Allah untuk disembah, ya. Dialah yang maha hidup satu-satunya dengan kehidupan yang sempurna dan maha mengatur, mengurusi seluruh makhluknya. Kemudian bukti yang berikutnya, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia tidak ditimpa oleh rasa kantuk sedikit pun maupun tertidur, apalagi tertidur, ya. Jadi Allah Ta'ala sama sekali tidak pernah mengantuk ataupun tertidur. Nah, ketika disebut dua sifat kekurangan ini, dinafikan dua sifat kekurangan, ya, karena bagi Allah ini kelemahan. Kalau sampai Allah itu tertidur atau mengantuk sedikit pun, kacau, ya, alam ini gak teratur, karena Allah yang mengatur segala-galanya, ya. Nah, ketika ayat ini menafikan dua sifat kelemahan ini, padahal ini sifat kelemahan yang paling ringan. Jadi sekedar mengantuk atau tertidur, ini kelemahan yang ringan. Kalau itu dinafikan dari Allah Ta'ala, apalagi kelemahan yang lebih berat dari itu, seperti letih, ya, letih, capek, lengah, lalai, atau lupa, atau mati, apalagi, ya, maha suci Allah, ya. Kalau mengantuk saja Allah maha suci, tertidur saja Allah maha suci dari itu, apalagi yang lebih berat dari itu, ya. Ini, jadi Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam waktu 6 hari, dan Allah tidak tertimpa keletihan sedikit pun, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan langit yang 7 lapis dan bumi dalam waktu 6 hari, dan kami tidak tertimpa keletihan sedikit pun, sama sekali kami tidak letih, tidak perlu rehat, sebagaimana akidah kaum Yahudi, ya. Kaum Yahudi menyifati Allah dalam kitab Tauratnya, Taurat yang sudah dirubah, bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, maka Allah merasa capek, sehingga dia beristirahat di hari Sabat, di hari Sabtu. Allah beristirahat di hari Sabtu. Ini akidah kaum Yahudi, ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, ya. Jadi Allah SWT tidak pernah tertimpa rasa kantuk, tidak pernah tertidur, tidak pernah letih, lalai, lupa, dan sebagainya. Maha sempurna. Dan ini menunjukkan kesempurnaan hayah, kesempurnaan kehidupan Allah Ta'ala. Jadi kehidupan Allah itu tidak berkurang karena tertidur sedikit pun atau mengantuk sedikit pun, tidak. Kehidupan yang sempurna tidak berkurang sedikit pun. Dan qayyumiyah Allah juga maha sempurna. Qayyumiyah ini pengaturan tadi, ya. Allah yang mengatur jagat raya ini demikian sempurna, ya. Sangat akurat, sangat sempurna, dan terus menerus, terus non-stop, terus menerus. Tidak pernah Allah lengah barang sedetik pun dari mengatur makhluknya yang di alam semesta ini. Ini, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia Allah maha suci dari mengantuk atau tertidur. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Al-Hayyu dan Al-Qayyumnya, ya. Allah Al-Hayy, maha hidup dan maha mengatur. Dan itu maha sempurna sehingga tidak berkurang, tidak berkurang karena rasa kantuk atau tertidur sedikit pun. Ini. Kemudian bukti yang berikutnya adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya baginya, ya. Jadi kalau dalam suatu kalimat bahasa Arab itu didahulukan khabarnya, ya, lahu, ya. Para ulama balagha berkata ini menunjukkan hasr, pembatasan, ya. Jadi arti lahu ma fis samawati wa ma fil ard, arti yang benar adalah hanya baginya. Hanya baginya lah semua yang di langit dan di bumi. Semua yang di langit dan semua yang di bumi itu milik Allah dengan kepemilikan yang mandiri, ya, mulkun istiqlali, kepemilikan yang tidak bergantung kepada pihak lain. Berbeda dengan kita, makhluknya, kita memiliki sesuatu, memiliki ini, memiliki itu, karena diberi oleh Allah. Asalnya kita tidak punya sesuatu, kita tidak memiliki sesuatu, tapi Allah memberi, dan itu pun sementara waktu, pemberian yang sifatnya sementara. Atau lebih tepat kita katakan titipan. Semua yang kita miliki titipan dari Allah Ta'ala. Allah berikan kepada kita, dan suatu waktu akan berpisah dari kita. Jadi semua yang kita miliki nanti akan berpisah, ya. Semua yang kita miliki itu nanti kesudahannya salah satu dari dua.

0: kita meninggalkannya atau dia meninggalkan kita, ya. Di semua yang kita miliki, suatu ketika nanti kita meninggalkan semuanya jadi milik ahli waris, atau ketika kita masih hidup dia meninggalkan kita, ya. Mungkin hilang, mungkin habis, mungkin macam-macam, ya. Jadi semua yang kita miliki sementara sifatnya. Dan itu karena diberi oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kepemilikan Allah itu bersifat mutlak, tidak karena diberi oleh sesuatu, ya. Dan kepemilikan Allah ini mencakup semuanya. Tidak ada sesuatu yang di luar milik Allah Ta'ala. Jadi semua yang di langit dan di bumi milik Allah, semua apa saja, ya. Anak, istri, harta, kesehatan, ilmu, kedudukan, semua itu dari Allah Ta'ala. Nah, kalau kita meyakini bahwa semua segala-galanya itu milik Allah Ta'ala, maka tidak berhak kita meminta kepada selain pemiliknya. Kita tidak boleh berdoa, memohon kepada sesuatu yang tidak ikut memiliki, seberat dzarrah pun yang di langit maupun di bumi, ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Saba, قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Katakan, ya, katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang musyrikin itu, serulah, ya, mohonlah, serulah semua yang kalian anggap sebagai sekutu-sekutu sebagai Allah. Serulah oleh kalian semua yang kalian anggap sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka itu tidak memiliki mithqala dzarrah, tidak memiliki seberat dzarrah pun, baik yang di langit maupun di bumi. Dzarrah itu apa? Sebagian ulama berkata dzarrah itu debu yang baru terlihat kalau kena sorot matahari, ya. Kalau dilihat begini enggak kelihatan, tapi kalau kena sorot cahaya matahari kelihatan debu-debu yang keterbangan itu. Kelihatan karena kena sorot matahari. Nah, satu debu itu dzarrah. Jadi semua selain Allah, siapa saja selain Allah, tidak memiliki hatta seberat dzarrah, baik yang di langit maupun di bumi. Ini, ya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi ar-rizq wa'buduhu washkuru lahu wa ilayhi turja'un. Sesungguhnya apa saja yang kalian sembah selain Allah, baik malaikat, baik nabi, orang saleh, patung-patung, semua yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak mampu memberikan rizki kepada kalian, tidak menguasai, tidak mengatur rizki kalian, tidak mampu memberi rizki. Fabtaghu 'indallahi rizq, maka mintalah dari sisi Allah rizki itu. Wa'buduh, dan sembahlah dia. Mintalah seluruh permintaan kalian kepada Allah dan sembahlah dia serta bersyukurlah kepadanya. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya nanti kalian dikembalikan, ya. Nah, jadi kalimat ini merupakan bukti yang jelas, dalil yang kuat bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dimohon, kita berdoa, berharap kepadanya. Karena semua itu milik Allah dan tidak ada selain Allah yang ikut memiliki meskipun seberat dzarrah tadi, ya. Ini bukti yang keempat mungkin, ya, tadi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Kemudian bukti yang berikutnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Siapakah yang mampu, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya? Siapa yang dapat, siapa yang berani memberikan syafaat nanti di hari kiamat di sisi Allah kecuali setelah ada izin dari Allah Ta'ala? Ini menunjukkan kesempurnaan kerajaan Allah. Jadi Allah Raja yang merajai langit dan bumi, memiliki langit dan bumi, baginya kerajaan langit dan bumi. Dan kerajaan ini demikian sempurna sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mempengaruhi kebijakan Allah, mempengaruhi keputusan Allah Ta'ala. Semuanya tidak berani, ya. Hatta memohonkan syafaat saja, memohonkan syafaat kepada Allah untuk orang lain, para makhluk-makhluk yang terpilih sebagaimana nabi-nabi ulul azmi, rasul ulul azmi, maupun malaikat-malaikat yang tidak pernah mendurhakai Allah, mereka tidak mampu memberikan syafaat kepada manusia di sisi Allah kecuali setelah ada izin dari Allah Ta'ala, ya. Allah berfirman di surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak jumlah malaikat yang di langit, miliaran, kita tidak ada yang tahu, kita enggak tahu berapa banyak jumlah malaikat di langit, mereka itu tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Syafaat mereka tidak akan berguna sedikit pun kecuali Allah mengizinkan baginya dan meridainya. kecuali setelah ada izin dari Allah dan ridha darinya. Ya. Jadi para malaikat Allah tidak mampu memberikan syafaat. Para nabi dan rasul tidak mampu memberikan syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah Ta'ala. Hatta Rasulullah SAW, imamnya para mursalin, itu memberi syafaat nanti di hari kiamat setelah ada izin dari Allah. Setelah beliau bersujud di bawah arasy, memuji-muji Allah, bertasbih dan memohon kepada Allah syafaat, maka Allah berkata kepada beliau, ya Muhammad, irfa ra'sak, wasal tu'tah, wasfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah, pasti engkau diberi, dan mohonkan syafaat, pasti diizinkan bagimu. Baru ketika itu beliau memberikan syafaat untuk seluruh makhluk di padang mahsyar supaya segera dihisab. Jadi imamnya para mursalin baru memberikan syafaat setelah ada izin dari Allah Ta'ala. Dan untuk syafaat ini ada dua syaratnya, ya. Syafaat di hari kiamat itu syaratnya dua. Pertama, Idznullah lisyafi' waridullah lilmasyfu' lahu. Adanya izin dari Allah bagi pihak yang memberikan syafaat, dan adanya ridha Allah kepada pihak yang diberikan syafaat. Jadi tidak ada syafaat kecuali orang yang memberinya itu, entah itu malaikat, nabi, orang saleh, syuhada, sudah dapat izin dari Allah, baru mereka memberikan syafaat. Dan yang diberikan syafaat, orang-orang yang diberikan syafaat itu pun orang-orangnya telah ditentukan dan diridhai oleh Allah. Allah meridhai orang-orang ini yang akan diberi syafaat nantinya. Itu syarat, dua syarat syafaat nanti di hari kiamat. Dan syarat yang ketiga, atau ini catatan ya, bahwa Allah tidak meridhai kecuali ahlu tauhid. Allah tidak meridhai pihak yang diberi syafaat nanti kecuali orang-orang yang bertauhid, yang mengesakan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Beliau menjawab, man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, ini orang yang paling beruntung, paling berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Berarti orang yang musyrik tidak bakal dapat syafaat, ya, dari hatta dari nabi maupun malaikat. Dan tentang ini ada sebuah kisah yang mengharukan sekali, sebuah riwayat yang betul-betul mengharukan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya, itu Azar. Sedangkan pada wajah Azar itu terdapat qataratun ghabarah, diliputi oleh warna hitam, kegelapan hitam dan debu-debu, ya. Karena dia seorang musyrik. Jadi wajahnya tertutup oleh debu dan hitam suram, hitam muram. Ini. Nah, ketika Ibrahim melihat ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ayahnya, dia berkata kepada ayahnya, ya, alam aqul laka alla ta'sini? Bukankah dahulu aku berkata kepadamu, jangan kau bantah, jangan kau membantahku, jangan kau mendurhakaiku? Maka Azar berkata ketika itu, al-yawm la a'sik, pada hari ini aku tidak akan membantahmu, aku tidak akan bermaksiat kepadamu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim merasa iba terhadap ayahnya, ayah kandungnya, ya. Ada dalam hati itu rasa kasihan dan iba. Maka dia memohonkan syafaat kepada Allah untuk ayahnya. Dia berkata, ya Rab, innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Wahai Allah, ya Rab, engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan mempermalukan aku nanti di hari manusia dibangkitkan, yaitu di hari kiamat. Engkau telah berjanji kepadaku, aku tidak akan dipermalukan nanti di hari kiamat. Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Dan rasa hina, rasa aib, apakah yang lebih berat daripada ayahku sendiri yang celaka atau akan binasa nantinya? Tidak ada rasa malu atau aib yang lebih parah selain aku melihat ayahku celaka atau binasa. Maka Allah menjawab, inni haramtul jannah alal kafirin. Sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Aku mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, walakin ya Ibrahim, undur tahta rijlaik. Wahai Ibrahim, lihatlah di bawah kedua kakimu. Maka tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam melihat di bawah kedua kakinya itu seekor anjing hutan jantan yang berlumuran darah, ya. Seekor anjing hutan berlumuran darah. Yani ayahnya itu dirubah oleh Allah seketika menjadi anjing hutan. Kemudian kaki-kaki anjing itu dipegang oleh malaikat dan dicampakkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini hadis riwayat Bukhari, ya. Dan lihat, siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi yang sangat dekat makamnya di sisi Allah, Khalilullah, kekasih Allah, dan Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang lurus. Inni ja'iluka linnas imama, aku menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim AS yang kedudukannya seperti itu pun ditolak syafaatnya untuk ayah kandungnya, karena ayahnya musyrik, ya. Nah, apa hikmahnya? Ayahnya dirubah menjadi seekor anjing hutan supaya Nabi Ibrahim tidak dipermalukan. Jadi Allah menepati janjinya bahwa Nabi Ibrahim AS tidak dipermalukan di hari kiamat, sehingga ayahnya itu dirubah fisiknya menjadi seekor anjing hutan dan berlumuran darah, sehingga tidak ada seorang pun yang mengenali bahwa itu adalah ayah Nabi Ibrahim. Sehingga ketika dilemparkan ke dalam neraka jahanam, tidak ada penghuni neraka yang mengenali bahwa itu adalah ayah Nabi Ibrahim AS, sehingga beliau selamat dari aib, selamat dari kehinaan. Tapi Allah tidak melanggar ketetapannya, itu surga diharamkan bagi orang-orang yang kafir. Nah, ikhwati fillah, ini sekelumit dari penjelasan ayat Al-Kursi, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yang barang siapa tadi membacanya dengan memahami makna dan kandungannya, maka dia terbebas dari semua kesyirikan, ya. Nah, mungkin saya cukupkan sekian dulu pembahasan kita kali ini, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: ذكر صارئ. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan tentu yang terpenting mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda, semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah dan menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Salah satu kata yang disebutkan di dalam Al-Qur'an menjadi bahasa Al-Qur'an adalah jahiliyah. Sebagaimana kata-kata yang lain, bahwa kata jahiliyah memiliki dua pendekatan arti atau makna. Yang pertama adalah makna bahasa, yang sudah kita kenal bahwa kata jahiliyah berasal dari bahasa Arab, al-jahlu, jahula. Ini bukan bahasa Indonesia, jadi jangan nanti mengartikannya, orang Jawa mengartikannya bukan itu Ustaz, gitu ya. Sebab ini bukan bahasa Jawa, ini juga bukan bahasa Sunda, ini bukan bahasa Padang, tapi ini bahasa Arab. Jadi mengartikannya pun harus diartikan menurut bahasa Arab. Jika kita melihat dalam bahasa Arab, arti al-jahlu memiliki dua arti. Yang pertama adalah adamul ilmi, tidak mengetahui sesuatu. Jadi kosong pengetahuan dia terhadap sesuatu, sama sekali gak tahu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah adamu ittiba'il ilmi, tidak mengikuti ilmu. Ya, dia tahu, tapi ketika melakukan sesuatu dia tidak mengikuti ilmunya. Dia tahu bahwa ukuran pintu itu 4x4, tapi dia membuat pintunya 3x2. Ini namanya jahal dalam bahasa Arab. Jelas ya? Bahwa al-jahal memiliki dua arti dalam bahasa Arab. Pertama, tidak tahu sama sekali tentang sesuatu. Yang kedua, tidak mengikuti ilmunya. Ya, ini yang di dalam Al-Quran hampir disebutkan 24 kali kata al-jahal dengan mustaqatnya, pecahannya, baik dalam bentuk arti jahiliyah, jahalah, ya, lalu yajhalun, tajhalun, itu 24 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Raghib Al-Isfahani menyebutkan paling tidak 3 arti dalam Al-Quran makna bahasa dari al-jahal, tambahan dari perkataan ahli-ahli bahasa. Sebab di dalam Al-Quran ternyata ada 3 makna, walaupun tidak keluar dari 2 makna bahasa. Karena yang kedua ada mu'ittiba'il ilm, terpecah menjadi 2 pemahaman. Makna yang pertama dari al-jahl itu adalah khuluwun nafs minal ilmi, kosongnya pengetahuan dari jiwa seseorang, dari diri seseorang. Dalam bahasa kita, tidak tahu sama sekali. Nah itu polanya, ya. Anda bisa lihat nanti di dalam surah An-Nahl 118-119 atau Al-Hujurat ayat 6. Memang tidak tahu, ya. Nah ini makna yang pertama tadi sama dengan makna bahasa dari al-jahl, yaitu adamul ilmi, tidak tahu. Makna yang kedua dari makna al-jahl, jahiliyah atau jahalah di dalam Al-Quran adalah i'tiqadu syai' ala khilaf ma huwa alaihi, meyakini sesuatu bertentangan dengan hakikat sesuatu itu. Jelas ya? Meyakini sesuatu yang bertentangan dengan hakikat sesuatu itu sendiri, jadi gak sesuai dengan hakikatnya. Kalau dia tahu bahwa api itu panas, tapi keyakinan dia api gak panas, ini namanya jahal. Jadi meyakini sesuatu berbeda dari hakikat sesuatu itu. Yang ketiga dari makna al-jahal dalam Al-Quran adalah fi'lu syai' bikhilaf ma haqquhu ayyuf'ala. Bikhilaf ma haqquhu ayyuf'ala, melakukan sesuatu bertentangan dengan seharusnya yang dilakukan. Ada orang kecebur ke dalam sumur, dia sendiri nyelamatinya dengan nyebur juga nyemplung gitu. Itu juga bikhilaf mahwa. Jadi seharusnya apa yang dilakukan malah tidak dilakukan. Ini namanya jahiliyah dalam Al-Quran. Makna bahasa masih. Tapi sebagaimana bahasa-bahasa Al-Quran yang banyak sekali disebutkan mempunyai ciri-ciri khusus, makna khusus. Kalau kita lihat arti jahiliyah dalam arti zaman, waktu, maka sudah berakhir. Karena jahiliyah berarti adalah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fatrah zamaniyah. Itu masa tertentu. Tapi kalau jahiliyah adalah karakter, kepribadian, sifat sesuatu, maka dia harus kembali kepada arti Al-Qur'an yang sesungguhnya. Saya bacakan pandangan ulama tentang jahiliyah dalam Al-Qur'anul Karim. Amma fil Qur'anil Karim fal lafzu yaridu fi ma'nan khas. Dalam Al-Qur'anul Karim lafaz jahiliyah ada untuk makna spesial, khusus, tidak umum, sebagaimana makna salat, zakat. Jelas ya? Beda. Tetapi ketika dia disebutkan dalam Al-Qur'an, salat yang dimaksud bukan makna bahasa saja. Begitu juga zakat yang namanya nama wa tuhrah, tumbuh dan suci dalam bahasa Arab, tidak berarti hanya itu maknanya ketika disebut di dalam Al-Quran. Jadi ada batasan khusus. Begitu juga jahiliyah, batasan khususnya berdasarkan dalil yang nanti akan Anda bacakan ada 2 maknanya. Al-awwal yang pertama adalah immal jahlu bihaqiqatil uluhiyah wa khasa'isiha. Ini yang pertama. Jahil, tidak mengerti, tidak tahu tentang hakikat uluhiyah dan karakteristiknya. Kekhususan dari uluhiyah. Ketidaktahuan dia tentang uluhiyah
3: yang menyebabkan seseorang atau masyarakat disebut jahiliyah. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, wa immas suluku ghairul mundhabit bidawabit rabbaniyah. Satu sikap perilaku, ini makna yang kedua, yang tidak terikat dengan ikatan rabbaniyah, sumber wahyu. Bahasa singkatnya, adamu ittiba ma'anzalallah, tidak mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana kita lihat ayat-ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fahina yaqulu jalla sya'nu, dalam suratul A'raf ayat 138. A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Wajawazna bibani Israilal bahr. Kami pernah melewati laut dengan Bani Israel. Siapa? Musa alaihissalam. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum. Mereka menemui suatu kaum, suatu masyarakat yang sedang mengelilingi patung-patung yang disembah oleh mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Bani Israel bertanya-tanya, kenapa mereka berkumpul mengelilingi dan menyembah patung-patung itu? Mulai muncul perasaan kemungkinan besar mereka mendapatkan rizki dengan berkumpul di patung-patung mereka, gitu ya. Jadi itu dugaan-dugaan terus yang muncul dari dugaan tadi bahwa kok mereka pada kumpul di patung-patung gitu. Qalu, mulai berkata Bani Israel, ya Musa, hai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan. Ilah di sini, ilahan mereka punya, aliha, aliha tempat mereka mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Ada lambangnya. Qala, apa kata Musa? Innakum qaumun tajhalun. Nah itu. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Jahil terhadap apa? Hakikat uluhiyah. Karena dikatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Kok Tuhan kita enggak kelihatan seperti mereka? Seandainya mereka tahu bahwa suratul An'am ayat 103, la tudrikuhul absar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dijangkau oleh panca indera di dunia tentunya. Di yaumil qiyamah kita akan memandang Allah rabbul alamin ila rabbiha nadhirah. Tetapi di dunia tidak memandang, tidak mampu dijangkau oleh panca indera. Seandainya mereka tahu, tentu mereka tidak akan berkata seperti ini. Ya. Lalu yang kedua dikatakan, laisa kamitsli syai'un. Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk lainnya. Ya, tidak bisa. Ini pun menandakan bahwa mereka tidak mengerti siapa Tuhan. Ini banyak sekarang yang terjadi begitu. Kalau mereka ngerti tentang hakikat uluhiyah, tentu tidak akan ada orang yang gambar Isa Tuhannya gitu ya. Lalu ada yang datang kuburan tiba-tiba datang putih-putih, ya. Malaikat datang kepada mereka untuk memberikan. Kalau mereka tahu tentang hakikat uluhiyah, tidak mungkin seperti itu terjadi. Itu yang terjadi di zaman jahiliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain dikatakan oleh Abu Waqid Al-Laitsi annahum kharaju min Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Bahwa mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain keluar dari Mekah bersama Rasulullah sallam ke perang Hunain. Waktu itu mereka baru masuk Islam. Ini bukan sahabat kibar, sahabat-sahabat yang terkenal mulia, bukan. Baru masuk Islam. Wa kana lil kuffar sidrah yaqufuna 'indaha wa yu'allikuna bi aslihatahum. Yuqalu laha dhatu anwat. Orang-orang kafir waktu mereka melintas itu, mereka mempunyai sidrah, pohon sidrah, pohon sidr. Yang mereka kelilingi pohon sidr itu dan digantungkan senjata-senjata mereka kalau mereka pulang dari pertempuran. Dikenal dengan pohon dhatu anwat. Qala famararna bi sidra khadra azima. Lalu dikatakan kami melewati satu pohon sidra, sidir yang hijau dan besar. Kayak kita, pohon angker, tahu kan? Besar gitu. Qulna, sama aja. dulu sama sekarang, cuma beda ini aja, beda bahasa gitu ya. Ya Rasulullah, id'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan kita dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Tempat mencari berkah. Habis pulang perang, taruh senjatanya di situ, keliling dulu untuk menghormati Tuhannya agar perang lagi menang lagi gitu. Itu poinnya. Sekarang kan gitu. Kalau Anda pengen rezeki, datang ke pohon A, nanti di situ ada mbah. Datang, mbah, saya mau anu gitu kan. Ini sama persis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qultum walladhi nafsi biyadi kama qala qaum Musa." Kalian demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan kaum Musa kepada Musa alaihissalam, dibacakan ayat tadi. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, innakum tarkubuna sunanalladzina min qablikum. Kalian mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Sama bentuknya gitu ya. Ini ketidaktahuan hakikat jahiliyah. Jadi artinya di sini karakter, bukan masalah fase waktu. Karakternya sama, baik dulu maupun sekarang. Kalau begini karakternya, maka masuk kelompok jahiliyah. Gitu ya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 154. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai'. Ada satu kelompok di antara mereka, orang-orang munafikun, qad ahammatuhum anfusuhum, yang dicemaskan oleh jiwa mereka sendiri ketika mereka berperang di jalan Allah Rabbul Alamin. Kalau Muhammad benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin kalah. Kecurigaan ya. Ini dhon, dikatakan oleh Allah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka mempunyai keyakinan, mempunyai i'tiqad yang i'tiqad jahiliyah. Apa i'tiqad jahiliyahnya? Kalau dia Rasulullah, pasti akan menang. Dia tidak tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi hakikat uluhiyah yang poin ini. Ini yang makna yang pertama, bahwa dalil yang menunjukkan arti jahiliyah adalah al-jahlu bihaqiqatil uluhiyah wa khasaisiha. Tidak mengerti tentang hakikat uluhiyah. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang makna ilah itu tiga, asalnya dua, terus jadi tiga, dibagi pecahannya. Apa? Ghayatul hubbi wa ghayatul dhull. Ghayatul hubbi dibagi dua, al-wala wal-bara. Ghayatul dhulli dibagi dua juga. Apa? An-nusuk wal-hukum. Begitu poinnya. Arti al-hubbu ghayatul hubb, puncak kecintaan. Ini hakikat uluhiyah. Cinta dibagi dua, loyalitas dan tidak loyalitas, wala wal bara. Di mana walanya, di mana baranya, itu arti dari al-hubbu. Sebab tidak mungkin hubb tanpa bughd. Tidak mungkin ada cinta tanpa benci. Anda mencintai sesuatu pasti benci kepada yang mengganggu sesuatu itu. Betul gak? Yang bertentangan dengan sesuatu itu pasti. Jadi wala wal bara itu konsekuensi logis dari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu tentang uluhiyah Allah, berarti wala wal bara kita mengikuti hakikat uluhiyah itu. Jadi cintanya di mana, bencinya di mana. Kebencian kita kepada kekufuran, kesyirikan, kenifakan, kemaksiatan dikarenakan itu hak dari ilah Allah Rabbul Alamin. Gitu ya. Al wala wal bara. Adzul juga begitu, ketundukan butuh dua. Sumber hukumnya dan satuan ketundukan. Kenapa Anda salat? Karena Allah yang perintahkan. Di mana diperintahkannya? Dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Bukan di mujarobat ya. Kalau Anda mengatakan, "Kenapa Anda salat?" Habis di dalam mujarobat disebutkan kalau Anda salat 40 kali akan mendapatkan bidadari. Ya enggak bisa. Kenapa? Yang bilang mujarobat, bukan sumber wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ini harus dipahami secara jelas. Mengapa Anda baca minta rizki ya Razzaq 1000 kali? Karena di dalam mujarabat dikatakan bahwa barang siapa yang membaca Ar-Razzaq 1000 kali, maka dia akan enggak bisa masuk ini kategori dzul. Ini ibadah, ibadah yang bukan kepada Allahu Rabbul Alamin. Ini hakikat uluhiyah, tidak mengerti tentang hakikat uluhiyah. Sumber dua itu poinnya ya. Allahu a'lam.
0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah. An yakuna thawbu safiqan la yashifu amma tahtah. Pakaian tersebut harus tebal, tidak boleh tipis ya. Tidak boleh bahan kainnya itu apa? Tipis. Cari yang tebal ya. Jenis-jenis kain itu kan ada yang tipis, ada yang tebal. Cari yang tebal untuk pakaian wanita ketika keluar rumah ya. Kenapa demikian? Karena ini akan mencegah nanti ketika terkena angin ya, akan menampakkan lekak-lekuk tubuhnya. Seperti itu, pakaian yang tebal. Karena sebagaimana kita tahu, ada hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang akan ada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kita bisa melihat dalam hadis riwayat Muslim ya. Ada dua golongan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan yang aku belum pernah melihatnya. Ini penduduk neraka ini. Yang aku belum pernah melihatnya di zaman itu, di zaman Nabi SAW. Belum ada dua golongan seperti ini di zaman beliau. Yang pertama adalah satu kaum yang mereka memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuki manusia. Ini tanpa ada alasan yang dibenarkan, tiba-tiba saja seperti itu. Dan yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah ya. Yang kedua adalah kaum wanita yang mereka berpakaian akan tetapi telanjang ya. Mereka berlenggak-lenggok gerakan apa namanya, pundak atau pinggangnya seperti itu ya, menggoda kaum laki-laki. Dan kepalanya atau rambutnya ini disanggul, ada yang apa namanya, kalau bahasa Sundanya muncung ya, ada yang ke atas seperti itu, bagaikan punuk unta yang miring. Nah, golongan atau dua golongan ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal aroma surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Jadi kenapa dikatakan pakaian tapi telanjang ya? Karena saking tipisnya pakaian tersebut, saking transparannya atau berwarna seperti warna kulit ya. Nah, ini yang akan menyebabkan diancam dengan siksaan api neraka. Na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Kemudian syarat yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, an yakuna fadfadhan ghaira dhikin atau ghaira dayyikin syai'an min jismiha. Hendaknya pakaian yang dikenakan itu bersifat longgar ya, tidak ketat, sehingga tidak menonjolkan apa tadi, lekak-lekuk tubuh. Jadi menampakkan lekak-lekuk tubuhnya ini tidak boleh ya. Harusnya pakaian yang dipakai oleh seorang wanita adalah pakaian yang longgar seperti itu ya, yang lebar. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, dulu Rasulullah SAW pernah memberi Usamah bin Zaid satu mantel Qibtiyah ya, mantel yang berasal dari daerah Mesir, di mana Usamah ini memberikan kepada istrinya. Lalu terdengarlah kabar tersebut. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Usamah untuk menyuruh istrinya memakai pakaian dalam. Ya, khawatir mantel tersebut menampakkan lekak-lekuk tubuhnya seperti itu. Jadi intinya pakaian yang dipakai harus longgar, tidak boleh ketat ya, tidak boleh menampakkan lekak-lekuk tubuh. Musibah ya di zaman sekarang, banyak sekali kaum wanita yang memakai kerudung kita katakan. Namun kerudungnya hanya diikat ya di leher ya. Sementara pakaiannya pakaian jahiliyah ya. Pakaian yang apa namanya? Super ketat. Pakaian yang harusnya dia pakaian ukuran XL, dia pakai ukuran apa? S misalkan ya. Celananya pun super ketat. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada kaum muslimah pakai jilbab tapi pakai legging seperti itu ya. Ini musibah besar sekali. Baik. Jadi harus betul-betul longgar ya, lebar, tidak ketat. Kemudian syarat yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, an la yakuna mubakhkharan au mutayyiban. Pakaian wanita muslimah tidak boleh dilumuri dengan parfum ya. Tidak boleh menggunakan parfum ketika keluar rumah. Karena ada ancaman yang dahsyat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis riwayat Nasa'i disebutkan, ayyu mamra'atin ista'tarat famarat 'ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Setiap wanita yang mengenakan parfum, memakai parfum, lalu dia berjalan melewati segolongan manusia, yaitu kaum laki-laki, supaya mereka mencium aroma wangi parfum tersebut, ya, maka apa? Maka dia adalah wanita pezina dan setiap mata berzina. Apa maksud wanita pezina di sini? Kata para ulama, akan menyebabkan terjadinya perzinahan, ya. Dan paling minimal zinah mata, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, wa kullu 'ainin zaniyah, setiap mata berzinah dengan hal tersebut, dengan terciumnya aroma wangi parfum dari seorang wanita yang semerbak, ya, sebagaimana kita bisa melihat kadang ya di iklan gitu, justru parfum untuk wanita ini supaya seperti itu, supaya kaum laki-laki apa, terpesona ya, supaya kaum laki-laki melirik seperti itu. Padahal apa? Ini akan menyebabkan zina, minimal zina mata. Atau kata para ulama, menyebabkan terjadinya apa? Zina kemaluan, menjadi wasilah, menjadi penyebab, ya. Terutama bagi mereka yang hatinya rusak ya, orang-orang fasik, orang-orang yang lalai dari agama. Maka ini bisa kemungkinan besar penyebab mereka melakukan perzinahan, yakni apa? Zina kemaluan seperti itu, naudzubillah min dzalik. Nah, pertanyaannya, kalau begitu berarti apakah dilarang secara mutlak atau tidak? Tidak, boleh seorang wanita memakai parfum ya, asalkan untuk sekedar menghilangkan bau badan saja. Sebagaimana kita tahu ya, terkadang ada wanita terutama mungkin mereka yang sudah melahirkan beberapa kali ya, kadang hormonnya berubah sehingga kadang ada bau badan seperti itu. Atau terkadang ada wanita yang memiliki bau ketiak, keringetan dikit udah tercium gak enak ya, sehingga orang yang di sampingnya tidak betah. Maka apa? Maka boleh untuk sekedar menghilangkan bau-bauan tersebut. Karena di dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan Nabi SAW bersabda, inna tibar rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuh, watiban nisa ma dhahara launuh wa khafiya rihuh. Parfum laki-laki itu yang aroma wanginya semerbak, yang nampak, sedangkan warnanya tidak nampak. Sedangkan parfum wanita yang warnanya nampak, sedangkan aromanya samar seperti itu. Aromanya tidak semerbak. Samar untuk menghilangkan apa? Sekedar menghilangkan bau badan saja seperti itu. Nah ini jadi ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar pakaian wanita tidak dipakaikan parfum yang semerbak mewangi. Adapun di dalam rumah, maka justru kaum wanita dianjurkan untuk menggunakan parfum sewangi-wanginya, sebanyak-banyaknya kalau bisa, demi untuk menyenangkan siapa? Suaminya. Bukankah ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang terbaik, maka jawaban Nabi adalah allati tasurruhu idza nadhar. Itu seorang wanita yang ketika dilihat dia menyenangkan pandangan suaminya. Ketika bercengkrama enak, mulutnya wangi, sudah sikat gigi, ya pakaiannya harum, rambutnya tersisir rapi, mukanya di make up misalkan ya, wah nyaman. Maka inilah wanita terbaik, bukan malah sebaliknya, betul nggak? Di zaman sekarang justru sebaliknya. Ketika keluar rumah pakai parfum yang semerbak mewangi, dandanan yang super, apa namanya, menor ya, menor, serba menor seperti itu. Akan tetapi ketika di dalam rumah, rambutnya kusut, ya, pakaiannya bau, belum mandi, seperti itu. Nah, jadi syarat yang kelima adalah hendaknya seorang wanita ketika keluar rumah tidak memakaikan parfum pada pakaiannya yang semerbak mewangi tadi. Kemudian syarat yang keenam, an la yushbiha libasa rijal. Hendaknya pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian khas kaum laki-laki. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatal rajul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian khusus wanita. Seorang wanita yang memakai pakaian khusus laki-laki dilaknat, dijauhkan dari rahmat dan keberkahan Allah, seperti itu. Maka tidak boleh seorang wanita memakai pakaian yang menjadi ciri khas kaum laki-laki ketika keluar rumah. Seperti misalkan ciri khas kaum laki-laki pakaiannya apa? Ketika keluar rumah pakai kaos misalkan, pakai celana. Boleh seorang wanita memakai kaos dan celana, cuma dijadikan sebagai bagian apa? Daleman saja. Atau dipakai di rumah, ya. Jangankan seperti itu ya, di hadapan suami tidak memakai apa-apapun dibolehkan di dalam syariat, ya, seperti itu. Taib. Nah, ini syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh adalah an la yushbiha libasal kafirah. Pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian khusus wanita-wanita kafir. Ya. Jadi misalkan ada pakaian-pakaian yang menjadi ciri khas agama-agama tertentu, jangan diikuti. Ya, harus berbeda dengan mereka. Atau misalkan ciri khas orang-orang fajir, orang-orang fasik, ya, orang-orang barat misalkan. Pakaian-pakaian yang jauh dari norma-norma kepatutan, ya. Maka ini tidak boleh diikutin, tidak boleh diserupai, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mana memakai pakaian yang berwarna kekuning-kuningan, ya, muasfar. Ya, mungkin kita katakan pakaian apa ya? Warna seperti kuning kunyit, ya. Warna khas pakaian para biksu, ya. Mungkin seperti itu. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Inna hadhi thiyabul kuffar fala talbasha." Ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya, seperti itu ya. Jadi apapun pakaian yang menjadi ciri khas agama tertentu atau orang-orang fajir, orang-orang fasik, ya, orang-orang barat kita katakan, maka hendaknya dijauhi pakaian-pakaian tersebut. Apalagi pakaian yang memang jauh sekali dari norma-norma Islam, ya, pakaian seksi, misalkan pakaian ketat, seperti itu. Kemudian syarat yang kedelapan atau syarat terakhir dalam pembahasan ini, yaitu an la yakuna libasa syuhrah. Hendaknya pakaian tersebut bukan termasuk pakaian syuhrah. Karena pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan pakaian syuhrah, ya, yaitu pakaian tampil beda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa tsauba syuhrah albasahullahu tauba madallatin au mudhillatin yaumal qiyamah thumma ulhiba fihi nar." Siapa yang memakai pakaian syuhrah, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya di hari kiamat, kemudian akan dinyalakan api kepadanya, seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi maksud pakaian syuhrah, pakaian tampil beda, ya, pakaian yang tidak syar'i yang menyebabkan orang melirik kepadanya. Imma boleh jadi karena saking mewahnya pakaian tersebut di tengah masyarakat yang biasa-biasa saja pakaiannya, wa imma saking kumalnya, saking kucelnya pakaian tersebut,
5: padahal dia mampu untuk membeli pakaian yang bagus, pakaian yang biasa dipakai oleh halayak masyarakat secara umum, atau saking ya mencoloknya warnanya. Seperti misalkan memakai pakaian hijau stabilo ya, apalagi oranye stabilo atau kuning yang cerah ya, atau misalkan tadi ada bunga-bunga pada pakaiannya, sehingga membuat orang apa? Melihat kepadanya, melirik kepadanya pakaian-pakaian yang tidak syar'i tersebut. Adapun catatannya terakhir. Adapun catatannya, ketika tampil beda tersebut adalah pakaian yang syar'i, ya, pakaian yang sesuai dengan tuntunan Islam, meskipun tampil beda di masyarakat, maka ini bukan termasuk pakaian apa? Syuhrah. Seperti di sini dikatakan kaum wanita misalkan memakai jilbab ya yang lebar, apalagi memakai cadar misalkan di tengah masyarakat yang tidak memakai pakaian seperti itu kaum wanitanya, ya meskipun tampil beda, namun inilah yang tepat. Ini bukan pakaian syuhrah, tapi yang salah adalah orang-orang yang tidak faham tentang pakaian syar'i tersebut, ya. Taib. Nah ini 8 syarat yang mesti kita ketahui bersama, yang mudah-mudahan kita bisa membimbing keluarga kita ya, terutama istri dan anak-anak perempuan kita yang sudah dewasa, agar mereka bisa memakai pakaian yang sesuai dengan tuntunan Islam ya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, agar mereka mendapatkan ridho Allah, keberkahan dari Allah di dunia ini, dan juga harapan besarnya ini menjadi wasilah mereka semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Ayah. Takwa akan menghadirkan rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan 3.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apabila istri-istri yang diceraikan itu telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Cerita dalam Al-Quran, sebaik-baik kisah, seutama-seutama kisah, arwaun kisah, ya, sebagus-bagus kisah, ya, sebenar-benar kisah tentang kisah Nabi Ibrahim di ayat 260. Wa'idh qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Nabi Ibrahim pernah berdialog. Jadi yang dialog langsung kepada Allah itu bukan hanya Nabi Musa alaihissalam yang dikenal dengan kalimullah. Nabi Muhammad SAW juga berdialog langsung. Tumadana fatadalla fakana qoba qoseni awadana fa'auha, langsung berdialog. Nabi Ibrahim juga demikian. Wa idz qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ini semenjak Nabi Ibrahim pun banyak yang ragu ya tentang bagaimana menghidupkan yang mati. Ayat ini kata para ulama bukan berarti Nabi Ibrahim itu ragu dengan hari kebangkitan, tidak. Tidak menunjukkan bahwa beliau ragu kepada hari kebangkitan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ingin beralih dari ilmul yakin ya, kepada hakul yakin atau ainul yakin. Dari ilmul yakin kepada ainul yakin. Tingkatan ilmu itu kata para ulama ada tiga. Pertama ilmul yakin. Ilmu yang tidak bisa dibantah. Tidak mungkin kebenarannya itu.

Sekitar ada orang yang bilang di Irian Jaya saja ada kota namanya Jayapura. Terus kita, ah kamu bohong. Kita bilang, ah kamu bohong gitu. Atau kita ada yang mengabarkan kepada kita bahwa di Mekah sana, di Saudi Arabia, ada kota namanya Mekah. Dan di Mekah itu ada Masjidil Haram. Dan di tengah Masjidil Haram ada Ka'bah. Kamu bohong. Kira-kira yang mendustakan seperti ini enggak aneh atau tidak? Ini sudah jutaan orang datang ke Papua melihat Jayapura. Sudah miliaran orang mungkin datang ke Mekah dan di Masjidil Haram melihat Ka'bah. Kita ketika dikabarkan seperti itu, kalau mendustakan, tidak mempercayai, bukan, jangan salahkan orang lain yang memberikan kabar. Kita apa namanya, kurang mainnya mungkin gitu ya. Nah, itu apa namanya, ilmu yakin, ilmu yang enggak mungkin dibantah. Orang udah pada tahu, banyak orang yang pada tahu ya. Gitu ya. Nah, apa itu apa namanya ainul yakin? Ilmu yang lebih dalam lagi. Bukan dengan membaca, tapi benar-benar melihat. Ketika satu hari orang datang dari Jakarta ke Jayapura, oh benar. Ternyata ada kota namanya Jayapura. Atau orang datang umrah atau haji ke Makkah. Ternyata betul, ya. Di dalam Masjidil Haram, ya, dia masuk ke Masjidil Haram, ya. Mana? Ka'bahnya belum ya, baru masuk gitu kan, belum kelihatan. Masuk dulu, jalan dulu sekitar 50 meter ya. Masuk ke matofnya, oh baru ada. Ternyata betul nih, dikucek-kucek matanya, ini beneran atau tidak itu Ka'bah gitu. Wah, oh bener. Berarti bukan hanya ilmu yakin, tapi ainul yakin, sudah melihat secara nyata. Kemudian setelah tawaf ya, dia istilam. Jangan-jangan yang dilihat itu tadi itu hanya bayangan-bayangan ilusi. Setelah istilam dipegang itu Ka'bah. Beda enggak antara mereka yang sekedar mendengar dengan yang melihat, dan melihat dan yang pernah memegang, menyentuh? Tingkatan ilmunya kan berbeda. Jadi Nabi Ibrahim ini pengin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ma'inna qalbi ya. Qala awalam tu'min wahai Ibrahim, engkau tidak beriman denganku? Qala bala, enggak ya Allah. Sama sekali bukan tidak beriman. Walakin liyat ma'inna qalbi, agar hatiku lebih tenang dalam beriman. Kalau begitu, fakhud arba'atan minat ta'ir, ambil 4 burung. Disebutkan oleh Mujahid rahimahullah ta'ala, 4 burung ini ya. Burung apa namanya, hamah ya, yaitu burung merpati. Lalu ayam jago, merpati, ayam jago. Kemudian tawus, burung merak. Kemudian ghurab, burung gagak. Ambil itu 4 burung ya. Jadi ayam pun juga bangsa burung ya. Fasurhunna ilaika tsumma ja'al 'ala kulli jablin minhunna jusa. Kemudian potong itu burung. Potong 4 burung itu. Dipotong-potong kepalanya, tangannya ya, sayapnya, lalu dicampur aduk. Campur aduk anggota badannya. Letakkan di 4 sisi bukit atau gunung. Kemudian ya, tsumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu panggillah. Tiba-tiba setelah dipanggil, burung-burung tadi datang ya, yang sudah terpotong-potong itu di depan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Masing-masing apa namanya, membentuk burung satu kayak robot ya, mungkin kalau zaman sekarang ya, dipencet tombolnya gitu, remote-nya. Jadi yang apa namanya, yang patah-patah itu saling bergabung. Jadi dipanggil itu benar-benar apa namanya, satu sama lain, ini 4 burung ini benar-benar sesuai dengan penciptaannya. Ya, yang gagak ya, kepalanya gagak, bukan kepalanya jago gitu kan. Kemudian yang merpati juga sama. Allah perlihatkan. Nah, itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah, ya. Wa alam anna Allah aziz hakim. Azizun hakim, Allah Maha perkasa. Gampang sekali Allah menghidupkan yang sudah mati. Makanya mengingkari ba'ats atau hari kebangkitan ini sungguh sangat luar biasa. Ya, para ulama mengatakan termasuk kufur. Kufur takzib. Jenisnya adalah kufur takzib. Karena kufur ada istikbar. Karena kufur mendustakan kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya. Dan banyak sekali nanti kalau kita bahas tentang ayat-ayat tentang hari kebangkitan ya, sangat mengerikan tadi. Kemudian juga ada setelah itu dibangkitkan, digiring juga al-mu'minin wal-kufar min mahalil qadha ila jannati wan nar. Ini masih panjang ya.
mereka

0: dan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, diadili itu dalam kondisi sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kalian akan datang sendirian, enggak sama asisten, enggak sama bodyguardnya, enggak. Fardan, sendiri. Sendirian, benar-benar sendirian. Enggak sama anaknya, enggak sama istri ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibi batihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yahuni. Lupa anak istrinya, CS-nya, koleganya lupa. Pada hari itu semuanya yawma sya'nun yughni, punya urusan yang sangat-sangat ini ya, sangat menyibukkan, ketakutan. Kemudian orang bertakwa jangan khawatir ya. Yawma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda. Tapi orang bertakwa akan dikumpulkan, akan dibangkitkan ya, dalam kondisi ya, kepada Allah ila rahman laisa ila jannah, ila rahman sebagai bentuk pemuliaan, diundang Allah Subhanahu wa taala wafdan sebagai duta ya. Betapa indahnya ketika apa namanya diundang sebagai duta, diundang sebagai tamu istimewa yang mengundang Allah Subhanahu wa taala ya, sudah dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada intinya adalah bahwa kabar-kabar tentang hari kebangkitan itu adalah kabar-kabar yang sifatnya mutawatir, yang sangat-sangat tidak layak untuk didustakan ya. Hanya orang-orang yang kufar, yang mungkir ya, yang apa namanya mengingkari, yang mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Pada intinya kita adalah bagaimana kita mempersiapkan di hari tersebut. Adapun hari kebangkitan dan kematian itu pasti terjadi. Yang terbesar daripada itu adalah kita sebagai manusia adalah mempersiapkan. Man arafa bu'da safar, gitu kan kata-kata hikmah dalam bahasa Arab. Man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui bahwa perjalanan mudiknya jauh, dia pasti akan siap-siap. Kalau misalnya orang memudik kan pasti siap-siap ya segalanya ya, kesehatannya, bekalnya. Man arafa itu yang tahu kalau nanti kita akan safar jauh banget. La muntaha lahu. Enggak ada ujungnya. Ya setelah itu ya, antara apa, maksudnya apa? Panjang sekali. Pasti akan persiapan. Nah, persiapannya adalah di dunia ini. Di sisa-sisa umur kita ya, sebelum terlambat. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahu taala alam.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa tinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'zimun sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya ya, yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Tapi kita singgung ya, di antaranya hukum-hukum yang terkait dengan masalah jenazah. Pertama, hukum mengenai mengumumkan kematian ya. Boleh dengan kita umumkan dengan suara yang keras. Yang tidak boleh adalah mengeraskan suara dengan nadab ya, atau dengan niyahah. Nadab maksudnya telah meninggal si fulan, dia padahal begini-begini, itu enggak boleh. Kalau umumkan si fulan meninggal, enggak ada masalah. Ya, apakah dengan WA, apa dengan, tidak ada masalah. Tapi yang dilarang adalah mengangkat suara dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya atau dengan meratapi. Itu yang dilarang. Karena Rasulullah SAW beri pengumuman kepada para sahabat tentang meninggal sebagian sahabatnya. Seperti waktu Najasyi meninggal, Rasulullah kasih tahu. Najasyi meninggal, akhirnya mereka pun sholat gaib untuk Najasyi. Dan Rasulullah ketika perang Mu'tah juga Rasulullah kubur si fulan meninggal, mati syahid si fulan. Rasulullah umumkan kepada para sahabat. Kemudian bolehkah menangisi mayat? Boleh, dengan tangisan yang biasa, tangisan yang wajar, tangisan alami. Yang dilarang adalah meratapi tadi dua perkara. Menyebut-nyebut kebaikannya, ini tidak boleh. Atau meratapi kepergiannya dengan sikap yang berlebihan. Kenapa kau pergi, padahal orang baik banget, gini-gini, enggak boleh. Itu menunjukkan dia tidak ridha dengan apa? Tidak ridha dengan kematian orang tersebut. Atau dia ratapi, kenapa kau pergi, nangis, ini juga tidak boleh teriak-teriak. Tapi kalau nangis alami itu rahmat. Itulah makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menceritakan tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, gurunya
3: ditanya Fudail bin Iyad Abu Ali, Fudail bin Iyad Abu Ali rahimahullah ta'ala, anaknya namanya Ali. Ali ini orang yang sangat, anaknya sangat soleh. Soleh sampai dia punya biografi tersendiri selain biografi ayahnya. Dia dianugerahi dengan anak yang sangat soleh. Tapi di antara ujian yang dihadapi oleh Fudail bin Iyad, anaknya meninggal sebelum dia. Anaknya meninggal sebelum. Ketika anaknya meninggal, dia tertawa. Benar-benar menunjukkan dia ridho kepada keputusan Allah sehingga dia tidak sedih, dia tidak apa? Nangis. Sementara Nabi SAW ketika putranya meninggal atau cucunya meninggal, Rasulullah SAW menangis. Ketika meninggal Ibrahim, kata Rasulullah SAW, innal aina la tadma', sesungguhnya air mata ini menangis. Wa innal qalba la yahzan, hati sangat sedih. Tapi kami tidak mengucapkan dengan perkataan kecuali diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sedih dengan kematian. Rasulullah SAW juga menangis ketika ziarah kuburan ibunya. Rasulullah menangis atau tidak? Menangis. Ditanya kenapa? Rasulullah SAW, rahmatan laha minan nar. Aku khawatir dia. Karena rahmat dia, karena dia masuk neraka. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika cucunya, anaknya Zainab meninggal, Rasulullah SAW juga menangis. Tapi seakan-akan Fudail bin Iyad lebih afdal daripada siapa? Nabi. Anaknya menangis, anak yang soleh, dia tidak. Anaknya meninggal, dia tidak menangis. Rasulullah SAW, anaknya meninggal, cucunya meninggal, dia menangis. Nah, Ibn Taymiyyah ditanya, bagaimana ini ya Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah? Ibn Al-Qayyim menyebutkan, disinilah fikihnya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Nabi SAW adalah teladan, dan dia ingin menunjukkan kepada umat bahwasanya dalam meninggalnya seorang ada ibadah, dua ibadah. Ibadah ridho sama ibadah rahmat. Ibadah ridho sama ibadah apa? Rahmat. Rahmat kepada orang yang meninggal, sedihan, itu ibadah tersendiri. Sebagaimana ridho, menahan diri, kemudian dengan keputusan Allah juga ibadah tersendiri. Ketika Fudail bin Iyad tidak bisa melakukan dua-duanya, maka dia mendahulukan ridha kepada keputusan Allah sehingga ketika itu rahmatnya tidak nampak. Ini di antara jawaban Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang dia menukil jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Intinya, menangis yang wajar tidak jadi masalah. Yang tidak boleh meratapi, dan itu tidak boleh. Itu kebiasaan sebagian agama yang lain atau sebagian penganut agama yang lain, kalau ada yang meninggal mereka meratapi, justru mereka lomba-lomba meratapi di situ. Ada yang jambak-jambak rambut di depan itu. Kita Islam enggak boleh. Enggak boleh. Sedih boleh, nangis boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh menyebut-nyebut kebaikan ini dia gini juga enggak boleh, karena menyebutkan gitu buat orang apa? Seakan-akan tidak ridho dengan kepergian. Dan sebaliknya meratapi kenapa? Itu juga menunjukkan tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh nangis rahmat biasa, sifat manusiawi, sedih dengan kepergiannya, tetapi tetap ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang diperbolehkan adalah keluarganya, teman-temannya boleh mencium mayat ketika sudah meninggal. Ya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mencium Utsman bin Mat'un setelah meninggalnya. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium Rasulullah SAW ya, di dahinya ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Tidak mengapa mayat diletakkan kemudian sebelum dikuburkan atau sebelum disolatkan, kemudian datang teman-teman dekatnya, kerabatnya untuk mencium keningnya, tidak jadi masalah karena pernah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pembahasan terakhir tentang bolehkah memindahkan mayat, menggalinya kemudian memindahkannya. Pertama, memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat yang lain hukum asalnya sendiri dikatakan haram. Ya. Memindahkan untuk dikuburkan di tempat yang lain meskipun tidak berubah mayatnya. Karena ini mengakibatkan penundaan pengkuburannya. Karena kita tahu disunahkan untuk dikuburkan dengan segera. Kemudian juga dipindahkan ke tempat yang jauh bisa jadi mempengaruhi kondisi mayat. Entah keluarkan bau, entah apalagi mayat tersebut punya komorbid, ya. Terkadang bisa menimbulkan apa? Hal yang tidak diinginkan. Bahkan kalau dia diwasiatkan, misalnya dia meninggal di Bintaro, ingin dikuburkan di Papua, maka wasiatnya tidak dijalankan. Karena syariat memerintahkan untuk disegerakan pengkuburannya, adapun memindahkannya ke tempat yang jauh, maka ini menunda pengkuburannya. Kecuali kalau tempat tersebut berdekatan, misalnya Bintaro, Jakarta, Depok, ini enggak ada masalah ya. Jadi kalau harus pindah tempat yang jauh, kemudian ini tidak diperbolehkan karena penundaan. Tapi Allah alam bisawab, kalau ilahnya adalah pengakhiran, ya, sekarang dengan sarana pesawat, yang mungkin kalau cepat segera, ya, Allah alam bisawab, ya, tapi kalau lama tunggu jam terbang pesawat, kemudian ini bisa menunda lama, ini juga repot karena tidak mudah juga memesan apa pesawat, apalagi suruh naik kapal 5 hari ke tempat yang jauh, ini tidak boleh, hukumnya haram menurut mazhab Syafi'i. Jadi dikuburkan di tempat yang ada di sekitarnya, itu tidak jadi masalah. Adapun memindahkan mayat setelah dikuburkan, itu namanya nabash. Kalau tadi sebelum dikuburkan, sudah dikuburkan kemudian digali, ya maka ini haram hukumnya, ya. Yahrumu nabshul qabr qabla al-bila. Tidak boleh digali mayat sebelum dia hancur, ya. Kemudian tidak boleh untuk digali, dipindahkan dari kuburannya pindah ke negeri lain, ya. Atau digali untuk disolatin atau untuk dikafankan, tidak boleh. Karena solat bisa di kuburan, ya. Karena ini hanyalah membuka, merobek, merusak kehormatannya. Adapun kalau ada sebab yang syar'i untuk digali, maka boleh. Apa sebab-sebab tersebut? Sini saya bacakan, ya. Pertama, kalau mayat sudah jadi tanah. Kalau sudah jadi tanah, ya sudah. Digali kuburan, tinggal tanah di kubur mayat yang lain. Sudah enggak kelihatan mana dia, sudah tulangnya sendiri apa? Tanah. Ini kuburannya boleh digali. Boleh digali kemudian diisi dengan kuburan yang lain oleh mayat yang lain. Kemudian juga kalau mayat ternyata dikuburkan tidak menghadap kiblat, ketahuan oh salah tadi kiblatnya, maka boleh digali untuk diperbaiki mayat yang menghadap kiblat. Atau ternyata dia dikuburkan belum dimandikan, ya, maka boleh digali untuk dimandikan. Atau ternyata dia dikuburkan dengan kain kafan curian, maka boleh digali untuk diganti dengan kain kafan yang bukan curian. Atau ternyata dikuburkan kain sutra, ini kain haram, maka boleh digali untuk diganti kain kafannya. Atau dia dikuburkan di tanah, ternyata tanah curian, tanah rampasan. Kubur situ, ternyata tanah rampasan. Tanah itu dikembalikan sama orang lain. Dia harus dikeluarkan, dia tanah orang. Gak boleh dipakai untuk kuburan. Atau ternyata ada harta yang ada dalam kuburan. Seperti apa? Ternyata apa? Emak, dia pakai cincin banyak, cincin emas. Ini dikubur perempuan, ternyata cincinnya di sini. Kemudian ini giginya gigi emas, kemudian banyak sekali emas dikuburkan. Apakah boleh digali? Boleh, karena jangan syariat melarang itu atul mal. Syariat melarang buang-buang harta, tidak ada manfaatnya. Maka boleh dikeluarkan apa? Emas-emasnya untuk dimanfaat kepada ahli warisnya. Atau ternyata di dalam perut mayat perempuan tersebut ada janin yang masih diharapkan kehidupannya, belum dicek. Coba gali dulu, dicek, siapa tahu masih hidup. Kalau masih hidup, maka tidak boleh dikuburkan. Jadi ibunya mati, janinnya tidak mati. Kemudian dibelah, dikeluarkan anaknya. Ini tahu dokter lah. Berapa umur, mungkin sudah 6 bulan. Ternyata ibunya mati, ya. Atau kemudian mayat tersebut ternyata ditimpa dengan longsor atau apa sehingga kelihatan mayatnya sehingga perlu diperbaiki kuburannya, ya. Atau ternyata seorang kafir dikuburkan di tanah haram, ya, maka dicabut kemudian itu dikeluarkan. Dalilnya boleh digali kuburan karena ada kebutuhan seperti hadis Jabir, ya. Kata Jabir, dia berkata annahu dafana abahu yauma Uhudin ma'a rajulin akhar fi qabrin. Ketika di Perang Uhud, Jabir menguburkan ayahnya bersama dengan orang lain. Qala thumma lam tatib nafsi an atrukahuma akhar. Aku tidak tenang meninggalkan dia bersama orang lain. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhur. Maka aku pun keluarkan ayahku dari kuburan setelah 6 bulan. Ya, fa idza huwa ka yaumin wada'tuhu hay'atan. Ya, ketika ternyata kondisi ayahku seperti ketika aku meletakkannya ketika itu dikuburkan pertama. Cuma ada telinganya ada perubahan. Dalam riwayat yang lain, akhrajtuhu faja'altuhu fi qabrin ala hidah. Aku pun keluarkan ayahku dan aku letakkan kuburan sendiri. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah penuh hikmah yang terjadi di awal periode Madinah. Kisah ini adalah tentang wabah demam yang menimpa kaum muslimin, khususnya para sahabat muhajirin yang baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Wabah ini menjadi ujian awal bagi mereka dalam perjuangan hidup di Madinah. Namun dengan kesabaran, doa dan kebijaksanaan Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum berhasil menghadapi ujian tersebut. Pendengar berbahagia, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muhajirin harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Madinah dengan iklim dan kondisi yang berbeda dari Mekah membawa tantangan tersendiri bagi para muhajirin. Mereka harus menyesuaikan diri dengan cuaca, air, makanan, dan suasana baru di tempat tersebut. Sebagian besar kaum muhajirin belum terbiasa dengan iklim Madinah yang lembab dan lebih sering dihuni oleh wabah penyakit. Tak lama setelah kedatangan mereka, muncullah sebuah wabah, yaitu wabah demam yang melanda penduduk Madinah. Demam ini sangat parah sehingga banyak di antara kaum muhajirin yang menderita sakit. Tubuh mereka lemah, kehilangan tenaga, dan hampir tidak mampu melakukan aktivitas harian. Bahkan ada di antara para sahabat yang sampai terbaring lemah di rumah-rumah mereka. Wabah demam ini sangat berat bagi para sahabat radhiyallahu anhum yang baru datang dari Mekah. Di antara sahabat yang mengalami wabah semacam ini adalah Abu Bakar dan Bilal bin Rabah dan banyak sahabat lain-lainnya. Mereka mengalami demam yang tinggi dan kehilangan kekuatan. Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bagaimana sakitnya para sahabat saat itu. Beliau mendapati ayahnya Abu Bakar terbaring lemah dan mengeluh karena beratnya demam yang dialaminya. Bilal bin Rabah juga mengalami hal yang serupa dan seringkali terkenang akan kenangan indah di Mekah karena begitu beratnya cobaan di Madinah saat itu. Aisyah berkata pada saat itu, ia mendengar ayahnya Abu Bakar mengucapkan syair-syair yang menunjukkan rasa sakitnya. Bilal pun melakukan hal yang sama, mengenang Mekah yang lebih nyaman dan tidak dihuni wabah seperti ini. Demam yang mereka alami sangat berat, sehingga membuat mereka rindu kembali ke Mekah, meskipun mereka sangat mencintai Rasulullah SAW dan Madinah. Pendengar dirahmati Allah, melihat kondisi para sahabat yang sangat berat dalam menghadapi wabah demam itu, Rasulullah merasa sangat sedih dan khawatir. Beliau sangat mencintai para sahabat dan tidak tega melihat penderitaan yang mereka alami. Maka Rasulullah SAW memanjatkan doa kepada Allah, memohon agar wabah ini dijauhkan dari Madinah dan agar Madinah menjadi tempat yang sehat dan nyaman bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW berdoa yang artinya, "Ya Allah, jadikanlah Madinah ini seindah dan senyaman Mekah, atau bahkan lebih baik lagi. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada takaran makanan kami, pada buah-buahan kami, dan pindahkanlah penyakit ini jauh dari kami." Doa Rasulullah SAW ini adalah bukti betapa Rasulullah sangat mengasihi para sahabatnya, dan Madinah menjadi tempat baru bagi perkembangan Islam. Dengan izin Allah, Madinah pun berangsur-angsur menjadi tempat yang lebih sehat dan nyaman. Allah mengabulkan doa nabinya dan memberkahi kota Madinah dengan kesehatan dan keberkahan yang melimpah. Pendengar yang berbahagia, wabah penyakit demam ini adalah ujian berat bagi kaum muhajirin yang baru tiba di Madinah. Namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Mereka mengingat bahwa hijrah ke Madinah adalah perintah dari Allah, dan segala ujian yang datang adalah bagian dari perjuangan di jalannya. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah mengeluh ataupun menyalahkan keadaan, meskipun tubuh mereka lemah karena sakit. Mereka justru semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan dan kesembuhan darinya. Keteguhan hati mereka dalam menghadapi cobaan ini adalah bukti keimanan yang mendalam, bahwa mereka senantiasa yakin bahwa setiap ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Pendengar dirahmati Allah, dari kisah wabah demam yang menimpa kaum muslimin di awal periode Madinah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Para sahabat radhiyallahu anhum menerima ujian ini dengan sabar dan ikhlas, tanpa mengeluh atau kehilangan semangat dalam beribadah. Kedua, kita belajar tentang pentingnya doa dalam menghadapi segala kesulitan. Rasulullah SAW memanjatkan doa untuk keselamatan dan kesehatan umatnya. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap kesulitan dan ujian, kita hendaknya selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Ketiga, kita belajar tentang ketabahan para sahabat yang tetap tegar meskipun mengalami sakit yang berat. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber kekuatan dalam menghadapi segala bentuk cobaan. Demikianlah kisah tentang wabah demam yang menimpa para sahabat di awal periode Madinah. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan. Namun, dengan iman, doa, dan kesabaran, kita dapat menghadapinya dengan tenang insyaallah ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
6: Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu 'alayhi al-kitab, fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Demi Allah yang tiada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta lagi. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuannya. Maka dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka hingga masuk ke dalam neraka tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tempat kembali manusia, apakah di surga atau di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran untuk mengingatkan manusia agar hati-hati terhadap su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk. Karena bisa jadi anak cucu Adam berbuat baik sepanjang umurnya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi setelah hampir tiba ajalnya, dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka, lalu ia mati, tentulah ia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya waspada dan selalu berusaha untuk istiqomah dan terus menerus dalam ketaatan agar tidak berakhir hidupnya dengan su'ul khatimah. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan sedang apa saat ajal menjemputnya.
5: Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Weh, mau kemana Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
8: Ini biasa, tugas rutin.
7: Tugas rutin?
8: Iya, tugas rutin.
9: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
7: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
8: Maksudnya?
7: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
8: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
7: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
8: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
7: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
10: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
11: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
12: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, barokallahu fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah Islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dari kejayaan dinasti Seljuk, yaitu sistem militer dan pertahanan mereka. Dinasti Seljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi tidak hanya dikenal karena keunggulan peradaban dan ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga karena kekuatan militernya yang menjadi pilar utama dalam mempertahankan wilayah Islam dari berbagai ancaman. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk adalah dinasti Turki yang muncul sebagai kekuatan besar di dunia Islam. Sebagai pemeluk Ahlussunnah, mereka berkomitmen untuk melindungi umat Islam dan wilayah Islam dari ancaman eksternal, seperti Bizantium dan tentara Salib. Keberhasilan militer mereka tidak terlepas dari sistem yang canggih, disiplin dan pemimpin-pemimpin yang visioner seperti Tughribeg, Alp Arslan, dan Malik Shah. Pendengar rahmati Allah, sistem militer Seljuk terdiri dari beberapa elemen penting yang terorganisasi dengan baik, yaitu 1. Pasukan inti atau yang disebut dengan gulam. Pasukan inti dinasti Seljuk terdiri dari tentara profesional yang disebut dengan gulam. Mereka direkrut sejak usia muda, dilatih secara intensif, dan diangkat menjadi tentara elit. Para gulam adalah tulang punggung kekuatan militer Seljuk dan seringkali bertugas dalam operasi-operasi strategis. 2. Pasukan berkuda atau askar. Dinasti Seljuk sangat mengandalkan pasukan berkuda yang cepat dan tangguh. Kavaleri Seljuk terkenal karena kemampuannya dalam manuver cepat, serangan mendadak, dan perang gerilya. Mereka menggunakan kuda yang kuat dan panah berkualitas tinggi yang memberikan keunggulan signifikan dalam pertempuran. 3. Tentara bayaran. Seljuk juga merekrut tentara bayaran dari berbagai wilayah, termasuk suku-suku Turki lainnya dan kelompok-kelompok dari Asia Tengah. Tentara bayaran ini seringkali digunakan untuk memperkuat pasukan dalam perang skala besar. 4. Milisi lokal. Selain pasukan reguler, Seljuk juga memobilisasi milisi lokal dari wilayah yang mereka kuasai. Milisi ini terdiri dari penduduk setempat yang dilatih untuk mempertahankan daerah mereka dari serangan musuh. 5. Peran pemimpin militer. Para pemimpin militer seperti sultan dan gubernur memainkan peran penting dalam memimpin pasukan. Pemimpin besar seperti Sultan Alp Arslan tidak hanya mengatur strategi, tetapi juga memimpin langsung di medan perang, memberikan semangat kepada pasukannya. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Seljuk dikenal karena strategi militer mereka yang brilian dan inovatif. Di antara strategi mereka adalah 1. Perang gerilya. Pasukan Seljuk sering menggunakan taktik perang gerilya untuk melemahkan musuh sebelum pertempuran besar. Mereka memanfaatkan kecepatan pasukan berkuda untuk menyerang dan mundur dengan cepat, membuat musuh kelelahan dan kehilangan formasi. 2. Benteng pertahanan. Dinasti Seljuk membangun banyak benteng di wilayah perbatasan mereka. Benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai pusat logistik dan pengawasan. Benteng Alamut adalah salah satu contoh benteng yang strategis pada masa itu. 3. Perang di medan terbuka. Di medan terbuka, pasukan Seljuk memanfaatkan formasi kavaleri dan memanah dari jarak jauh untuk melemahkan musuh sebelum melakukan serangan langsung. Taktik ini terbukti efektif dalam pertempuran besar seperti Perang Manzikert. 4. Aliansi strategis. Seljuk sering menjalin aliansi dengan kelompok-kelompok lokal dan negara-negara tetangga untuk memperkuat posisi mereka. Aliansi ini tidak hanya memberikan dukungan militer tambahan, tetapi juga memperluas jaringan diplomasi mereka. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk mencatat banyak kemenangan militer yang mengesankan. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Manzikert yang terjadi pada tahun 1071 Masehi. Dalam perang ini, Sultan Alp Arslan memimpin pasukan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium yang jauh lebih besar. Dengan strategi yang brilian, Seljuk berhasil mengalahkan musuh mereka yang mengakibatkan melemahnya kekuasaan Bizantium di Anatolia dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Selain itu, Seljuk juga memainkan peran penting dalam melindungi dunia Islam dari tentara Salib. Meskipun tentara Salib berhasil merebut beberapa wilayah, dinasti Seljuk tetap menjadi benteng utama yang mempertahankan kekuatan Islam di Timur Tengah. Sistem logistik dan pendukung militer. Keberhasilan militer Seljuk juga didukung oleh sistem logistik yang baik. Di antaranya, satu, penyediaan sumber daya. Seljuk memiliki sistem perpajakan yang memastikan pasukan mereka mendapat persediaan yang cukup, seperti makanan, senjata, dan peralatan perang. Wilayah yang subur seperti Persia dan Irak menjadi sumber utama logistik mereka. 2. Pelatihan yang ketat. Para tentara Seljuk dilatih secara intensif dalam berbagai keterampilan perang, termasuk memanah, berkuda, dan pertempuran jarak dekat. Pelatihan ini memastikan bahwa pasukan mereka selalu siap untuk menghadapi musuh. 3. Pusat logistik di benteng. Benteng-benteng Seljuk juga berfungsi sebagai pusat logistik di mana ketersediaan disimpan dan pasukan dapat beristirahat serta bersiap untuk pertempuran berikutnya. Pendengar yang mulia, sistem militer dinasti Seljuk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Dengan sistem militer yang kuat, Seljuk mampu melindungi wilayah-wilayah Islam dari ancaman eksternal seperti Bizantium dan tentara Salib. Kemenangan militer Seljuk seperti di Manzikir membuka jalan juga bagi penyebaran Islam ke wilayah baru seperti Anatolia. Kekuatan militer Seljuk menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sistem militer dinasti Seljuk. 1. Pentingnya persiapan. Keberhasilan militer Seljuk menunjukkan bahwa persiapan yang matang adalah kunci kemenangan. Ini mencakup pelatihan pasukan, penyediaan logistik, dan perencanaan strategis. 2. Kepemimpinan yang kuat. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijaksana dan berani adalah faktor utama dalam keberhasilan militer. 3. Kerjasama dan aliansi. Dinasti Seljuk membuktikan bahwa kerjasama dari pihak lain dapat memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi musuh. 4. Pengelolaan sumber daya. Sistem perpajakan dan logistik yang efektif adalah kunci untuk mendukung operasi militer yang berkelanjutan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sistem militer dan pertahanan dinasti Seljuk adalah salah satu contoh bagaimana Islam memiliki sejarah kegagahan dan kehebatan dalam melindungi agama dan wilayahnya. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan setiap muslimah, yaitu tentang bagaimana seorang muslimah memiliki kemuliaan karena agama dan kepribadiannya. Sebagai muslimah, kita semua tentu ingin hidup mulia di dunia dan akhirat. Benarkah begitu? Bagaimana dengan Anda? Iya. Dan kunci utama untuk meraih kemuliaan itu ada dalam agama kita. Dan untuk meraih kemuliaan itu pula juga ada dalam karakter yang Anda bangun berdasarkan ajaran Islam. Pendengar muslimah, kemuliaan dalam Islam bukanlah ditentukan oleh status sosial. Tidak pula ditentukan oleh kekayaan, kecantikan fisik, dan hal lainnya yang bersifat duniawi. Tetapi kemuliaan sejati menurut Islam terletak pada ketakwaan dan kebaikan akhlak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa Kemuliaan seorang muslimah bukan diukur dari penampilan atau status duniawinya, melainkan dari sejauh mana ia menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarangnya. Ketakwaan adalah bukti bahwa seorang muslimah benar-benar memahami nilai-nilai agama yang mengangkat derajatnya. Disinilah letak pentingnya peran agama dalam kehidupan seorang muslimah. Agama bukan hanya petunjuk dalam menjalani ibadah ritual, tetapi juga sebagai panduan untuk membentuk kepribadian yang mulia, yang akan membedakan seorang muslimah dari yang lainnya di mata Allah dan juga di pandangan sesama manusia. Pendengar yang berbahagia, selain agama yang menjadi dasar kemuliaan, kepribadian seorang muslimah juga memainkan peran penting. Kepribadian atau karakter yang mulia adalah refleksi dari pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sifat yang mencerminkan kemuliaan kepribadian muslimah antara lain adalah kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, dan rasa empati terhadap sesama. Kejujuran yang pertama. Kejujuran adalah salah satu ciri utama seorang muslimah yang mulia. Allah dan Rasulnya sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam segala hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Tetaplah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang muslimah yang jujur akan senantiasa dihormati dan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya, baik di keluarga, di tempat kerja, maupun dalam pergaulan sosial. Kejujuran mencerminkan komitmen seseorang kepada kebenaran yang pada akhirnya akan mengantarkan pada kemuliaan baik di dunia dan di akhirat. Selain kejujuran, yakni yang kedua, sifat sabar. Sabar juga menjadi ciri penting dari kemuliaan seorang muslimah. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Semua ini adalah bentuk kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Seorang muslimah yang mampu bersabar di tengah ujian hidup akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan hal ini juga akan membuatnya dihormati di mata manusia. Maka sepatutnya lah bagi seorang wanita muslimah mengupayakan sifat sabar tertanam dalam dirinya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, agama adalah pondasi utama dari segala aspek kehidupan seorang muslimah, termasuk dalam membentuk kepribadiannya. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seorang muslimah harus berperilaku, baik kepada Allah, kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain. Ketika seorang muslimah benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran Islam, maka ia akan meraih kemuliaan di mata Allah dan di mata manusia. Seorang muslimah yang berpegang teguh pada agamanya akan menjaga dirinya dari hal-hal yang merendahkan martabatnya. Ia akan berusaha menutup aurat sesuai dengan perintah Allah, berusaha menjaga perkataannya dari hal-hal yang sia-sia, dan ia akan berinteraksi dengan sesama manusia dengan penuh rasa hormat dan sopan santun. Dengan menjalankan ajaran agama secara konsisten, seorang muslimah akan menunjukkan kepada dunia bahwa kemuliaannya berasal dari kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, di era modern seperti sekarang ini, seorang muslimah dihadapkan pada berbagai tantangan yang bisa menggoyahkan komitmen mereka terhadap agama. Dari media sosial hingga tekanan lingkungan, semua ini bisa mempengaruhi bagaimana seorang muslimah menilai kemuliaan dirinya. Banyak yang terjebak dalam pandangan bahwa kemuliaan hanya didapat melalui pencapaian materi duniawi atau penampilan fisik yang mengikuti standar kecantikan dunia. Namun sebagai seorang muslimah yang beriman, hendaklah memahami bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari pujian manusia, melainkan dari keridhaan Allah Ta'ala. Di tengah godaan untuk mengikuti tren yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seorang muslimah harus tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama yang sudah jelas. Sebagai contoh, seorang muslimah yang memahami agamanya dengan baik akan selalu menjaga auratnya, meskipun mungkin ada tekanan sosial untuk berpakaian lebih terbuka. Ia sadar bahwa kemuliaannya bukan ditentukan oleh pandangan manusia, tetapi oleh bagaimana ia menjalankan perintah Rabb-nya, perintah zat yang menciptakannya. Kemuliaan seorang muslimah ada dalam kehormatannya, dan kehormatannya itu dijaga dengan cara menutup auratnya dan menjaga perilaku sesuai dengan syariat Islam. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak kisah muslimah di zaman Rasulullah SAW yang menunjukkan kemuliaan mereka karena agama dan kepribadian atau karakter mereka. Salah satu contohnya adalah Ummu Sulaim, seorang sahabat wanita yang dikenal karena keimanan dan kebijaksanaannya. Ketika suaminya yaitu Malik menolak untuk menerima Islam, Ummu Sulaim tetap teguh dengan keimanannya. Ia dengan bijaksana mendidik putranya yakni Anas bin Malik dalam ajaran Islam. Dan akhirnya Anas bin Malik menjadi salah satu sahabat yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Ummu Sulaim ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan seorang muslimah tidak hanya terletak pada bagaimana ia menjalankan perintah agama, tetapi juga bagaimana ia membangun kepribadian yang kuat, kepribadian yang sabar dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Pendengar yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa kemuliaan seorang muslimah berasal dari dua hal utama, agama dan kepribadiannya. Agama menjadi panduan utama yang menjaga seorang muslimah dari hal-hal yang merendahkan martabatnya. Sedangkan kepribadian yang mulia adalah manifestasi dari pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua, khususnya para muslimah, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga kemuliaan kita melalui ketakwaan dan akhlak yang mulia. Dengan begitu, kita tidak hanya meraih kemuliaan di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair menulis bab tentang menyakiti dan mencaci kaum muslimin tergolong ke dalam dosa besar ke-50. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang menyakiti dan mencaci kaum muslimin. Larangan mencela disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Qala Zubayd qultu li Abi Wa'il a anta sami'tahu min Abdillah? Qala na'am. Menghina seorang mukmin adalah perbuatan fasik, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran. Diriwayatkan di zaman Rasulullah SAW bahwa suatu ketika ada orang yang mencela sahabat Rasulullah SAW yang merupakan saudara sesama muslim. Rasulullah SAW lalu melarangnya sesuai dengan sabda beliau, La tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi lau anfaqo ahadukum mithla uhudin zahaban ma balago mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabatku, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya. Sekiranya salah seorang dari kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan bisa menyamai sedekah mereka meski hanya satu mud ataupun setengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendengar yang budiman, merendahkan atau menganggap remeh sesama saudara muslim merupakan perbuatan yang dilarang karena berlawanan dengan akhlak yang terpuji, yaitu rendah hati atau tawadhu. Sikap tawadhu merupakan salah satu sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, termasuk akhlak yang terpuji apabila seseorang muslim mencaci maki saudaranya sama muslim. Karenanya, maka mencaci maki termasuk hal yang dilarang untuk dilakukan. Larangan tersebut dikarenakan mencaci maki tersebut menjadikan orang yang dicaci maki menjadi tersakiti hatinya. Lebih lanjut, orang yang dicaci maki akan menjauh dari orang yang mencaci makinya. Terjadilah permusuhan yang tidak diinginkan. Saling mencaci maki di antara dua orang merupakan perbuatan yang terlarang, sehingga akan mendapatkan ganjaran dosa bagi yang melakukannya, dan yang menanggung dosanya adalah yang memulainya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, al-mustabbani ma qala fa'alal badi minhuma ma lam ya'tadil madlum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang saling mencaci dengan apa yang mereka ucapkan, maka yang menanggung dosanya adalah yang memulai, yaitu selama orang yang terzalimi tidak melampaui batas. Pendengar, apabila seseorang saling mencaci maki atau mencela kedua orang tuanya, berarti yang bersangkutan sama saja dengan mencaci maki orang tuanya sendiri. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Qala na'am. Yasubbu abar rajuli fayastumu abahu wa yastumu ummahu fayasubbu ummahu. Termasuk dosa-dosa besar, yakni bila seseorang mencela kedua orang tuanya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mungkin

استرضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian bila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah bimbingan dari Allah bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu 2 tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Oleh karena itu Allah berfirman, liman arada ayyutimma radha'ah, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Jadi jika ada bayi yang berusia lebih dari 2 tahun masih menyusui, maka yang demikian itu tidaklah diharamkan. Dan Imam Malik, beliau berpendapat bahwa jika seorang bayi disapih kurang dari 2 tahun, lalu ada wanita lain yang menyusuinya, maka yang demikian itu tidak menjadikan mahram dengan sebab persusuan tersebut. Karena penyusuan itu menurut beliau berkedudukan sama dengan makanan. Hal ini diriwayatkan dari Al-Auza'i dan diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, di mana keduanya berkata bahwa tidak ada penyusuan setelah penyapihan, yakni tidak ada mahram karena persusuan setelah penyapihan. Dan kemungkinan yang dimaksudkan oleh keduanya adalah setelah 2 tahun. Hal ini sama seperti pendapat jumhur ulama, baik bagi anak yang sudah disapih ataupun tidak. Dan mungkin yang dimaksud Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib adalah perbuatannya, seperti yang menjadi pendapat Imam Malik. Wallahu a'lam. Nah, kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing, dengan tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlampau kurang, yakni sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi. Hal ini sebagaimana firman Allah di surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq du sa'ati min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, terkait hal ini, Ad-Dhahhak rahimahullah berkata, jika seseorang menceraikan istrinya dan dia memperoleh anak dari istrinya tersebut, lalu mantan istrinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan istrinya tersebut dengan cara yang ma'ruf. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 233 bagian pertama, yang insyaallah akan kita lanjutkan kembali
pembahasan ayat ini di

0: edisi selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.

0: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
1: Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah amanah Rabbku dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"

kami tidaklah mengutus seorang nabi pun ke suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk kepada Allah dengan merendahkan diri.

Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksa atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya.

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membukakan kepada mereka keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?

Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha, sementara mereka sedang bermain?

Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Maka tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.

Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami azab mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi.

Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu, wahai Muhammad. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang kafir.

0: Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.
1: Kisah Nabi Musa alaihi salam.

Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan.

Dan Musa berkata, "Hei Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Rabb semesta alam.

wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti yang nyata dari Rabb kalian atas kebenaranku. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku.

Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu, jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar."

0: Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkatnya berubah menjadi ular yang sebenarnya.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man shalla al-isha' fi jama'ah faka'annama qama nisf al-lail, wa man shalla as-subh fi jama'ah faka'annama shalla al-lail kullah."
0: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid.

0: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
2: Oh, gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah SWT berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mad. Biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Cara yang pertama. Iya ya Rif, insya Allah saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multi-level pahalanya.

0: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
8: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda. Ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang tarhib wa tarhib. diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Deden Wahyuddin. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang Allah rahmati, pernikahan sebagaimana telah kita ketahui merupakan pilar pembangun keluarga dan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tidak hanya itu, pernikahan memiliki banyak tujuan yang bermanfaat bagi manusia. Di antara tujuan pernikahan yang paling agung adalah mendapatkan keturunan. Mengapa dikatakan paling agung? Karena anak-anak yang terlahir dari pernikahan yang syar'i melanggengkan keberadaan manusia di muka bumi selama umur bumi masih ada. Selain itu, anak-anak tersebut akan memperbanyak umat manusia, terkhusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk menikah, bahkan tidak sekedar menikah tetapi memperbanyak keluarga, memperbanyak anak-anak dengan menikahi istri yang subur. Hadis sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ma'qil ibnu Yasar bahwa datang seorang laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya aku mendapatkan seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan berasal dari keturunan yang terhormat. Akan tetapi dia tidak bisa punya anak alias mandul. Apakah aku boleh menikahinya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak boleh." Kemudian laki itu datang kedua kalinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melarangnya. Kemudian untuk ketiga kalinya dia bertanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada yaumul qiyamah nanti." Pendengar yang Allah rahmati, hadis ini merupakan anjuran untuk memperbanyak keturunan dan dianjurkan menikahi perempuan yang subur untuk tujuan itu, atau dengan memilih perempuan muda yang diharapkan akan banyak melahirkan anak. Cukuplah hadis ini sebagai keutamaan bagi orang yang memperbanyak keturunannya dengan cara yang halal, karena dengan itu berarti dia berusaha untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang dimaksud dengan keturunan dalam hadis ini adalah keturunan yang saleh dan salehah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan sahabat beliau yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Di mana Anas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah segala kebaikan untukku, dan doa kebaikan untukku yang terakhir beliau ucapkan adalah, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, serta berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya." Anas bin Malik berkata, "Demi Allah, sungguh aku memiliki harta yang sangat banyak, dan sungguh anak dan cucuku saat ini berjumlah lebih dari 100 orang." Kemudian pendengar yang Allah rahmati, jangan pula kita terseret pemikiran yang umum yang disuarakan, yaitu banyak anak berarti banyak masalah. Karena sebenarnya agama Islam tidak hanya menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, tapi juga menekankan kewajiban untuk mendidik keturunan dengan pendidikan yang bersumber dari petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertanggung jawab dalam masalah pendidikan anak, sehingga mereka menjadi orang-orang yang saleh dan terhindar dari perbuatan buruk yang akan menyeretnya ke dalam jahannam wal'iyadu billah. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi samin 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, perihalalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yaitu dengan senantiasa memerintahkan atau mendidik keluarga kita untuk selalu mengingat Allah Azza wa Jalla, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan diri dan keluarga kita dari api neraka. Lantas, bagaimana dengan keluarga yang ingin membatasi jumlah anak-anak mereka? Apakah hal tersebut dilarang secara mutlak atau tidak? Pendengar yang Allah rahmati, secara umum, hadis yang tadi dibacakan di awal dan hadis-hadis lain yang semakna dengannya merupakan argumentasi yang menunjukkan dibencinya perbuatan membatasi keturunan tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariah. Namun, mengatur kehamilan untuk jangka waktu tertentu, ini dibolehkan menurut pendapat para ulama dengan beberapa alasan tentunya. Yang pertama, adanya kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat, seperti jika istri sedang sakit sehingga tidak mampu menanggung kehamilan setiap tahunnya, atau kondisi tubuh istri yang lemah, atau penyakit-penyakit lain yang membahayakannya jika dia hamil setiap tahun.

amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang pembakaran hutan. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa hutan dan lahan ini sebagai anugerah Allah yang sangat penting untuk dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan guna mewujudkan kemaslahatan umum. Kedua, bahwa upaya pemanfaatan hutan dan lahan di tengah masyarakat seringkali dilakukan dengan cara membakar sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian. Ketiga, bahwa salah satu kerugian dan kerusakan akibat pembakaran hutan adalah bencana asap, terutama di lahan gambut yang menyebabkan terganggunya transportasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, keanekaragaman hayati, dan lingkungan. Keempat, bahwa terhadap fakta tersebut muncul pertanyaan tentang hukum melakukan pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang pembakaran hutan. Pertama, melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya adalah haram. Kedua, memfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, hukumnya adalah haram. Ketiga, melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya. Keempat, pengendalian kebakaran hutan dan lahan hukumnya adalah wajib. Kelima, pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan, juga mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dan ditujukan untuk kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk termasuk pencemaran lingkungan. Dan keenam, pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada poin 5, hukumnya adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 22 Syawal 1437 Hijriah atau 27 Juli 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraru Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, kezaliman terdiri dari tiga hal. Kezaliman yang paling besar adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukannya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Bahwa sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi, karena kesyirikan inilah yang akan membuat pelakunya masuk ke dalam neraka abadan abada, masuk ke dalam kebencian Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat yang sangat menistakan kita abadan abada, yaitu neraka jahanam. Syirik kepada Allah merupakan kezaliman yang sangat besar yang harus kita hindari, dan kesyirikan kepada Allah adalah yang akan membinasakan manusia di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Untuk itu, marilah kita mulai saat ini untuk menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar, karena ini adalah perbuatan yang benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada umatnya untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Membiarkan diri kita tenggelam dalam gelimang bid'ah, membiarkan diri kita terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan dan membiarkan kita hidup dalam kezaliman terhadap diri sendiri, sekaligus ini cermin dari kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena membangkang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena pembangkang kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika jiwa kaum muslimin sudah membiarkan dirinya terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, maka tumbuhlah sosok-sosok pribadi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan muncullah berbagai macam siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita sudah tidak lagi memperhatikan diri mereka masing-masing, tenggelam dalam kezaliman, tenggelam dalam kemaksiatan yang akhirnya melahirkan berbagai macam penderitaan dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah kezaliman terhadap sesama atau terhadap makhluk yang lainnya, dan ini pun adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak berbuat zalim kepada sesama kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku jadikan ia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan kepada kita haramnya kita berbuat zalim, baik zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap diri sendiri, atau bahkan zalim kepada orang yang lainnya atau sesama kaum muslimin, kita diharamkan untuk berbuat zalim. Untuk itu marilah kita saatnya membenahi diri kita saat ini untuk senantiasa meninggalkan berbagai macam kezaliman kita, baik kepada Allah, kepada diri kita sendiri, ataupun kepada yang lainnya. Ganti aktivitas hidup kita dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya, yang mudah-mudahan dengan kecintaan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi kita semua, memberikan hadiah yang besar yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Pengaruh-pengaruh kemaksiatan atau penyakit hati terhadap jasad kita, dan terakhir bagaimana kiat agar hati kita bisa bersih.
3: Baik. Yang pertama, pengaruh dari penyakit hati itu adalah kaburnya sesuatu atau ilmu yang sudah kita dapatkan. Misalkan asalnya kita yakin dengan ini haram. Kalau sudah ada penyakit di dalam hati terus numpuk-numpuk, itu akan kabur tuh. Bahkan jika dia senang dengan pekerjaan itu yang sebelumnya dia yakini haram, bisa jadi dia melanggar dengan sukarela, na'udzubillah, menikmatinya maksudnya. Ya. Itu sebab pertama. Yang kedua, anna qad takunu sababan fi su'il khatimah. Bisa jadi penyebab seseorang su'ul khatimah. Di akhir hayatnya jelek. Ya. Mungkin kita pernah dengar orang yang jarak dengan surganya sudah satu jengkal. Ya. Artinya dia luar biasa. Salatnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin. Bisa jadi thalabul ilminya rajin. Semuanya rajin lah, ada yang namanya ibadah dia rajin. Nomor satu lah, top. Artinya kalau mati udah insya Allah ahlu surga nih, gitu kan, secara kasat mata. Tetapi kata Rasulullah disebutkan dalam hadis tersebut, ternyata ujungnya ke neraka. Kata para ulama, itu disebabkan karena hatinya bermasalah. Karena Allah tidak mungkin zalim ketika orang tersebut ikhlas, orang tersebut bersih, dimasukkan ke neraka, berarti Allah zalim. Dan itu mustahil. Dan Allah sudah mengharamkan dirinya zalim terhadap dirinya sendiri. Begitu menurut syarah dari para ulama. Itu karena ada hatinya yang bermasalah sehingga dia menjadi penduduk neraka, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antara pengaruh atau efek dari penyakit hati adalah min asbabi hirmani halawatil iman wa ladzati ta'ah. Salah satu sebab juga yang menghalangi kelezatan dalam menikmati manisnya iman. Itu ada dalam hati tadi. Jadi penghalang kebahagiaan seseorang itu ada dalam hatinya. Karena apa? Penyakit-penyakit hati. Baik, yang terakhir kita bacakan tentang tips bagaimana upaya kita biar kita bisa sehat. Ya. Kalau kedokteran herbal itu sudah maklum, masyhur ya. Sekarang hati itu. Bagaimana nih hati kita bisa jangan sampai terpuruk, biar bangkit. Karena terpuruknya jasad, terpuruknya dunia, itu karena apa? Terpuruknya ruh kan? Terpuruknya hati. Yang pertama dan paling utama, qiraatul Qur'an bitadabburihi. Itu jurus utamanya. Kita sudah tahu itu sebenarnya. Anak pribadi juga sudah paham. Ya. Tapi godaannya atau hal-hal lain yang menjadikan kadang kita lalai tentang masalah ini. Baca Al-Qur'an, ya. Terus baca dan dibarengi dengan apa? Penghayatan terhadap ayat-ayat tersebut. Karena jelas Al-Qur'an ini petunjuk. Dan Allah sudah memberikan janji, tidak akan sedih, tidak akan takut, tidak akan sengsara, tidak akan sesat. Bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sukses dunia akhirat. Gak usah beli cari-cari tips-tips biar sukses ya. Bagaimana biar sukses di dunia dan di akhirat? Cukup baca Al-Qur'an, tadabburi Al-Qur'an. Ada di hadapan kita itu tipsnya itu. Yang kedua, dawamu zikrillah, senantiasa dawam ya. Duduk, sekarang duduk misalkan, jalan dan seterusnya, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir. Yang berikutnya, thalabul ilmi syar'i, mencari ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka, oh ternyata nonton gosip show, dulu gosip show ya acaranya, itu dosa, penyebab penyakit. Kan orang banyak yang enggak tahu, dicari tuh channel gosip show atau cari channel-channel buka aib orang. Itu jadi sumber penyakit sebenarnya. Karena ketidaktahuan, orang justru mencari bahkan menikmatinya. Sehingga yang terjadi apa? Sakit hatinya. Kesehariannya disibuk dengan bicarain aib orang, gibah, itu gibah karena apa? Karena penyakit hati, bohong ataupun sombong dan sebagainya, sekali lagi karena penyakit hati. Makanya sering kita mencari ilmu sehingga terungkap, oh ini syubhatnya terungkap, oh seperti ini tuh tidak baik ya. Harus ada nasihat, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian berdoa, ini juga penting. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala ta'atika wa la ta'atika, atau sabit qalbi ala dinika. Atau doa lain yang dibaca oleh Rasulullah selain itu adalah Allahumma inni as'aluka qalban saliman, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok, dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium, dengan bobot 25 hingga 30 kg, dengan harga Rp2.300.000. Domba super, dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok, dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium, dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super, dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial, dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah.
2: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

0: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, kemudian Targhib wa Tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik Kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian berikutnya ada rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Tantangan yang harus kita mau tidak mau harus kita hadapi dan kita cari solusinya, ya, yaitu ada dua, ya, tantangan internal dan tantangan eksternal. Ini dalam setiap pola pengasuhan anak dan pendidikan anak, ini yang harus diantisipasi oleh kita sebagai ayah dan bunda, itu masalah-masalah internal dan masalah eksternal. Kadang-kadang kita selalu melempar kesalahan itu pada masalah eksternal, iya gara-gara internet, ya, iya gara-gara medsos lah gitu, gara-gara HP gitu. Padahal sebetulnya yang paling terbesar itu bukan tantangan eksternal. Justru yang paling terbesar itu yang boleh jadi akan menghambat gitu ya, pola perkembangan anak menjadi karakter yang kuat dan tangguh itu adalah tantangan internal. Nah ini. Gitu ya. Tantangan internal itu banyak, para pakar menyebutkan banyak sekali. Dan ini insya Allah kita akan sebagai bahan introspeksi kita, ayah bunda sekalian. Di antaranya apa? Yang pertama adalah lalainya atau menjauhnya kita dalam misi ilahi, gitu ya. Lalainya kita atau menjauhnya kita dalam misi ilahi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita dan orang tua dan sekolah itu sama sekali tidak mengerti pola pengasuhan anak dalam Islam itu seperti apa, gitu ya. Tidak tahu kedudukan anak itu seperti apa. Ya contohnya lah misalnya kalau anak itu adalah sebuah amanah. Maka amanah itu mencakup amanah pertumbuhan, gitu, dan amanah perkembangan, gitu ya, amanah pertumbuhan dan amanah perkembangan. Seperti apa tadi dalam sosialnya, dalam emosionalnya, dalam intelektualnya, dan juga dalam spiritualnya. Kemudian ketika kita memahami bahwa ini adalah amanah, ya amanah ini kan bukan diberikan, dibebankan kepada salah satu pihak, gitu. Cuman buat ibunya doang misalnya. Enggak. Tapi juga amanah itu buat siapa? Ya ini yang di depan-depan ini nih. Buat ayahnya. Artinya di sini gitu ya, termasuk pola pengasuhan dalam Islam dan ini menjadi prinsip adalah bagaimana mengasuh anak itu adanya kolaborasi antara ayah dengan ibu. Gitu ya. Itu salah satunya yang harus dipahami. Nggak bisa sampai, jadi saat ini sekarang kita nggak bisa mengatakan pokoknya urusan anak urusan siapa? Emaknya, gitu kan? Saya mah udah urusan di luar, nggak bisa. Anak ini dititipkan pada siapa? Pada suami istri. Makanya sejauh dia tumbuh dan berkembang dari mulai usia 0 sampai 7, lalu 7 sampai 14, sampai 15 dan 15 sampai dewasa, itu dua orang tua ini, dua orang ini punya peran yang sangat signifikan dan sangat berarti sekali terhadap pertumbuhan siapa? Anak-anak kita. Gitu seperti itu. Termasuk misalnya prinsip pengasuhan dalam Islam itu misalnya anak ini mau disolehkan dulu apa mau dipintarkan dulu sih gitu. Gitu ya. Yang kita sendiri kadang belum sepakat di antara suami istri ini. Atau mungkin kebanyakan kita banyak cenderung lebih berpikiran lebih baik apa? Anak dipintarkan dulu. Soleh mah belakangan. Kenapa? Karena mungkin tadi
2: tidak mengertinya tentang teori dan prinsip pertumbuhan anak dalam Islam, sehingga salah dalam mengambil langkah. Kita gak bisa bayangkan, ayah bunda sekalian, bagaimana sulitnya seorang ayah ataupun bunda yang berusaha mensolehkan anaknya ketika ada di usia 15 tahun ke atas misalnya. Kerasa gak itu? Kerasa. Kenapa? Karena para pakar pendidikan anak, ya, menurut penelitian-penelitian mereka sepakat, itu sepakat semuanya. Dan mereka sudah meneliti itu semua. Ada dalam setiap manusia itu memiliki satu era yang dimana era itu adalah era terbaik dalam hidupnya yang Allah berikan kepadanya. Disebut golden era, golden period. Kapan itu? Usia 0 sampai 15 tahun. Artinya ayah bunda sekalian, kalau kita mau mensukseskan anak dunia dan akhirat, seharusnya di usia itu. Bukan setelah apa? Setelahnya, setelah 16 tahun ke atas, kita baru mikirin, antum harus sukses nanti kuliah, antum harus sukses nanti belajar agamanya. Ribet itu. Ya, ayah bunda sekalian, saya baru kemarin itu ketemu dengan salah seorang pengusaha. Kayaknya luar biasa. Anaknya sukses dalam unsur pendidikan, sampai ngambil PhD-nya itu di Melbourne, gelar dokternya. Tapi dia datang ke saya ngeluh, Ustadz gimana caranya ya supaya anak saya ngerti agama? Gimana ya, saya juga bingung gitu. Supaya anak saya bisa belajar agama, ngerti fikih sholat, tahu wajib Ramadan, bisa baca Al-Quran. Dia baru paham, baru ngerti bahwa agama itu, gitu ya, itu unsur paling dominan utama yang bisa menjadikan orang bisa apa? Tangguh dan kuat dan memiliki karakter yang baik. Tapi dia berusaha sudah di usia apa? Di usia di luar di golden period tadi. Jauh banget. Gitu ya. Ini susah apa ayah bunda sekalian. Jadi kebanyakan kita dulu memandang bahwa udahlah, habis-habisan kita mendorong anak kita supaya sukses ketika di usia apa? Pas mau masuk kuliah. Padahal ya kata para, bukan kata saya nih ya, kata para pakar pendidikan itu ada masa namanya tadi golden period, itu di usia 0 sampai 17. Bahkan para ulama Islam itu mengatakan ada usia yang paling baik di saat itu, gitu ya, usia yang paling emas, yaitu usia 0 sampai 7. Masa yang terbaik yang Allah berikan kepada setiap manusia yang tidak bisa dialami dan diulang setelah itu. Apa? Usia 0 sampai 7. Makanya ketika di usia 0 sampai 7, itu konsentrasi ayah bunda dalam mendampingi anak itu harus serius. Dan harus orang terbaik yang betul-betul yang mendampinginya. Makanya sering kita mengalami ketika kita sudah punya anak bayi, balita, mulai kan ayah bunda gitu ya, juga terpacu belajar baca Quran yang baik kayak gimana sih? Ya enggak? Karena 07 itu luar biasa. Ya, ada ulang apa para peneliti mengatakan usia 07 itu bisa menyerap 4.000 sampai 6.000 kata per hari dan memorinya disimpan selama 10 tahun. Bayangkan. Gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan kepada kita bagaimana potensi itu ada di dalam Al-Qur'an yang seharusnya kita jaga karena itu adalah golden period, masa-masa emas. Jadi di usia 07 gitu ya, kita itu harus betul-betul menjaga asupan memori yang masuk ke dalam benak anak-anak kita. Di sekolah, guru TK dan guru PAUD itu seharusnya orang-orang yang lebih hebat dan terbaik dibandingkan guru SD, guru SMP, guru SMA. Karena keberhasilan di 07 ini itu yang akan menentukan keberhasilan di usia setelahnya. Itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita itu ayah bunda dalam Al-Qur'an, ya, surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian enggak tahu apapun. Lihat bayi kita itu enggak tahu apapun. Lalu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Lalu Allah jadikan apa? Pendengaran, penglihatan dan nurani. Nah, tiga hal inilah yang harus dijaga. Apa anak yang didengar anak kita apa ini? Yang dilihat anak kita apa ini? Yang dikomunikasikan pada anak kita itu apa? Kekerasankah, kelembutankah, cintakah atau apa? Kenapa? Karena nularinya, nuraninya, sensitivitasnya itu luar biasa menangkapnya di saat itu. Gitu ya? di usia itu udahlah kurangi mau musik-musik yang enggak baik gitu kan. Lebih banyak diperdengarkan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Lebih banyak anak-anak kita itu apa? Melihat aktivitas ayahnya itu beribadah, membaca Al-Qur'an di hadapannya, salat gitu ya dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Gitu. Jadi ini yang disebut ada paradigma yang keliru dalam pengasuhan. Ini tantangannya ada di internal kita. Selain tadi yang pertama, gitu ya. Boleh jadi kita apa? Lalai menjauh dalam misi ilahi. Yang kedua, ternyata selama ini kita memiliki paradigma yang salah atau keliru dalam pengasuhan. Yang ketiga, rumah tangga kita dianggap musibah, gitu. Ini problematika internal. Kita pura-pura sakinah, gitu, paham kan? Pura-pura sakinah di hadapan anak, gitu loh. Padahal komunikasi kita dengan istri tidak baik. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan, gitu ya, mengasuh anak itu dalam kepura-puraan, kan ribet jadinya. Tidak ada kesepakatan, betul nggak? Ini juga harus diselesaikan. Makanya tiga hal ini saya pikir yang paling besar tantangan yang harus dievaluasi oleh ayah bunda dan kita semua, gitu ya. Kira-kira masalah-masalah ini masih ada nggak sih di rumah tangga kita? Kalau masih ada, ya mungkin akan lebih berat kita, gitu ya, mencoba membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter adab atau adab yang mulia. Yang kedua adalah eksternal tadi saya katakan. Apa eksternal? Eksternal justru para pakar mengatakan cuma satu. Apa itu? Ya bebas internet, ruang yang bebas internet. Tapi masalahnya internet itu boleh, gitu. Baik, gitu kan? Bahkan kalau kita sekarang nggak punya internet, mungkin kita tidak bisa mendapatkan informasi yang banyak. Gitu. Pendidikan juga mungkin banyak sarana yang tidak bisa dilakukan, tidak tercapai. Ada kuliah online, gitu. Ada daring dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi masalahnya tadi, sejauh mana kita mengantisipasi, gitu ya, sesuatu yang boleh itu sehingga tidak merusak hal-hal yang prinsipil dalam rumah tangga kita. Apalagi terkait dengan pendidikan dan pengasuhan anak. Coba bayangkan ayah bunda sekalian kalau seandainya chattingan di grup itu, anak mau ngomong ntar dulu nak, ini lagi bahas. Ya Allah, kan gitu kan? Saya juga kadang gitu. Makanya saya mencoba untuk tidak terlibat banyak dalam dunia medsos. FB udah nggak main, Instagram udah nggak main, lalu grup WhatsApp juga. Yang paling penting aja grup kantor gitu ya. Jadi kenapa? Karena kadang hal seperti itu pada akhirnya menina bebukan kita dan akhirnya kita zolim sama siapa? Anak kita yang seharusnya dia butuh pendampingan dan perhatian dari kita. Makanya ayah bunda sekarang mungkin telunjuknya itu jangan ke anak kita dulu. Telunjuknya ke siapa? Ke kita dulu. Gitu ya. Boleh jadi memang selama ini ada banyak hal-hal kendala-kendala tadi gitu ya yang selama ini kita tidak sikapi dengan serius. Ya, paling enak kan nyalahin kan gitu kan. Ya kan kamu ini gitu kan paling enak tuh. Padahal apa? Padahal kitanya yang kurang maksimal, kitanya belum belajar dan kitanya belum optimal dalam masalah ini. Masalah internet, masalah medsos. Bukan berarti nggak boleh sekali lagi, gitu ya. Bukan berarti nggak boleh. Cuman kalau kita lalai dalam masalah ini bisa jadi batu sandungan yang luar biasa ayah bunda sekalian. Gitu ya. Makanya kan salah satu tipsnya juga kata para ahli, gitu ya. Orang tua itu nggak boleh gaptek sekarang. Orang tua itu harus melek apa? Melek teknologi. Supaya apa? Supaya bisa mengimbangi dan mendampingi serta menjelaskan, gitu, dengan cara yang sesuai dengan usia pertumbuhannya itu seperti itu. Sekarang kan kita aja mungkin sudah nggak ngerti bahasa apa ya anak-anak remaja sekarang ya bahasa gaul kan. Dan anak sekarang itu kan pinter-pinter, depan kita baik di belakang kan gitu, iya nggak? Depan kita baik, di belakang waduh kita gak tahu pergaulannya kayak gimana. Gimana tuh cara menyikapi itu? Gimana cara membentenginya? Seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mempunyai pola asuh yang benar dan juga yang tepat. Apa yang dimaksud dengan pola asuh yang benar? Pola asuh yang benar itu pola asuh yang selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu paling mengetahui dan memahami penciptaannya. Dari mulai sejak sebelum lahir, sampai usia pertumbuhan, sampai usia balik. Itu ada fasenya. Makanya para pakar parenting itu sepakat kalau ilmu parenting itu bukan by accident sebetulnya, tapi by design. Kenapa? Karena ada rancangannya, ada teorinya. Ya kita kan taunya baru sekarang saat, iya gak apa-apalah. Dulu boro-boro kita dididik sama orang tua itu mengenal tentang masalah parenting. Pokoknya lamun ka masjid ge geus alus lah gitu. Daek ngaji ge geus syukur kan gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa memberikan ke kita bagaimana pola pengasuhan yang baik dan benar, yang tepat, yang Islam itu seperti apa. Termasuk dalam sekolah juga begitu. Gitu ya. Selalu dikaitkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka datang pagi-pagi, ini gimana ya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah? Harus seperti apa? Sesuai dengan perkembangannya itu bagaimana? Kalau anak usia 0-7 itu tadi Quran surat An-Naml ayat 78. Kalau usia 7-14 itu ada Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Percis yang sebentar lagi kita akan mengalami peristiwa besar tentang masalah Ibrahim dan Ismail. Ayah bunda, di situ ada kandungan yang luar biasa terkait dengan ilmu parenting. Bagaimana komunikasi Ibrahim dengan Ismail? Coba bayangkan. Ismail itu di usia apa? Falamma balagha sa'ya. Ketika Ibrahim sudah sampai pada usia bisa bekerja. Apa kata para ulama bisa bekerja itu? Bisa diperbandingkan sama orang tua usia 7 sampai usia SMA, Pak, mumayyiz balik. Bagaimana hubungan orang tua di situ sama anak di usia itu? Ini juga bisa menjadi tips buat kita. Ternyata Ibrahim di usia itu bukan instruksi. Gitu. Tapi lebih kepada apa? Sharing. Luar biasa. Gitu. Jadi Ibrahim lebih membangun apa? Membangun koneksi dibandingkan koreksi. Jadi kalau ada anak kita di usia SMP SMA itu berbuat kesalahan, entong langsung disalahkan istilahnya gitu, Pak. Yang ada anak enggak mau nerima, yang ada anak apa? Lari dari orang tua. Tapi justru yang dicontohkan oleh Ibrahim itu membangun koneksi. Wallahu alam, kurang lebih seperti itu mungkin ayah bunda sekalian. Ini jadi bahan introspeksi dan pelajaran kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti akan lebih dalam lagi pembahasannya dengan tema-tema yang lebih aktual dan juga dengan pembicara yang lebih mumpuni insyaallah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, kemunafikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dari millah, dan hukum munafik yang akbar ini sama dengan hukum orang yang murtad. Jadi seorang yang munafik itu hukumnya sama dengan orang yang melakukan kekafiran akbar atau kesyirikan akbar, sama hukumnya. Hanya saja seorang munafik ini jika dia tidak menampakkan kekafirannya, ya, jadi dia menyembunyikan kekafiran, perkataan kafirnya disembunyikan di hati, secara zahir dia menampakkan keislaman, tidak ada kata-kata kufur, perbuatan kufur, maka tetap berlaku baginya di dunia hukum-hukum Islam. Jadi orang munafikin yang tidak terang-terangan menyeru kepada kekafiran, tidak secara vulgar mengucapkan kata-kata kufur, tapi menyembunyikan rapat-rapat dalam hati kekafiran itu, mereka ini masih diperlakukan sebagaimana kaum muslimin layaknya. Muamalah kita sebagaimana muamalah kaum muslimin, karena kita tidak dituntut untuk memeriksa apa yang tersembunyi dalam hati. Secara zahir berlaku hukum-hukum kaum muslimin. Ini jika mereka tidak mengucapkan atau menampakkan suatu perbuatan kafir yang terang-terangan. Nah, kalimat nifaq jika disebutkan dalam Al-Quran, maka maksudnya adalah nifaq al-akbar, ya. Dalam Al-Quran jika disebut ulaika humul munafiqun atau fi qulubihim marad dan seterusnya, atau kata-kata nifaq, maka yang dimaksud adalah munafik dengan nifaq akbar. Nah, nifaq yang kedua, kemunafikan yang kedua adalah nifaq ashar, kemunafikan yang kecil. Yang ini tidak akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Para ulama sering juga menyebutnya dengan nifaq amali. Nifaq amali artinya kemunafikan yang hanya bersifat amal atau perbuatan. Dan tidak sama antara apa yang disembunyikan dalam hati dengan apa yang nampak. Nifaq ashar, kemunafikan kecil ini, terjadi apabila seseorang melakukan pekerjaan-pekerjaan munafik. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan munafik, tetapi di dalam hatinya, dia masih meyakini keimanan. Jadi asal keimanan masih tetap bersemayam dalam hatinya, tapi dia memiliki sifat-sifat orang munafik. Maka orang yang seperti ini tidak keluar dari millah. Tidak dihilangkan darinya sifat iman atau sebutan iman, tidak juga Islam, akan tapi dia terancam azab yang dahsyat sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya, akan tetapi tidak akan sampai kekal di dalam neraka serta masih mungkin mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Dan nifaq yang kecil, nifaq asghar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam ini suatu muqaddimah, ya, suatu pengantar atau jalan yang akan menghantarkan seseorang kepada nifaq akbar, kemunafikan akbar. Jika seorang menempuh kemunafikan yang kecil dan terus senantiasa menyandang pekerjaan-pekerjaan munafik tersebut atau sifat-sifat munafik, dia bisa saja sampai kepada nifaq akbar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dengan nifaq asghar, kemunafikan yang kecil ini adalah al-kadzib fil hadits, berdusta dalam pembicaraannya, ya. Sering berdusta dalam pembicaraannya, menyalahi janji, mengkhianati amanat dan berbuat durhaka, ya. Berbuat melampaui batas kalau dia bersengketa atau bermusuhan, melanggar perjanjian, dan riya yang bukan pada asal amal, ya. Riya yang bukan pada pokok pangkal suatu amal saleh. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada 4 perkara yang barang siapa keempat perkara ini terdapat pada seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang murni, yang tulen. Dan barang siapa yang padanya terdapat satu perkara dari 4 perkara ini, maka di dalam dirinya terdapat satu perkara dari kemunafikan sampai dia meninggalkan perkara tersebut. Yang pertama adalah idza tumina khan. Jika dia diberi amanah, dia khianat, mengkhianati amanah tersebut. Wa idza haddatha kadzab. Jika dia berbicara, berdusta. Wa idza ahada ghadar. Dan jika dia membuat perjanjian, dia melanggar perjanjian. Wa idza khasama fajar. Dan jika dia bersengketa, dia berbuat maksiat, berbuat fasik. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik 3, idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Tanda orang munafik itu 3. Jika dia berbicara, berdusta. Jika dia berjanji, dia selisihi, dia langgar janjinya. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Demikian pula membenci orang-orang ansar, membenci para ansar. Bersabda Rasulullah SAW, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai kaum ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum ansar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga tidak berperang di jalan Allah, tidak berjihad di jalan Allah, dan tidak bercita-cita atau berniat untuk berjihad. Bersabda Rasulullah SAW, man mata walam yaghzu walam yuhaddith bihi nafsah mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati dan dia belum pernah berperang serta tidak pernah berniat dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati di atas satu cabang dari kemunafikan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini semua perkara yang disebut ini semua adalah termasuk nifaq asghar, kemunafikan yang kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tapi pelakunya terancam mendapatkan bahaya atau azab yang pedih di akhirat kelak. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah pembahasan tentang nifaq atau kemunafikan yang terbagi dalam 2, ada nifaq akbar dan ada pula nifaq asghar. Sebagaimana kufur, ya, ada kufur akbar dan ada kufur asghar.
5: Wallahu a'lam bissawab.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Dalam hadis disebutkan, qala ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsiyan faraddahu alayya. Dari As'ab bin Jathamah, ia berkata, aku memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa seekor keledai wahsy, keledai liar, ya. Tetapi beliau mengembalikan hadiah tersebut. Ketika beliau melihat bagaimana wajahku, ya, falamma ra'a ma fi wajhi qala inni lam narudduhu. Kami pasti tidak akan menolak hadiah itu darimu, melainkan sesungguhnya kami adalah sedang melakukan ihram. Artinya dalam hadis ini, beliau sebenarnya enggak mau menolak hadiah. Karena apa? Melihat orang yang memberikan tadi seolah-olah merasa apa ya, kecewa gitu. Artinya, kenapa kok enggak diterima? Wajahnya langsung berubah. Ya, raut mukanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tahadu tahabu, ya, saling memberikanlah hadiah, niscaya kalian akan dicintai. Ya, hadiah walaupun kecil, walaupun sepele, yang namanya hadiah itu adalah timbul dari rasa cinta. Timbul dari rasa apa? Sayang. Dan hadiah adalah bentuk kasih sayang yang nyata kepada orang yang dicintai. Makanya akan menimbulkan rasa sayang. Walaupun hanya sepele, misalnya dengan satu butir permen, kan enggak itu ya. Itu juga bisa jadi hadiah. Hadiah dengan satu tangkai bunga mawar berwarna merah jambu misalnya kepada istrinya tentunya, ya. Itu hadiah yang berharga, yang barangkali mungkin lebih berharga daripada dikasih selembar uang warnanya merah jambu juga. Karena apa? Orang beda-beda. Nah, ini akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga bersabda, ya, dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qala sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bir wal itsm. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Ya, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu dengan akhlak yang mulia. Wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tali 'alaihin nas. Dan keburukan atau dosa itu adalah apa saja yang menjadikan kau ragu, ya, dan kau tidak suka kalau itu dilihat oleh manusia. Merasa malu kalau perilaku, perbuatan, perkataan dilihat manusia itu merasa malu. Itu namanya apa? Semacam alamat itu dosa, ya, perbuatan buruk, ya. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa kebaikan itu terkumpul pada husnul khuluq, akhlak yang baik, ya, akhlak kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada mungkin atasan, kepada bawahan, ya, kepada sesama teman atau teman apa namanya sejawat, itu apa namanya menunjukkan tentang budi pekerti kita. Kemudian ada selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang fahishan, keji, ganas, serem. Ya, fahishan itu ya orang sekarang kalau pernah melihat apa namanya tampang orang apa preman gitu kan, wajahnya serem, kemudian badannya tatoan semuanya, ya, udah itu bawa golok di sini gitu kan, orang lihatnya takut, mau dekat aja takut gitu. Karena apa? Fahishan, serem gitu, dilihat nggak enak gitu, apalagi mau dekat-dekat. Dan Rasulullah SAW bukan begitu, bukan orang yang fahishan, orang yang serem, wala mutafahishan, bahkan ya bukan apa perkataannya, ya, nggak kasar, bahasanya itu santun meskipun dalam kondisi marah, kesel, dongkol. Nah sekarang ini kan orang banyak sekali ya ketika berkomentar di media-media sosial, kadang kata-katanya nggak dijaga, ya. Sahih benar kalau kita memang lagi kesel, lagi dongkol, ya, tapi apa, jaga kata-kata tersebut, ya. Karena yang kita tulis itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sampai apa namanya menggelari, menjuluki seseorang, ya, dengan julukan-julukan yang tidak pantas atau dengan binatang-binatang ya, yang memang itu ungkapan-ungkapan kekejian. Wa kana yaqul, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya." Orang yang paling bagus apa? Akhlaknya, ya. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fajri, suara kebangkitan Islam.

hanya tuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya tuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara. Hanya sementara, berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara. Tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk Sang Pencipta. Bangunlah istana surgamu. Rindangkan taman-taman indahmu. Deraskan sungai-sungai madumu. Perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadi nan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah, dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Siroh Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu kenikmatan yang sangat indah adalah bila seorang hamba bisa merasakan bagaimana bermunajat dengan Allah di tengah malam, terutama ketika sepertiga malam terakhir. Berikut penjelasan singkat mengenai tata cara sholat tahajud. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat malam atau qiyamul lail biasa disebut juga dengan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari secara umum setelah sholat isya, baik dilakukannya sebelum tidur maupun setelah bangun tidur. Banyak sekali keutamaan sholat tahajud atau sholat malam, berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, sholat tahajud adalah salah satu sifat orang yang bertakwa dan calon penghuni surga. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai dengan ayat 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal layli ma yahja'un, wabil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu sahur sebelum fajar. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan mengenai ayat ini, mereka bersengaja melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud di malam hari. Mereka hanya tidur sedikit saja. Mereka menghidupkan malam hingga sahur dan mereka pun banyak beristighfar di waktu sahur. Yang kedua, tidak sama antara orang yang sholat malam dan yang tidak. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Salah satu maksud ayat ini adalah, apakah sama antara orang yang berdiri untuk beribadah di waktu malam dengan orang yang tidak demikian? Jawabannya tentu saja tidak sama. Kemudian yang ketiga, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sunnah. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalus siyami ba'da syahri ramadana syahrullahil muharram, wa afdalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yaitu Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Imam An-Nawawi mengatakan, ini adalah dalil dari kesepakatan ulama bahwa sholat sunnah di malam hari lebih baik dari sholat sunnah di siang hari. Ini juga adalah dalil bagi ulama Syafi'iyah, di antaranya Imam Abu Ishaq Al-Maruzi, dan yang sepaham dengannya bahwa sholat malam lebih baik dari sholat sunnah rawatib. Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa sholat sunnah rawatib lebih utama dari sholat malam karena kemiripannya dengan sholat wajib. Namun pendapat pertama tetap lebih kuat dan sesuai dengan

0: Hadis wallahu alam. Yang keempat, sholat tahajud adalah kebiasaan orang sholih. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus sholihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratul sayyiati wa manhatun 'anil itsmi." Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang sholih sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat dengan Allah. Sholat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Dan yang kelima, sebaik-baik orang adalah yang melaksanakan sholat tahajud. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan mengenai Abdullah bin Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail qala salimun fa kana Abdullah la yanamu min al lail ila qalilan." Sebaik-baik orang adalah Abdullah, maksudnya Ibnu Umar, seandainya ia mau melaksanakan sholat malam. Salim mengatakan, setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. Jadi pendengar, banyak sekali keutamaan yang akan diraih oleh seorang muslim yang mendirikan sholat tahajud, sehingga sudah semestinya kita pun meluangkan waktu malam hari kita untuk melaksanakannya. Adapun mengenai waktu sholat tahajud, yaitu boleh dikerjakan di awal, pertengahan, atau akhir malam. Ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Anas bin Malik, yaitu pembantu Nabi, mengatakan, "Ma kunna nasya'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musalliyan illa ra'ainahu wa la nasya'u an narahu na'iman illa ra'ainahu." Tidaklah kami bangun agar ingin melihat Rasulullah di malam hari mengerjakan salat kecuali pasti kami melihatnya, dan tidaklah kami bangun melihat beliau dalam keadaan tidur kecuali pasti kami melihatnya pula. Para ulama berkata, sesungguhnya waktu sholat malam dan tidur yang dilakukan oleh Rasulullah berbeda-beda setiap malamnya. Beliau tidak menetapkan waktu tertentu untuk sholat, namun beliau mengerjakannya sesuai keadaan yang mudah bagi beliau. Kemudian pendengar, waktu yang paling utama untuk melakukan sholat malam adalah di akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhiru fayaqulu man yad'uni fa'astajiba lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu." Rabb kami tabaraka wa ta'ala akan turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, "Siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan memberikan ampun untuknya." Jadi pendengar, untuk waktu sholat tahajud atau sholat malam, maka kita bisa melaksanakannya di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam. Walaupun yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah pensyariatan adzan sebagai panggilan untuk menunaikan solat yang sering kita dengar setiap hari di masjid-masjid kita. Azan adalah salah satu syiar Islam yang paling indah dan memiliki sejarah yang penuh hikmah. Bagaimana azan disyariatkan dan apa yang melatar belakanginya, dan siapa yang menjadi pengumandang azan pertama? Mari kita simak bersama. Pendengar yang berbahagia, di awal periode Madinah, kaum muslimin semakin berkembang dan jumlah mereka pun bertambah. Mereka menunaikan sholat secara berjamaah, namun saat itu belum ada cara tertentu untuk mengumumkan waktu sholat. Para sahabat sering datang ke masjid dengan menduga bahwa waktu sholat atau sekedar menunggu sampai jamaah berkumpul. Melihat kondisi ini, Rasulullah SAW menyadari perlunya suatu cara yang dapat mengingatkan kaum muslimin akan waktu sholat agar mereka tidak ketinggalan dan bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Para sahabat radhiyallahu anhum pun bermusyawarah untuk mencari cara terbaik dalam pemberitahuan waktu sholat. Berbagai usulan muncul dari para sahabat yang sangat ingin memberikan kontribusi dalam mencari solusi ini. Ada yang mengusulkan untuk menggunakan lonceng seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Ada pula yang mengusulkan untuk meniup trompet seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Namun Rasulullah SAW tidak merasa cocok dengan kedua usulan tersebut karena lonceng dan trompet adalah tanda peribadatan kaum lain. Pendengar rahmati Allah, di tengah pembicaraan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya melalui mimpi seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalam mimpinya, Abdullah bin Zaid melihat seorang pria yang memegang lonceng dan ia berkata, "Wahai hamba Allah, maukah kau jual lonceng itu kepadaku?" Pria itu menjawab, "Untuk apa?" Abdullah bin Zaid pun menjawab, "Untuk memanggil orang yang berkumpul untuk salat." Namun pria itu kemudian berkata, "Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Maka Abdullah bin Zaid pun tentu saja merasa penasaran dan ia kemudian menjawab, "Ya tentu saja saya mau." Lalu pria dalam mimpi itu mengajarkan lafaz adzan kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang diantaranya berbunyi, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah," dan seterusnya. Lafaz-lafaz ini merupakan panggilan indah yang kita dengar hingga hari ini. Ketika Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu terbangun dari mimpinya, ia merasa sangat bahagia dan yakin bahwa mimpinya adalah petunjuk dari Allah. Segera setelah itu ia pergi menemui Rasulullah untuk menceritakan mimpinya. Pendengar berbahagia, setelah mendengar mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menerima dan menyetujui lafaz adzan yang telah diajarkan dalam mimpi tersebut. Rasulullah kemudian memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz-lafaz adzan itu kepada Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang setia dan memiliki suara yang merdu dan keras. Bilal bin Rabah pun menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Ketika Bilal mengumandangkan adzan untuk pertama kalinya, suaranya yang keras dan merdu menggema di seluruh Madinah, menggetarkan hati kaum muslimin dan mengingatkan mereka untuk segera menunaikan sholat. Para sahabat sangat terharu mendengar panggilan sholat ini dan mereka pun bersegera menuju Masjid Nabawi untuk berkumpul dan menunaikan sholat berjamaah. Pendengar yang berbahagia, setelah Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, datanglah sahabat Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Umar bin Khattab mengatakan bahwa ia juga bermimpi hal yang sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid, di mana seorang pria mengajarkan lafaz adzan kepadanya. Dengan adanya konfirmasi dari Umar bin Khattab, maka Rasulullah pun semakin yakin bahwa adzan adalah tanda panggilan salat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Sejak saat itulah adzan disyariatkan sebagai panggilan untuk mengingatkan kaum muslimin akan waktu salat. Adzan pun menjadi bagian dari syiar Islam yang sangat khas, menggema 5 kali sehari dari setiap masjid hingga ke seluruh penjuru dunia. Pendengar yang berbahagia, kisah pensyariatan adzan ini mengandung hikmah yang mendalam bagi kita semua. Pertama, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dalam Islam selalu ada tuntunannya dari Allah. Allah mengarahkan umat Islam melalui mimpi sahabat yang kemudian dikonfirmasi oleh Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa setiap syiar dalam Islam memiliki dalil ataupun landasan yang kuat, bukan hanya sekedar tradisi atau ikut-ikutan saja. Kedua, azan adalah syiar Islam yang sangat khas dan mengandung keindahan tauhid dan keagungan nama Allah. Lafad-lafad dalam azan mengingatkan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menyeru kita untuk bersegera memenuhi panggilan salat yang merupakan tiang agama kita. Ketiga, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya mengikuti panggilan azan dengan segera mendirikan salat. Ketika mendengar azan berkumandang, hendaknya segera kita hentikan aktivitas yang sedang dilakukan dan bersegera menuju masjid atau menyiapkan diri untuk memenuhi panggilan tersebut. Pendengar yang terhormati Allah, demikianlah kisah tentang pensyariatan adzan sebagai panggilan salat yang indah. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita terhadap adzan dan memotivasi kita untuk selalu menjaga salat lima waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Ayah. Menggapai ridho Allah dengan berbakti kepada orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapa kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lembut. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, serta ucapkanlah, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Taif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Taif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
0: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya, akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullahu khairon atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustadz Firanda Andirja. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu warisan berharga yang ditinggalkan dinasti Bani Salju, yaitu perkembangan pendidikan dan pendirian madrasah. Masa kejayaan dinasti Seljuk tidak hanya dikenal karena keberhasilan militernya, tetapi juga karena komitmennya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Mereka adalah bangsa Turki yang memeluk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memiliki visi untuk memperkuat peradaban Islam. Dalam upaya ini, pendidikan menjadi salah satu fokus utama mereka. Pada masa dinasti Seljuk, dunia Islam mengalami kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi karena para pemimpin Seljuk memahami pentingnya ilmu sebagai sarana untuk memperkuat umat Islam secara spiritual dan intelektual. Pendengar rahmati Allah, salah satu kontribusi terbesar dinasti Seljuk dalam pendidikan adalah pendirian madrasah-madrasah. Madrasah-madrasah ini didirikan di berbagai wilayah kekuasaan Seljuk untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi umat Islam. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari madrasah pada masa Seljuk. 1. Tujuan pendirian madrasah. Madrasah-madrasah didirikan untuk mencetak ulama, hakim dan pemimpin yang berkompeten dalam ilmu agama dan dunia. Salah satu tujuan utama pendirian madrasah adalah memperkuat akidah di tengah ancaman dari kelompok-kelompok yang menyimpang. 2. Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah adalah salah satu madrasah yang paling terkenal yang didirikan oleh dinasti Seljuk. Madrasah ini dinamai sesuai dengan pendirinya, yaitu Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk. Madrasah Nizamiyah menjadi model pendidikan Islam yang kemudian diadopsi di banyak wilayah Islam. Madrasah Nizamiyah didirikan di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Di sini para pelajar belajar berbagai cabang ilmu, termasuk fikih, tafsir, hadis, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Salah satu tokoh besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama yang dikenal karena karya-karyanya yang monumental. 3. Fasilitas madrasah. Madrasah pada masa Seljuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menyediakan fasilitas bagi para pelajar seperti asrama, perpustakaan, dan masjid. Hal ini menunjukkan perhatian besar dinasti Seljuk terhadap pendidikan. 4. Dukungan keuangan. Madrasah-madrasah Seljuk didukung oleh dana wakaf yang besar. Wakaf ini digunakan untuk membiayai gaji guru, memberikan beasiswa kepada para pelajar, dan memelihara fasilitas madrasah. Dengan sistem wakaf ini, pendidikan di madrasah menjadi gratis dan terbuka untuk semua kalangan. Pendengar yang budiman, madrasah-madrasah yang didirikan dinasti Seljuk menjadi pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak calon ulama dan ilmuwan besar. Berikut ini adalah beberapa cabang ilmu yang berkembang pada masa Seljuk. 1. Ilmu agama. Ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan juga fikih menjadi fokus utama di madrasah Seljuk. Ulama-ulama besar yang lahir dari madrasah ini berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam yang benar dan menjaga akidah umat. 2. Astronomi dan matematika. Ilmuwan-ilmuwan di masa Seljuk juga memberikan kontribusi besar dalam bidang astronomi dan matematika. Mereka mengembangkan teori-teori yang kemudian menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern. 3. Kedokteran dan farmasi. Kedokteran dan farmasi juga berkembang pesat pada masa Seljuk. Rumah sakit dan pusat penelitian didirikan untuk mendukung perkembangan ilmu kesehatan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan pada masa dinasti Seljuk memberikan dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya adalah Madrasah Seljuk melahirkan ulama-ulama besar yang karya-karyanya masih menjadi rujukan hingga hari ini. Mereka adalah para penjaga akidah dan penerus tradisi keilmuan Islam. Juga dengan pendidikan yang merata, masyarakat Islam menjadi lebih terdidik dan sejahtera. Pendidikan memberikan peluang bagi setiap individu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Madrasah Seljuk juga berperan penting dalam menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di wilayah-wilayah yang sebelumnya didominasi oleh kelompok-kelompok lain. Hal ini memperkuat persatuan umat Islam. Kemudian, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajar dari berbagai wilayah datang ke dinasti Seljuk untuk menuntut ilmu. Hal ini meningkatkan hubungan antara wilayah Islam dan menciptakan jaringan intelektual yang kuat. Pendengar yang mulia, ada beberapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perkembangan pendidikan di masa dinasti Seljuk. Satu, pentingnya pendidikan dalam peradaban. Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun peradaban yang kuat. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. Dua, pentingnya wakaf untuk pendidikan. Sistem wakaf yang digunakan oleh Seljuk adalah contoh bagaimana pendidikan dapat didukung secara berkelanjutan. Sistem ini menjadi inspirasi bagi umat Islam masa kini. Tiga, keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Madrasah Seljuk mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Hal ini memastikan bahwa umat Islam tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga maju dalam ilmu pengetahuan. Pendengar rahmati Allah, pendidikan dan pendirian madrasah pada masa dinasti Seljuk adalah salah satu contoh bagaimana Islam memiliki tradisi keilmuan yang gemilang. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama salafus saleh generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Mutarif bin Tarif rahimahullah. Salah satu tokoh besar dari kalangan tabi'in yang dikenal karena ilmunya yang luas, kejujurannya dalam meriwayatkan hadis, serta kesolehannya. Beliau merupakan salah satu figur yang menjadi teladan dalam periwayatan hadis dan akhlak mulia, sehingga banyak ulama setelahnya yang memuji dan meriwayatkan hadis darinya. Mutarif bin Tarif lahir dan besar di kota Kufah, sebuah kota yang pada masa itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kajian Islam. Dengan lingkungannya yang penuh dengan para ulama dan ahli hadis, ia mampu mengembangkan ilmunya dan menjadi salah satu perawi yang terpercaya. Nama lengkapnya adalah Mutarif bin Tarif Al-Harithi Al-Kufi. Sebagian sumber menyebutkan namanya sebagai Al-Khorifi, tetapi ini dianggap sebagai kesalahan penulisan. Mutarif bin Tarif dikenal dengan kunyah Abu Bakar, meskipun ada yang menyebut kunyahnya sebagai Abu Abdurrahman. Ia berasal dari kabilah Harith yang dikenal dengan kontribusinya dalam bidang keilmuan di masa tabi'in. Lingkungan keluarganya juga memberikan pengaruh besar terhadap pendidikannya yang membentuknya menjadi seorang tokoh yang sangat dihormati. Sebagai seorang tabi'in, Mutarif bin Tarif belajar dari sejumlah besar ulama yang merupakan generasi tabi'in senior. Ia dikenal meriwayatkan hadis dari para guru yang memiliki reputasi kuat dalam bidang ilmu agama. Beberapa guru terkenal yang ia ambil ilmu darinya antara lain, yang pertama Asy'abi, seorang tabi'in besar yang dikenal dengan keluasan ilmunya dalam hadis dan fikih. Yang kedua, Abdurrahman bin Abi Layla, seorang ahli hukum Islam dan seorang perawi hadis yang sangat dihormati. Yang ketiga, Al-Minhali bin Amr, seorang perawi hadis yang juga dikenal di kalangan tabi'in. Yang keempat, Al-Hakam bin Utaibah, seorang ahli hadis dan seorang ahli fikih yang sangat berpengaruh. Yang kelima, Habib bin Abi Thabit, seorang perawi yang thiqqah dan ahli tafsir Al-Quran. Yang keenam, Abu As-Safar Said bin Yuhmad, salah seorang ulama yang memiliki banyak murid. Selain itu, Mutarif bin Tarif juga belajar dari sejumlah tokoh lainnya seperti Khalid bin Abi Nauf, Zaid Al-Ammi, dan Salamah bin Kuhail. Meski demikian, tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan bahwa ia langsung belajar atau meriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa ia termasuk dalam generasi tabi'in junior atau generasi tabi'in kecil. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Mutarif bin Tarif rahimahullah memiliki banyak murid
8: yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam periwayatan hadis. Murid-murid ini meneruskan ilmunya dan memperluas penyebaran hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain, yang pertama Sufyan Ats-Tsauri, salah satu imam besar dalam bidang hadis dan fikih yang dikenal dengan kejujurannya. Yang kedua, Abu Ja'far Ar-Razi, seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari mutarrif. Yang ketiga, Abu Hamzah As-Sukkari, seorang perawi terpercaya dalam ilmu hadis. Yang keempat, Zuhair bin Muawiyah, seorang ulama hadis yang sangat terpengaruh di masanya. Yang kelima, Abu Awanah, salah satu perawi yang banyak menyebarkan hadis dari gurunya. Yang keenam, Hasyim bin Bashir, seorang ulama yang dikenal karena kekuatan hafalannya. Selain itu, nama-nama besar lainnya seperti Abu Bakar bin Ayyas, Jarir bin Abdul Hamid, dan Sufyan bin Uyainah juga tercatat sebagai murid-murid dari Mutarrif bin Tarif rahimahullah. Murid-murid ini tidak hanya meriwayatkan hadis dari Mutarrif, tetapi juga meneladani kepribadiannya yang jujur dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutarrif bin Tarif adalah sosok yang sangat dihormati oleh para ulama hadis. Banyak ulama terkemuka yang menegaskan bahwa ia adalah seorang perawi yang terpercaya. Di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan bahwa Mutarrif bin Tarif adalah salah satu murid terbaik dari Asy-Sya'bi setelah Ismail bin Abi Khalid. Yang kedua, Abu Hatim Ar-Razi. Beliau menganggap Mutarrif bin Tarif sebagai perawi yang jujur dan kuat hafalannya. Yang ketiga, Abu Dawud. Beliau menyebut Mutarrif sebagai salah satu perawi yang diandalkan dalam meriwayatkan hadis. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i juga memberikan pujian kepada Mutarrif. Ia mengatakan bahwa Sufyan bin Uyainah, yakni salah satu murid Mutarrif bin Tarif, sangat mengagumi gurunya tersebut. Bahkan Imam Ibnu Al-Madini meriwayatkan bahwa Sufyan pernah berkata, Mutarrif bin Tarif adalah seorang yang terpercaya. Reputasi Mutarrif bin Tarif sebagai perawi yang jujur juga terlihat dari salah satu pernyataannya. Ia pernah mengatakan, aku tidak rela berbohong meski diberikan dunia dan seisinya. Pernyataan ini menunjukkan integritas Mutarrif bin Tarif sebagai seorang ulama yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupannya. Mutarrif bin Tarif tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Ia adalah sosok yang rendah hati, seorang yang jujur dan sangat menjaga integritasnya. Keteladanannya terlihat dalam interaksi sehari-hari dengan murid-muridnya serta komitmennya dalam menyebarkan ilmu agama. Salah satu pujian yang menggambarkan kepribadiannya datang dari Dawad bin Ulabah yang pernah berkata, aku tidak mengetahui ada orang Arab maupun non-Arab yang lebih utama daripada Mutarrif bin Tarif. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepribadian dan keteladanan Mutarrif bin Tarif diakui tidak hanya di kalangan murid-muridnya, tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Pendengar yang budiman, terdapat beberapa pendapat mengenai tahun wafatnya Mutarrif bin Tarif. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 143 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hafs Al-Falas dan Abu Isa At-Tirmidzi. Kemudian juga ada yang berpendapat tahun 141 atau 142 Hijriah. Ini menurut Abdullah bin Abi Al-Aswad, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian ada yang berpendapat pada tahun 142 Hijriah. Ini menurut pendapat Ibnu Hibban. Dan terakhir ada pendapat yang menyebutkan Mutarrif bin Tarif wafat pada tahun 133 Hijriah. Ini menurut pendapat yang lainnya. Meski ada perbedaan pendapat, mayoritas ulama sepakat bahwa Mutarrif bin Tarif wafat pada pertengahan abad ke-2 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar yang terus diteruskan oleh murid-muridnya. Pendengar yang budiman, Mutarrif bin Tarif rahimahullah adalah salah satu tokoh tabi'in yang patut dijadikan teladan, baik dalam keilmuan maupun akhlaknya. Ia adalah sosok yang berintegritas, orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, serta memiliki kepribadian yang rendah hati dan penuh ketakwaan. Kehidupannya menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya, terutama dalam menjaga amanah ilmu dan kejujuran dalam menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan ilmunya terus hidup melalui murid-muridnya yang menyebarkan ajaran Islam dengan penuh amanah dan dedikasi. Semoga Allah Ta'ala merahmati Mutarrif bin Tarif dan menjadikannya sebagai teladan bagi kita dalam menuntut ilmu dan menjaga amanah agama. Demikian, wallahu a'lam.
9: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang mulia, di mana di rubrik Tafsir Ayat edisi kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-234. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagi para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan perintah Allah bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu hendaklah mereka menjalani masa iddah mereka selama 4 bulan 10 hari. Dan menurut ketetapan ijma, ketentuan itu berlaku bagi istri yang sudah dicampuri maupun yang belum dicampuri. Dan yang menjadi sandaran berlakunya ketentuan ini bagi wanita yang belum dicampuri adalah pengertian umum dari ayat dan juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penulis buku As-Sunan yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bahwasannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang seseorang yang menikahi seorang wanita lalu dia meninggal sebelum sempat bercampur dengannya dan belum menyerahkan kepadanya mahar yang menjadi kewajibannya. Kemudian orang-orang berulang kali datang untuk mempertanyakan hal tersebut kepadanya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku akan jawab berdasarkan pendapatku sendiri. Jika benar, maka demikian berasal dari Allah, dan jika salah, maka hal itu berasal dari diriku sendiri dan setan. Sedangkan Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan tersebut, yaitu wanita itu berhak menerima mahar secara penuh. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan, baginya mahar seperti yang diberikan kepada wanita semisalnya, tidak boleh kurang atau lebih, serta berlaku pula baginya iddah dan menerima waris. Dan pendengar, dalam riwayat yang lain disebutkan, maka orang-orang kabilah Asyja berdiri seraya berucap, kami bersaksi bahwa Rasulullah SAW memutuskan demikian dalam kasus Buruk binti Washik. Dan tidak dikecualikan dari ketentuan ini selain istri yang ditinggal mati suaminya ketika dia sedang hamil, maka iddah wanita tersebut adalah sampai dia melahirkan. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah di Quran surat At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddahnya mereka itu adalah sampai mereka melahirkan. Dan diriwayatkan dari Subai'ah al-Aslamiyah yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Subai'ah ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Sa'ad bin Khawlah, sedang dia dalam keadaan hamil. Dan tidak lama setelah suaminya meninggal, ia pun melahirkan. Kemudian dalam riwayat yang disebutkan, maka ia pun melahirkan beberapa malam setelah suaminya itu meninggal. Nah, setelah nifasnya mengering, ia pun berdandan untuk menyambut pelamar. Maka datanglah Abu Sanabil bin Ba'kak menemuinya dan berkata kepadanya, "Aku melihat engkau berdandan. Apa mungkin engkau berkeinginan untuk menikah? Demi Allah, engkau tidak boleh menikah sebelum 4 bulan 10 hari berlalu." Lalu Subai'ah pun melanjutkan riwayatnya. "Setelah Abu Sanabil mengatakan hal itu kepadaku, maka sore harinya aku langsung mengemasi pakaianku dan kemudian pergi menemui Rasulullah SAW dan kutanyakan hal itu kepada beliau. Maka beliau memberikan fatwa kepadaku bahwa aku boleh menikah sejak aku melahirkan, dan beliau menyuruhku menikah jika aku mau." Dan pendengar, Abu Umar bin Abdul Bar juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah meralat pendapatnya dan kembali kepada hadis Subai'ah tadi ketika dia disanggah dengan hadis ini. Dan yang membuktikan kebenaran hal ini adalah bahwa para sahabat lain pun memberikan fatwa dengan hadis Subai'ah bahwa iddah wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan, sebagaimana yang menjadi pendapat para ulama. Dan pendengar, hal ini dikecualikan bagi istri yang berasal dari budak atau hamba sahaya, di mana iddah budak wanita itu setengah dari iddahnya wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Demikian menurut pendapat jumhur ulama, karena ia mendapat ketentuan setengah dari wanita merdeka dalam perkara yang menyangkut hukum pidana, maka dalam iddah pun ia mendapatkan ketentuan setengah juga. Dan Tawus juga Qatadah mengemukakan bahwa iddah seorang ibu dari kalangan budak yang ditinggal mati oleh tuannya adalah setengah dari iddah wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Sedangkan Abu Hanifah dan para sahabatnya, juga Ats-Tsauri, Al-Hasan bin Shalih bin Huyai berkata bahwa mereka harus menjalani iddah dengan 3 kali haid. Dan ini juga merupakan pendapat Ali ibnu Mas'ud atau dan Ibrahim An-Nakhai. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa iddahnya adalah 1 kali haid. Dan pendapat terakhir ini juga dikemukakan oleh Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Al-Laits, Abu Ubaid, dan yang lainnya. Dan terkait hal ini, Al-Laits mengatakan bahwa seandainya suaminya meninggal sedang dia dalam keadaan haid, maka cukup baginya haid itu sebagai iddah. Sedangkan Imam Malik mengemukakan bahwa jika dia termasuk wanita yang tidak mengalami haid, maka iddahnya 3 bulan. Dan Imam Syafi'i juga jumhur ulama mengatakan bahwa 3 bulan ini lebih disukai. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-234, dan insyaallah pembahasan ayat ini kita akan lanjutkan di edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
11: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdas salas, as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Yang artinya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah, kecuali dengan tiga sebab: orang yang telah menikah yang berzina, jiwa dikisos dengan jiwa, serta karena meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim karena darah mereka dilindungi oleh Islam. Darah seorang muslim akan menjadi halal dibunuh bila mereka melakukan salah satu dari tiga tindakan, yaitu yang pertama, orang yang berzina dengan orang lain padahal ia sudah atau pernah beristri atau bersuami. Kemudian yang kedua, orang yang membunuh orang lain yang juga telah dilindungi jiwanya. Dan yang ketiga, orang murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dengan meninggalkan agama dan syiar-syiar Islam. Oleh karena itu, setiap muslim haruslah memelihara agama, darah dan harta bendanya, serta menjauhkan diri dari larangan-larangan tadi karena adanya ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat terhadap orang yang melakukan salah satu dari tiga hal tadi. Karena itu, kita harus senantiasa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana dan fitnah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, Ya Ubay, Inna allaha amarani an akra'a alaikal Qur'an. Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, Hal sammani laka, Ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah SAW, Sammakali, iya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya, mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajihillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang ia dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
10: Doa kunut witir. Doa kunut witir jika sendiri. Allahumma hdini

0: تولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وكني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. Artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Uruslah aku di antara orang-orang yang telah Engkau urus. Berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan dan tidak mengkhianatiku. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmidzi. Doa kunut witir jika jadi imam. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa kina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma hdina fiman hadait, وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. Artinya, ya Allah, berilah kami petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah kami keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Uruslah kami di antara orang-orang yang telah Engkau urus. Berkahilah untuk kami apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Lindungilah kami dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan dan tidak mengkhianati kami. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'u, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Janji.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pemurah kepada seluruh hambanya, lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat hidayah kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat, yaitu kaum Nasrani.
1: Surah Al-Ma'idah. Janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendakinya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar batasan-batasan Allah dan rambu-rambunya, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yaitu binatang ternak yang dibawa ke tanah suci untuk disembelih di sana, dan binatang-binatang qalaid, yaitu hewan yang diberi kalung sebagai tanda bahwa ia hendak disembelih di tanah suci. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-nya. Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksanya.

0: diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan yang mati karena tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Dan diharamkan bagi kalian hewan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Semua perbuatan haram yang telah disebutkan itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Maka barang siapa terpaksa memakan hewan-hewan yang telah diharamkan tersebut karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.

pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatannya, di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Wudu, mandi, dan tayamum.

Dan ingatlah karunia Allah kepada kalian, dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kalian, ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Kewajiban berlaku adil dan jujur.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikannya kepada kalian. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kalian untuk menyerang, maka Allah menahan tangan mereka dari kalian dan menyelamatkan kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, serta hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu hendaknya bertawakal. Pengingkaran janji prasetya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, serta Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian, sungguh jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni berinfak harta di jalan Allah, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kala Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan.

Wahai ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan dari manusia, dan dia meninggalkan penjelasan apa yang tidak perlu. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang nyata.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang menderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Isa putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berkata, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakan, wahai Muhammad, maka mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu.

Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad yang menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul agar kalian tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keengganan bangsa Yahudi untuk mentaati perintah Nabi Musa memasuki Palestina dan akibatnya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian, ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka, serta diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri Palestina itu ada orang-orang yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, maka sungguh kami akan memasukinya."

Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itulah pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."

Berkata Musa, "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu hukumlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu, wahai Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan.

Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa."

Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam.

Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.

0: فأصبح من النادمين.
1: Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.

Oleh karena kejinya pembunuhan itu, maka kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, yakni bukan karena kisos, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada Bani Israel, rasul-rasul kami, dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka, sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan.

Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa dan merampas harta, tidak lain adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Sebelum kalian dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang mendekatkan diri kalian kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal.

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya hanya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah.

0: Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Allah dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, "Jika diberikan ajaran ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kalian, maka terimalah. Dan jika kalian diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."
1: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

0: اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
1: Mereka itu yakni kaum Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka mengangkatmu akan menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh bukan orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka telah diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian, wahai orang-orang alim Yahudi, takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
1: Saya mengucapkan selamat menyimak tilawah Al-Quran terjemah.

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, serta membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah para pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Dan kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai pengoreksi serta hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara di antara orang-orang Yahudi itu, menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan syariat dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembalinya kamu semua. Lalu diberitahukannya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan itu.

0: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik.
1: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dilarang berteman akrab dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan akibat melanggarnya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman-teman akrab dan penolong kalian. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi teman akrab, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mencintai mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana jika mereka menang atas kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau suatu keputusan dari sisinya yang menyebabkan hilangnya kekuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kalian, wahai orang-orang yang beriman. Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.

Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, dan berjihad di jalan Allah, serta yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka mereka itu pengikut agama Allah, dan sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.

0: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai teman akrab kalian orang-orang yang membuat agama kalian jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman.

Dan apabila kalian menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akalnya.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, apakah kalian memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kalian benar-benar orang yang fasik.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, serta di antara mereka ada orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya di akhirat dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan apabila orang-orang Yahudi atau munafik datang kepada kalian, mereka akan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka datang kepada kalian dengan kekafirannya, dan mereka pergi dari kalian dengan kekafirannya pula. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi itu bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk sekali apa yang mereka telah kerjakan itu.

0: عليهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1: Mengapa orang-orang alim mereka, imam-imam mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.
2: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ

Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan terhadap kaum muslimin, Allah memadamkannya, dan mereka senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil, serta Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rob mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka Ahlul Kitab, ada golongan yang pertengahan atau teguh di atas kebenaran, sedangkan kebanyakan mereka sungguh buruk seluruh perbuatannya. Kewajiban Rasulullah menyampaikan agama.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Katakanlah, hei ahli kitab, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, dari Robmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, yaitu mempercayai kerasulan Muhammad dan juga beriman kepada hari akhir serta mengerjakan amal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka pada hari kiamat, dan tidak pula mereka bersedih hati.

sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel untuk mendengar dan taat, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Maka karena itu, mereka menjadi buta dan tuli terhadap kebenaran. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli lagi. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Pernyataan Allah tentang kekafiran orang yang meyakini bahwa Isa adalah Tuhan.

0: وما للظالمين من أنصار.
1: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hei Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.

sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada sesembahan selain dari Allah, sesembahan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, maka pastilah orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Al-Masih Putra Maryam itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul, dan ibunya adalah seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu.
1: قُلْ

Katakanlah wahai Muhammad, mengapa kalian menyembah selain dari Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepada kalian dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah lah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, serta mereka tersesat dari jalan yang lurus. Sebab-sebab kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.

mereka satu sama lain tidak saling melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.

Kamu melihat, wahai Muhammad, kebanyakan dari mereka berkawan akrab dengan orang-orang yang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka lakukan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah atas mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan.

Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, serta hubungan mereka dengan orang-orang mukmin.

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati mereka yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani." Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka, orang-orang Nasrani itu, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri untuk menerima kebenaran.

Dan apabila mereka mendengarkan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Rabb kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Rabb kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh.

Maka Allah memberi mereka pahala atas perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Peringatan kepada kaum muslimin terhadap adat istiadat jahiliyah yang terlarang. Larangan mengharamkan makanan yang halal.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Sumpah dan kafaratnya.

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafarat dari melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah lalu kalian melanggarnya. Dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya agar kalian bersyukur kepadanya. Larangan meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib.

Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu.

dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya serta takutlah kepada Allah jika kalian berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh atas khamr yang mereka minum dahulunya, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebaikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Menghormati Ka'bah sebagai sokoguru kehidupan manusia.

0: Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan-tangan dan tombak-tombak kalian, supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, sekalipun ia tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang melanggar batasan sesudah itu, maka baginya azab yang pedih.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum.

0: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian, sebagai hadiah, yaitu hewan yang disembelih di tanah haram, yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkannya itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Mempunyai Kekuasaan untuk menghukum.

Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Akan tetapi diharamkan atas kalian menangkap binatang buruan darat selama kalian dalam keadaan ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanyalah kalian akan dikumpulkan.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu sebagai pusat peribadahan dan kemaslahatan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram, hadiah dan qalaid, yaitu hewan ternak yang diberi kalung, sebagai tanda akan disembelih untuk berkurban. Allah menjadikan yang demikian itu agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat keras siksanya, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan risalah dari Rabb-nya, dan Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan.
1: Qul

Katakanlah, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang berakal, agar kalian mendapat keberuntungan. Larangan bertanya tentang hal-hal yang menyebabkan kemadharatan.

Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian setelah diterangkan oleh nabi mereka, mereka pun mengingkarinya.

Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bakhirah, yaitu unta yang dipotong telinganya dan tidak dimanfaatkan lagi jika sudah melahirkan sekian anak. Dan Allah tidak pernah mensyariatkan sa'ibah, yaitu unta yang ditinggalkan untuk berhala. Dan juga Allah tidak mensyariatkan wasilah, yaitu domba yang dilepaskan untuk berhala jika ia melahirkan domba perempuan sebanyak 2 kali. Demikian juga Allah tidak pernah mensyariatkan ham, yaitu unta jantan yang dibiarkan untuk berhala jika telah melahirkan unta betina sekian kali. Akan tetapi, orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Hei orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian kaum muslimin, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian. Jika kalian dalam perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa musibah kematian, kalian tahan kedua saksi itu sesudah kalian sholat fardu untuk bersumpah. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kalian ragu-ragu, demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat kami, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kalau sampai kami melakukan hal yang demikian, tentulah kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika diketahui bahwa kedua saksi itu membuat dosa dengan berkhianat terhadap kesaksiannya, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang meninggal mengajukan tuntutan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menzalimi diri sendiri.

Disyariatkannya hal-hal yang demikian itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah serta dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Salah satu peristiwa di hari kiamat.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaum kalian terhadap seruan kalian? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Beberapa kisah tentang Nabi Isa alaihissalam.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

Ingatlah ketika Allah berfirman pada hari kiamat kelak, "Hei Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus yaitu Jibril. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajarkan kepadamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniupnya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur yang menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.'" Wa idh

Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rabb kami bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada perintahmu.

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami dengan melihatnya, dan supaya kami mengetahui dengan yakin bahwa kamu telah benar dalam kenabianmu, serta kami menjadi orang yang bersaksi akan turunnya mukjizat ini."

0: وارزقنا وأنت خير الرازقين.
1: Isa putra Maryam berdoa, Ya Rob kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, serta menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki.
0: قال الله إني منزلها عليكم

Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian. Barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia.

0: في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
1: Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau wahai Rabbku, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya, apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha saksi atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni bagi mereka karena mereka membawa sebab-sebab untuk diampuni, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah berfirman kepada Isa, ini adalah hari pembalasan, yang tauhid dan kejujuran dalam perkataan serta perbuatan akan bermanfaat bagi pengikutnya. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar.

0: وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala.
2: Hukum keluarga. Kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kalian mengawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian, mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Pokok-pokok hukum warisan.

0: أثر نصيبا مفروضا.
1: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.

Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pebagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan bagi kalian suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya.

Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Cara bergaul dengan istri.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kalian telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Beberapa hukum perkawinan.

Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan, saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapa-bapa kalian yang perempuan, saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang perempuan, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kalian atau mertua, anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu, dan sesudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kalian mengawininya. Dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandung kalian atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga bagi kalian mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tidak mengapa bagi kalian terhadap sesuatu mahar atau mas kawin yang saling kalian ridhoi, yaitu menambah atau mengurangi jumlah maharnya sesudah ditetapkannya mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: في محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kalian yang belum memiliki bekal yang cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, maka ia boleh menikahi wanita yang beriman dari budak-budak wanita yang kalian miliki. Allah mengetahui keimanan kalian. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka. Dan berilah mahar mereka sepantasnya. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri. Bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan menikahi budak wanita itu adalah bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa menjaga diri di antara kalian. Dan bersabar untuk tidak menikahi budak wanita itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: عليكم والله عليم حكيم.
1: Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kalian dan menunjukkan kepada kalian jalan orang sebelum kalian dari para nabi dan orang-orang soleh. Dan Allah hendak menerima taubat kalian, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

0: dan Allah hendak menerima taubat kalian. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari petunjuk Allah tersebut.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan.

0: مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.

0: Dan barang siapa melakukan pembunuhan dan mengambil harta orang lain dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
1: In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
0: Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami hapus dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga.
1: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

0: اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

bagi tiap-tiap harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat, kami telah menentukan para pewarisnya yang berhak dan orang-orang yang kalian janjikan dengan wasiat agar mereka mendapat harta warisan, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Beberapa peraturan hidup bersuami istri.

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

0: Dan jika kalian para wali khawatir akan ada perceraian antara kedua suami istri, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru pedamai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang juru pedamai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam ilmunya. Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia.
1: Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.

0: Sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman pendamping, ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya milik kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri.
1: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, serta menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya terhadap manusia, serta orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar.

maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan dari setiap umat seorang rasul sebagai saksi atas mereka, dan kami pun akan mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka umatmu.

Di hari itu, orang-orang yang kafir dan menurhakai Rasul menginginkan supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Kesucian lahir dan batin dalam sholat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian melewati masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kalian kembali dari tempat buang air, atau kalian telah menggauli istri, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi suci. Sapulah muka kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka.

0: Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka memilih kesesatan, dan mereka bermaksud supaya kalian tersesat dari jalan yang benar.
1: Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum.

yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah ayat-ayat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah," sedangkan mereka sebenarnya tidak mau mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, "Ra'ina," perhatikanlah kami, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan taat, dan dengarlah dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka disebabkan kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

0: لعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan berupa Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kalian sebelum kami mengubah muka-muka kalian. Lalu kami putarkan ke arah belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Padahal Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.

Perhatikanlah betapa lancangnya mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Al-Jibt dan Tagut, yakni setan dan apa saja yang disembah selain Allah, serta mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.

Ataukah orang-orang Yahudi itu memiliki bagian dari kerajaan atau kekuasaan? Walaupun mereka memilikinya, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia.

0: وَصَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Maka di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya, dan cukuplah balasan bagi mereka neraka Jahannam yang menyala-nyala apinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Di dalamnya mereka mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dasar-dasar pemerintahan.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasul dalam hadisnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akibatnya.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Tagut, yakni kepada selain syariat Allah, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.

Apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.

Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, lalu datang kepadamu wahai Muhammad, dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.

Dan seandainya mereka taat dengan sepenuh hatinya kepada kamu, wahai Muhammad, pastilah kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.

0: وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
1: Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan pahala yang melimpah di antara hamba-hambanya. Taktik, tujuan, dan perang dalam Islam. Keharusan siap dan siaga terhadap musuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian dan majulah ke medan pertempuran dengan berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.

Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran dan menghambat orang lain maju ke medan pertempuran. Maka jika kalian ditimpa musibah atau kekalahan, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan jika kalian memperoleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah ia berkata, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kalian dengan dia. Oh, seandainya saya ikut perang bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula.

karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.

Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, para wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan.

Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikitpun.

Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Kendati pun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, yakni dengan ketetapan dan takdirnya. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu disebabkan kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya.

maka berperanglah kamu, wahai Muhammad, pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya.

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah, tidak ada Rab yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Cara menghadapi orang-orang munafik.

Maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kalian mengangkat di antara mereka sahabat-sahabat dekat kalian, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya. Dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka sebagai sahabat dekat, dan jangan pula menjadi penolong.

kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kalian sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak kalian akan dapati golongan-golongan yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kalian, dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian, dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Hukum membunuh seorang Muslim.

dan tidak berhak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan yang tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat atau denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh, bersedekah atau memaafkan si pembunuh dari pembayaran denda. Jika orang yang terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka bersikap telitilah, dan janganlah sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, "Engkau bukan seorang mukmin," lalu kalian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta dan karunia yang banyak. Begitu juga keadaan kalian dahulu, yakni kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian dengan menjadikan kalian kuat. Maka oleh karena itu bersikap telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad.

Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang, kecuali mereka yang memiliki uzur, dengan orang-orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.

yaitu beberapa derajat yang tinggi di surga dari Allah Ta'ala, ampunan serta rahmatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kewajiban berhijrah di jalan Allah, serta balasannya.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, dengan tetap tinggal di negeri kafir dan tidak mau berhijrah darinya. Kepada mereka, malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat pun berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

0: kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya untuk menolak kezaliman atas mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.
0: Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

0: وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
1: Barang siapa berhijrah di jalan Allah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, serta tata cara sholat khauf.

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meringkas sholat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang solat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, lalu solatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap-siagalah kalian, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

apabila kalian telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, yakni dalam semua keadaan kalian. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa dan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

0: وكان الله عليما حكيما.
1: Janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar dan memerangi mereka, yaitu musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan karena perang, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sementara kalian mengharap pahala dan pertolongan daripada Allah yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Keharusan menjaga kebenaran. Keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seteru orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.

Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia karena takut diketahui perbuatan mereka yang buruk. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka dengan ilmunya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

beginilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari siksa Allah?

dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya dengan maksiat kepada Allah, kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: نفسه وكان الله عليما حكيما.
1: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, wahai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun. Dan Allah menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.

yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya.

dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka pun benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia telah rugi dengan kerugian yang nyata.

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pembalasan itu sesuai dengan perbuatan, bukan menurut angan-angan.

pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah.

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.

Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga.

dan mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka berupa mahar dan juga harta waris. Sedang kalian ingin mengawini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kalian supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kalian bergaul dengan istri kalian secara baik, dan memelihara diri kalian dari nusuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal kecintaan dan kecenderungan hati di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada salah seorang istri yang kalian cintai, sehingga kalian membiarkan istri yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha bijaksana. Keharusan bertakwa.

jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai pengganti kalian, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Keharusan berlaku adil.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kalian, jika orang yang kalian persaksikan itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya daripada kalian. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Beberapa kejelekan orang-orang munafik.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan dan dukungan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan dan dukungan itu kepunyaan Allah semata.

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kalian duduk beserta mereka yang kafir itu, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kalian berbuat demikian, tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.

yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu bencana yang akan menimpa pada diri kalian, hei orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang berserta kalian?" Dan jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkan kalian dan membela kalian dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian pada hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu, dengan sikap mereka yang menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka dan membalas perbuatan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir, menyebut Allah, kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yaitu antara iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau teman dekat dengan meninggalkan orang-orang beriman. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian?

Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan engkau sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan, serta berpegang teguh pada agama Allah, dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.

Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri ketaatan hamba-hambanya, lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang.

0: وكان الله سميعا عليما.
1: Allah tidak menyukai ucapan buruk yang dinyatakan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Jika kalian menampakkan suatu kebaikan, atau menyembunyikannya, atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Kuasa. Akibat kekafiran dan buah keimanan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yaitu iman atau kafir.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.

Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesatuan agama Allah. Pembalasan Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi.

Ahli kitab, yaitu kaum Yahudi, meminta kepadamu, wahai Muhammad, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit sebagai bukti kebenaran kenabianmu. Maka janganlah kamu heran karena sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata kepada Musa, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Maka mereka pun disambar petir karena kezaliman mereka. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka dari yang demikian, dan telah kami berikan kepada Musa keterangan serta bukti yang nyata akan kebenaran kenabiannya.

dan telah kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tur Sina, ketika mereka enggan untuk melaksanakan perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, yaitu mengamalkan hukum Taurat. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang kota Baitul Maqdis sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kalian melanggar peraturan mengenai larangan mencari ikan pada hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh, namun ternyata mereka melanggarnya.

maka kami laknati mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafiran mereka. Karena itu mereka tidak beriman, kecuali dengan keimanan yang sedikit, yang tidak bermanfaat bagi mereka.

dan juga kami laknati mereka disebabkan kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar, yaitu zina.

dan karena ucapan mereka yang mengolok-olok. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa dengan fisik dan ruhnya kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا.
1: Tidak ada seorang pun dari ahli kitab setelah turunnya Isa pada akhir zaman kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, yaitu mengerjakan dosa-dosa besar yang telah dilarang, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah.

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara kaum Yahudi itu siksa yang pedih.

Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Quran, serta apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul.

Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan adalah Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

0: بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
1: Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepada kalian itu. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepada kalian. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yaitu agama Islam, mereka benar-benar telah tersesat sejauh-jauhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman dengan terus-menerus berada dalam kekafiran. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang akan menyelamatkan mereka.

kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul kami, yaitu Muhammad kepada kalian, dengan membawa kebenaran dari Rob kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa.

0: واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan hamba yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, serta janganlah kalian mengatakan Allah itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah adalah ilah yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya dan memutuskan hukum di antara mereka.

Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri untuk menyembah-Nya, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Rob kalian, yaitu Muhammad dan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang menderang, yaitu Al-Quran.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada cahaya yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga dan limpahan karunia-Nya, serta menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepada-Nya. Masalah pusaka kalala, atau orang yang mati tanpa meninggalkan orang tua atau anak.

0: tentang Kalala, yaitu seorang yang meninggal dan tidak memiliki orang tua atau anak. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang Kalala, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki akan mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kalian, supaya kalian tidak tersesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Surah Al-Ma'idah. Janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendakinya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar batasan-batasan Allah dan rambu-rambunya, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yaitu binatang ternak yang dibawa ke tanah suci untuk disembelih di sana, dan binatang-binatang qalaid, yaitu hewan yang diberi kalung sebagai tanda bahwa ia hendak

disembelih di tanah suci. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-nya. Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksanya.

0: Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan yang mati karena tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Dan diharamkan bagi kalian hewan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Semua perbuatan haram yang telah disebutkan itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Maka barang siapa terpaksa memakan hewan-hewan yang telah diharamkan tersebut karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.

pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatannya, di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Wudu, mandi, dan tayamum.

Dan ingatlah karunia Allah kepada kalian, dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kalian, ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Kewajiban berlaku adil dan jujur.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikannya kepada kalian ketika suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kalian untuk menyerang. Maka Allah menahan tangan mereka dari kalian dan menyelamatkan kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, serta hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu hendaknya bertawakal. Pengingkaran janji prasetya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, serta Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian, sungguh jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni berinfak harta di jalan Allah, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kala Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan.

Wahai ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan dari manusia, dan dia meninggalkan penjelasan apa yang tidak perlu. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang nyata.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang menderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Isa putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berkata, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakan, wahai Muhammad, maka mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu.

Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kalian tidak mengatakan, tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keengganan bangsa Yahudi untuk mentaati perintah Nabi Musa memasuki Palestina dan akibatnya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian, ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka, serta diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri Palestina itu ada orang-orang yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, maka sungguh kami akan memasukinya."

berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itulah pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."

Berkata Musa, "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu hukumlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu, wahai Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan.

Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa."

Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam.

sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.

Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.

Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.

Oleh karena kejinya pembunuhan itu, maka kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, yakni bukan karena kisos, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada Bani Israel, rasul-rasul kami, dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka, sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan.

Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa dan merampas harta, tidak lain adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Sebelum kalian dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang mendekatkan diri kalian kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal.

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya hanya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah.

0: Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Allah dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, "Jika diberikan ajaran ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kalian, maka terimalah. Dan jika kalian diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."
1: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

0: الله يحب المقسطين.
1: Mereka itu yakni kaum Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka telah diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian, wahai orang-orang alim Yahudi, takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
1: Saya mengucapkan selamat menyimak tilawah Al-Quran terjemah.

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, barokallahu fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita, kuduah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Di antara doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sering berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, pencipta kami, pemilik kami dan pengatur kami, berikanlah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan cegahlah kami dari azab jahannam. Dan doa ini sangat pantas kita ulang-ulang, terutama kita yang tidak pandai berdoa, kita yang tidak pandai meminta, kita tidak pandai mengungkapkan apa yang kita inginkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka doa yang singkat ini sebenarnya doa yang mampu menghimpun seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Tapi bagi ya teman-teman yang pandai berdoa, hafal banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang doa beliau, maka diragamkan doa itu sangat baik sekali. Di doa yang Rasul sering ungkapkan itu ada doa meminta perlindungan dari azab jahannam. Bahkan berlindung dari azab jahannam ini termasuk doa yang disunnahkan dibaca setiap hari setiap kita salat, di tahiyat terakhir sebelum kita salam. Ini kita disunnahkan untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan dari azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kematian dan kehidupan, dan juga dari keburukan fitnah dajjal. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 65, Allah Subhanahu wa taala pun mengungkapkan di antara doa yang sering diungkapkan oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, yaitu Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Wahai Rabb kami, pencipta kami, pemilik kami, pengatur kami, jauhkan kami dari azab jahannam. Sesungguhnya azab jahannam ini sangat kekal. Di antara mana gharama, yaitu mulihan daiman laziman ghaira mufariq man udhiba bihi min al-kufar. Jadi azab jahanam itu ya inna azabaha kana gharama, arti gharama yaitu azab yang terus menerus yang melazimi orang yang diazabnya dan tidak akan pernah terpisah dari orang yang diazabnya, yaitu orang-orang yang mati di dalam kekafiran. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, tentang keabadian jahanam untuk orang-orang kafir ini banyak sekali diungkapkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Di antaranya Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa azab jahanam itu azab mukim. Dan mukim itu lawan daripada musafir. Kalau musafir itu berpindah-pindah. Tapi kalau mukim itu tetap di situ. Ya. Nah, azab jahanam itu azabun mukim. Azab yang menetap. Tidak pernah berpindah, artinya abadi. Ya, di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 37. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha. Walahum azabun muqim. Mereka menginginkan untuk keluar dari jahannam, dari api neraka, tapi mereka tidak akan pernah keluar darinya. Dan bagi mereka azab muqim, azab yang kekal, yang tidak pernah berpindah dari tempat itu. Ya, dalam ayat lain Allah berfirman, wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Allah telah menjanjikan untuk orang munafik laki-laki dan perempuan, untuk orang-orang kafir yaitu api jahannam, mereka kekal di dalamnya dan itu cukup untuk menyiksa mereka. Mereka mendapatkan laknat dari Allah dan mereka pun mendapatkan azabun muqim. Azab yang tetap ada di situ. Fa saufa ta'lamuna may yatihi azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun muqim. Jadi Allah Azza wa Jalla sudah mengancamkan kepada orang-orang kafir di saat mereka hidup. Ya, ketika mereka tidak bertobat, tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka akan mendapatkan azabun muqim. Ya. Nah, kemudian mereka pun ya tidak akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari jahannam. Bahkan mereka sudah tidak bisa lagi bertobat. Bahkan tidak diminta untuk bertobat. Ya, mereka diminta untuk bertobat itu ketika di dunia. Kalau sudah masuk ke alam barzakh, apalagi masuk ke dalam neraka, maka mereka tidak diminta lagi untuk bertobat. Pertobatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 35, فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Mereka tidak akan pernah lagi dikeluarkan dari neraka dan mereka pun tidak dimintai untuk bertobat. Walaupun bertobat, walaupun menyesal, itu sudah tidak dianggap lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Hajj ayat 22, كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Setiap kali, kata kullama, ini dijadikan dalil juga oleh para ulama ahlus sunnah tentang keabadian jahannam. Ya, sebab arti kullama itu setiap kali. Kullama aradu ay yakhruju minha. Setiap kali mereka akan keluar dari jahannam, min ghammin, karena siksaan yang begitu keras, mu'idu fiha, maka mereka akan dikembalikan lagi ke dasar jahannam. Wadhuku azabal hariq, sambil dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Ya. Jadi di sini dalil keabadiannya ada pada kalimat kullama. Setiap kali akan keluar, dikembalikan lagi ke dasar jahanam. Setiap kali akan keluar, dikembalikan lagi ke dasar jahanam. Sampai kapan? Setiap kali seperti itu akan dikembalikan lagi. Artinya ini abadi. Ya. Dan ada perkataan dari Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Ya. Beliau menafsirkan ayat ini, wallahi ma tamiu fil khuruj innal arjula lamuqayyadah wa innal aidi lamuthaqah walakin yarfa'uhum lahabuha wa tarudduhum maqami'uha. Jadi kenapa Allah Azza wa Jalla mengungkapkan ya setiap kali mereka akan keluar, apakah mereka bisa keluar? Apakah mereka bisa memanjat tebing-tebing jahanam sehingga dikatakan setiap kali mereka akan keluar? Ya, sebab pintu jahanam itu ada di atas dan mereka dilemparkan ke bawah. Nah, ternyata kata Fudail Ibn Iyad, mereka itu sebenarnya tidak bisa keluar. Ya, karena apa? Kaki terikat. Tangan pun terbelenggu. Ya, tidak mungkin mereka akan manjat ya ke atas jahanam, itu tidak mungkin. Tapi ini mereka terkadang seringkali terpental oleh ledakan-ledakan api jahanam. Sehingga yang tadinya di bawah, dia akan terpental ke atas karena ledakan yang begitu besar. Seolah-olah mereka ingin keluar. Ya. Ketika berpindah dari bawah ke atas karena ledakan api jahanam yang begitu besar, terpental ke atas seolah-olah mereka ingin keluar. Tapi ketika berada di atas, kemudian dipukul lagi dengan palu-palu dari para malaikat sehingga mereka berada lagi di bawah. Ya. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Begitu. Ya. Sambil dikatakan setiap kali pukulannya itu, wadzuku adzabal hariq. Rasakanlah azab yang membakar ini. Kaum muslimin rahimakumullah, karena itulah azab jahannam ya terkhusus untuk orang-orang kafir yang mereka tidak berislam, orang-orang yang musyrik. Ini adalah kerugian yang luar biasa. Karena apa? Mereka tidak akan pernah lagi merasakan kenikmatan setelah itu. Ya, ini abadi. Makna abadi itu tidak ada ujungnya. Ya, tidak pernah ada ujungnya. Maka ini kerugian yang paling rugi. Maka Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 45, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala innal zalimina fi 'adzabin muqim. Ya, sesungguhnya kerugian, ya hakikat kerugian adalah mereka yang rugi, mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ketahuilah bahwa orang-orang zalim itu akan berada pada azab mukim, ya, azab yang kekal yang tidak pernah berpindah. Ya. Ketika mereka sudah yakin tidak akan pernah keluar dan sudah putus asa, ya, mereka sangat putus asa. Tidak mungkin kita keluar. Ya, tidak mungkin orang-orang kafir itu akan keluar dari api neraka. Selamanya akan ada di sini. Maka mereka meminta sesuatu yang lebih rendah lagi, yaitu mereka meminta diringankan. Ya. Karena kalau keluar tidak mungkin, maka mereka mencoba untuk meminta diringankan. Tetapi ternyata permintaan mereka pun tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 86, "Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun." Azab untuk mereka itu tidak akan pernah diringankan dan mereka tidak akan pernah ditolong. Itu permintaan mereka untuk diringankan. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Bahkan mereka akan khulud di dalamnya, kekal di dalamnya, dan azabnya tidak akan pernah diringankan. Yang ada setiap hari semakin dahsyat siksanya, bukan semakin ringan. Ya. Ketika diringankan pun mereka sudah putus asa. Ya, tidak mungkin keluar dari neraka dan tidak mungkin diringankan. Maka mereka memohon, merintih, ya, kepada penjaga jahanam untuk diringankan sehari saja. Mereka tidak minta selamanya diringankan, tapi mereka meminta diringankan hanya sehari saja. Ya, tapi ternyata ini pun tidak dikabulkan, walaupun sehari. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hal ini, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan berkatalah orang yang berada di dalam neraka itu kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum. Mereka sudah tidak lagi bisa mengatakan ya Rabbi, tapi ud'u rabbakum, wahai penjaga neraka, memintalah kepada Rabb kalian agar dia meringankan siksa dari kami satu hari saja. Ya, yauma minal adab. Tapi kemudian dijawab oleh penjaga jahannam, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, bukankah telah datang dulu waktu di dunia rasul-rasul, utusan-utusan Allah dengan keterangan yang jelas? Qalu bala, mereka mengatakan pun benar, sudah datang rasul itu. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Silahkan kalian meminta, tetapi permintaan kalian ini tidak pernah didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, ketika mereka di jahanam dan mereka melihat orang-orang kafir lain, terutama melihat orang-orang yang dulu di dunia menyesatkannya, dikarenakan orang itu saya tersesat, dikarenakan orang itu saya menjadi kafir. Lantas mereka pun melaknat orang tersebut dan meminta kepada Allah agar azabnya ditambah kepada orang yang pertama kali menyesatkannya itu. Ya, qalat ukhrahum liulahum, Rabbana haulai adhalluna faatihim adzaban dhifa minan nar. Qala likullin dhifu walakin la ta'lamun. Ya, ketika mereka melihat orang-orang yang dahulu menyesatkannya, wahai Rabb kami, mereka itulah yang dahulu menyesatkan kami, maka berikanlah azab yang berlipat kepada mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan setiap orang akan mendapatkan lipatan azab, tetapi kalian tidak tahu. Ya. Jadi bukannya orang yang menyesatkan, yang tersesatkan pun akan dilipatkan azabnya oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka mengikuti kesesatan. Ya. Nah, azab jahannam ini sifatnya semakin hari semakin bertambah dahsyat, bukan semakin berkurang. Ya, semakin hari semakin berat. Maka Allah Azza wa Jalla ya berfirman, merendahkan, menghinakan penduduk neraka, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ya, rasakanlah siksaan jahanam ini dan kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali menambah azab. Ya, jadi tidak semakin ringan tapi semakin berat. Ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Tempat tinggal mereka adalah jahannam, dan setiap kali apinya itu meredup, maka akan kami tambah api yang besar. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa yang meredup di sini bukan api neraka, tetapi api yang ada di jasadnya. Ya. Kalau api neraka tetap besar, tidak akan pernah meredup, tidak akan pernah kecil. Dia senantiasa besar. Jadi yang dikatakan kullama khabat, setiap kali api itu akan padam atau meredup, zidnahum sa'ira, kami tambahkan api yang baru, itu maksudnya api yang ada di tubuh mereka. Sebab setiap tubuh orang kafir itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Kalau api neraka itu senantiasa besar. Tapi ketika fisik orang kafir itu mulai hangus, maka apinya akan mulai kecil. Sebab bahan bakarnya, minyaknya habis nih. Kemudian Allah Azza wa Jalla kembalikan kulit yang baru, dan mereka terbakar lagi dengan api yang besar lagi. Waliyadzubillah. Ya, ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dan hal ini pun dikuatkan dengan surah An-Nisa ayat 56. Ya, perkataan Ibnu Abbas ini dikuatkan kebenarannya dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara, sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami akan kami masukkan dia ke dalam api, kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, setiap kali kulit mereka sudah mulai hangus, maka kami akan ganti dengan kulit yang lain agar mereka mendapatkan azab. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika mereka sudah berputus asa, tidak akan pernah lagi bisa keluar dari jahanam. Bahkan mereka itu tidak diringankan azabnya walaupun satu hari. Maka mereka sangat menginginkan kematian. Ya, mereka meminta untuk dimatikan saja. Padahal kematian saat ini di dunia adalah satu hal yang kita lari darinya. Sesakit apapun kita ingin terus hidup. Kita berobat kesana kemari untuk tetap hidup. Tapi di neraka kematian itu adalah satu harapan. Ya, maka mereka pun ya mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Dan mereka berkata, wahai Malik, hendaknya Rabbmu mematikan kami saja. Ya, di antara tafsir dikatakan ini tidak langsung dijawab ini. Tidak langsung dijawab perkataannya. Sampai sudah sekian tahun, ya sudah lama sekali, baru ada jawaban, innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan tetap ada di sini. Tidak akan pernah mati. Ya, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdha alaihim fayamutu. Dan orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan api jahannam dan mereka tidak diputuskan untuk mati. Wala yukhaffaf

0: sakitnya kematian, maka Allah berfirman wa yatihil mautu min kulli makan wa ma hum bimayyit wa min waraihi adzabun ghalidz. Ya, kematian itu senantiasa mendatangi mereka di setiap penjurunya. Dikatakan di sini bahwa ya maknanya annahu yatihi ya mislu syiddatil maut wa alamihi min kulli juzmin min ajza'i badanihi. Seluruh badannya itu merasa sakitnya kematian, tetapi mereka tidak akan pernah mati. Bahkan ada azab yang lebih keras lagi setelah itu. Ya. Maka dalam surah Thaha ayat 74 Allah berfirman, innahuma ya'tihi rabbahu mujrima fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa, maka dia akan mendapatkan jahannam, di dalamnya dia tidak akan pernah mati. Ya. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan mati juga tidak hidup. Sebenarnya mereka hidup, cuman tidak layak dikatakan hidup dikarenakan kehidupan yang ya sangat tidak layak sekali. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir kita akan baca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul bersabda, "Idza sar ahlul jannati ila al-jannah." Jika penduduk surga sudah menempati surga semua. Wa ahlun nar ila an-nar. Penduduk neraka pun sudah menempati neraka. Ji'al bil maut. Maka didatangkanlah kematian, hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, yang diletakkan di antara surga dan neraka. Thumma yuzbah, kemudian kematian itu dimatikan. Ya, kematian sudah mati, yang ada tinggal kehidupan. Thumma yunadi munadin, kemudian ada orang yang menyeru, ya ahlal jannati la maut wa ya ahlan nar la maut. Wahai penduduk surga, kematian sudah tidak ada. Wahai penduduk neraka, kematian sudah tidak ada. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Maka penduduk surga pun bertambah bahagia, sedangkan penduduk neraka bertambah sengsara. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, ini ancaman yang terdapat di dalam kitab suci, dalam Al-Quran yang sering kita baca. Maka mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari jahannam dan dimasukkan ke dalam surganya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan

mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh bersama Ustadz Rahmatullah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yumiddin wa ba'd. Pendengar yang budiman, di antara salah satu prinsip yang sangat pokok dan sangat utama bagi Ahlus Sunnah, ya, golongan yang selamat, Al-Firqatun Najiyah, adalah ittiba' atharir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti athar atau jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang dia berpegang teguh, telah ridha dan telah faham dasar yang harus dipegang itu Al-Quran dan As-Sunnah, dan meyakini bahwa ini dua sumber yang bersih dari kekeliruan dan penyimpangan, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk berpegang teguh dengan kedua sumber ini, maka ini merupakan nikmat Allah yang terbesar. Karena inilah hidayah. Ini hidayah yang kita minta setiap saat dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu berpegang dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meniti jalannya Rasul, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dua sumber yang dijaga, ya, yang murni, yang tidak tercampur oleh logika manusia atau pendapat atau perasaan dan seterusnya. Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi berkata dalam Al-Aqidah At-Tahawiyahnya, ya, telapak Islam tidak akan bisa teguh kecuali di atas prinsip taslim, di atas prinsip penyerahan dan kepasrahan. Barang siapa yang menginginkan apa yang terlintas dalam benaknya, dalam pemikirannya, serta tidak puas pemahamannya dengan penyerahan atau taslim terhadap nusus, terhadap nas-nas, maka tujuannya tidak akan tercapai. Tidak akan mendapatkan kemurnian tauhid, kejernihan ma'rifat, dan kebenaran iman. Maksud perkataan At-Tahawi ini adalah, seorang yang tidak teguh, ya, tidak mantap menapakkan kakinya di atas taslim, di atas penyerahan diri secara totalitas terhadap nas-nas, yaitu teks-teks Al-Quran dan hadis, jadi kadang-kadang mendahulukan akalnya, atau telah datang nas yang jelas kemudian didebat dengan logika, dengan filsafat, dengan perasaan, dengan tradisi, dengan berbagai macam. Jadi tidak sepenuhnya taslim, tunduk patuh secara total terhadap nas. Nas-nas Al-Quran dan hadis. Maka orang yang seperti ini, keislamannya tidak akan teguh, mudah bergoyang, dan mudah tergelincir, bahkan mudah terpleset ke jalan yang sesat. Karena dia tidak berpegang teguh dengan nas, dengan teks-teks Al-Quran dan hadis. Padahal nas-nas Al-Quran dan hadis ini adalah wahyu Allah yang suci, wahyu Allah yang bersih dari kesalahan. Dan ini pasti benar. Sedangkan apa saja yang menyelisih kedua sumber ini, nas-nas ini pasti keliru. Pasti itu, ya. Jadi dalam beragama atau beriman, dalam berislam itu sebenarnya mudah saja. Tidak terlalu menuntut kecerdasan yang sangat tinggi, ya, kalau boleh dikatakan kecerdasan, ya. Tidak menuntut kecerdasan atau inteligensi yang tinggi atau kefahaman yang luas, ya, meskipun itu dituntut dari para ulama. Yang penting seorang muslim jika telah datang kepada nas Al-Qur'an atau hadis, dia mengatakan sami'na wa ta'na dan berusaha mengikuti nas tersebut, maka dia sudah dikatakan benar imannya, ya, benar Islamnya. Karena memang Islam ini bukan dituntut untuk cerdas atau untuk menggunakan rasio, bukan. Tapi tunduk, ya, istislam. Islam itu artinya al-istislam lil wahyi. Tunduk patuh kepada wahyu. Jadi kita merelakan diri kita diatur oleh Allah dan Rasul-Nya lewat nas-nas tersebut. Dan setiap yang dibawa oleh Allah dan Rasul-Nya itu adalah petunjuk bagi akal sehat dan sesuai dengan fitrah yang selamat. Dan apa saja yang menyelisihinya pasti sesat. Nah, di antara dalil-dalil dari hadis atau sunnah bahwa tidak cukup seorang itu hanya mengkaji Al-Quran dan memahaminya secara pemahaman dia saja atau dengan ro'yunya atau dengan pemahaman gurunya saja, tapi harus merujuk kepada as-sunnah, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, adalah sabda Rasulullah SAW, la ulfiyanna ahadakum ya'tihi hadithun minni yajlis ala arikatih fayaqul bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi halalan ahlalnah wama wajadna fihi haraman harramnah ala innama harrama Rasulullah SAW kama harram Allah Azza wa Jal. Jangan sampai aku mendapati, ya, Nabi dengan wahyu, beliau tahu bahwa nanti akan ada nanti di antara orang-orang di akhir zaman yang akan meragukan atau mengabaikan hadis Nabi. Maka beliau bersabda, jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian duduk-duduk di atas kursi sofanya, lalu datang kepadanya hadis dariku, lalu dia menjawab, antara kami dan engkau kitabullah, ini Al-Quran. Antara kami dan engkau Al-Quran. Pokoknya apa yang kami dapati halal dalam Al-Quran, kami halalkan. Apa yang kami dapati haram dalam Al-Quran, aku haramkan. Yani aku cukup dengan Al-Quran saja, maksudnya begitu. Apa yang dihalalkan, aku halalkan. Apa yang diharamkan, aku haramkan. Nabi memperingatkan hal ini. Beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, itu seperti yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini peringatan yang tegas dari Nabi. Jadi siapa yang mengatakan, cukuplah kami dengan kitab Allah, itu Al-Quran, Nabi mengatakan tidak benar. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa syariat halal dan haram, itu seperti yang dihalalkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Al-Quran dan sesuatu yang semisalnya. Dan sesuatu yang semisalnya bersama Al-Quran itu. Apa sesuatu yang semisalnya itu? Tidak lain adalah as-sunnah, itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Jadi Nabi menegaskan bahwa beliau menerima dari Allah bukan hanya Al-Quran. Tapi Al-Quran dan sesuatu yang seperti Al-Quran. Apa yang seperti Al-Quran? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga apa saja yang beliau sampaikan, itu adalah wahyu Allah yang suci. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Dan tidaklah Nabi itu berbicara dengan hawa nafsunya. Jadi apa yang beliau bicarakan itu bukan dari hawa nafsunya. Tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Atau wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, pernah suatu ketika Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi, duduk-duduk bersama kawan-kawannya. Kemudian ada salah seorang yang berkata, janganlah kalian berbicara kepada kami kecuali dengan Al-Quran. Dia mengatakan, janganlah kalian berbicara kepada kami. Maksudnya membawa dalil, membawa hujah, kecuali dengan Al-Quran. Lalu Imran bin Husain meminta, dekatkanlah orang itu kepadaku. Setelah didekatkan kepadanya, Imran bin Husain, sahabat Nabi ini berkata, bagaimana pendapatmu jika kamu dan kawanmu hanya menerima dari Al-Quran saja? Apakah kamu mendapatkan di dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, bahwasanya salat duhur itu 4 rakaat, dan salat asar 4 rakaat, dan kau membaca surat dalam 2 rakaat pertamanya, membaca surat selain Al-Fatihah dalam 2 rakaat pertamanya? Bagaimana pendapatmu jika kamu dan kawanmu hanya mau menerima dari Al-Quran saja? Apakah engkau dan kawanmu mendapatkan bahwa tawaf di Baitullah, tawaf di Ka'bah itu 7 kali? Dan apakah kamu dapatkan keterangan tentang sa'i atau berjalan antara Safa dan Marwah? Wahai kaum, ambillah pendapat ini dari kami. Sesungguhnya demi Allah, jika kalian tidak melakukannya, maka kalian akan benar-benar tersesat. Ini pendapat kami ini artinya, ikutilah Al-Quran dan sunnah Nabi, petunjuk Nabi. Kalau kalian tidak melakukannya, kalian benar-benar tersesat. Karena itulah para ulama mengatakan, penjelasan yang sempurna adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dia adalah manusia yang paling tahu tentang Al-Haq. Ya. Manusia yang paling tahu tentang kebenaran. Yang paling fasih dalam memberikan nasihat kepada manusia. Yang paling baik nasihatnya kepada manusia. Dan paling fasih dalam menjelaskan kebenaran. Maka apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah puncak penjelasan. Imam Malik bin Anas rahimahullah juga berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu. Kelak pada hari kiamat, engkau akan ditanya tentangnya. Maka lihatlah dari mana engkau mengambilnya. Ini ilmu agama ini adalah bagian dari jiwamu, daging dan darahmu. Dan nanti pada hari kiamat engkau akan ditanya tentangnya. Maka lihatlah, perhatikan dari mana engkau mengambilnya. Nah, mungkin sebagai penjelasan dari hadis Rasulullah SAW yang beliau pernah memberikan peringatan yang sangat baligh, yang sangat berkesan sekali di hati para sahabat, sehingga membuat para sahabat menangis ketika mendengar mau'idhah atau nasihat ini. Diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, ya, sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW menasihati kami dengan sebuah nasihat yang membuat hati-hati kami bergetar dan mata-mata kami bercucuran. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat tadi
4: adalah nasihat seorang yang tidak berpisah dengan para sahabatnya. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Jadi sahabat ini, para sahabat menyangka bahwa ini nasihat orang yang tidak berpisah dari para sahabatnya. Maka mereka buru-buru minta wasiat ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menyambut permintaan itu. Beliau bersabda, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammar 'alaikum 'abd fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Beliau berwasiat kepada para sahabatnya yang sekaligus juga kepada kita. Aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa ya, supaya selalu bertakwa kepada Allah dan mendengarkan serta patuh. Meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak atau hamba sahaya. Maka sesungguhnya, barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, yakni diberi usia panjang setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karenanya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini petunjuk Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan sunnah artinya petunjuk cara beragama para Al-Khulafa Ar-Rasyidin, empat khalifah yang pertama itu, yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut, sunnahku dan sunnah para sahabat itu, para Khulafa Ar-Rasyidin, dengan gigi-gigi geraham. Yani peganglah erat-erat, dan hati-hati kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidhi, dan Tirmidhi berkata, hadis Hasan Sahih. Nah, Nabi memberikan kabar yang ini wahyu, ya. Barang siapa yang masih hidup sepeninggalku, yakni maksudnya diberi umur panjang ya, sehingga mencapai masa akhir sahabat. Nabi bersabda, kelak pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan kepada para sahabatnya apa yang akan terjadi sepeninggalnya berupa perselisihan dan merajalelanya bid'ah serta kemungkaran. Nah, beliau atau Nabi telah mengetahuinya secara terperinci. Tapi beliau tidak menjelaskannya kepada setiap orang. Ya. Beliau hanya memperingatkan mereka semua agar waspada terhadapnya secara umum. Namun demikian, beliau menjelaskan hal fitnah atau penyimpangan-penyimpangan itu secara rinci kepada sebagian orang. Seperti Abu Hudzaifah dan Abu Hurairah saja. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu ternyata ya, jadi benar. Ya. Jadi siapa yang, maksud Nabi, siapa yang usianya panjang, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan hal itu terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW. Perselisihan yang banyak itu benar-benar terjadi di akhir masa sahabat. Ya. Terjadi di akhir masa sahabat radhiyallahu anhum. Dan masa yang setelahnya lebih banyak lagi tentu. Ya. Kemudian beliau memberikan solusi atau pegangan jika melihat perselisihan yang banyak. Berbagai macam paham. Berbagai macam ajaran-ajaran atau cara-cara baru dalam memahami Al-Quran. Ya. Tafsir ilmiah. Tafsir macam-macam. Orang dalam mentafsirkan Al-Quran. Maka Nabi memperingatkan dengan cara-cara baru atau hal-hal yang menyelisihi petunjuk Nabi dan para Khulafa Ar-Rasyidin. Nabi mengingatkan, apa saja perkara yang baru dalam masalah agama ini, maka itu adalah muhdats, perkara baru yang sesat, bid'ah yang sesat dan harus dijauhi. Nah, inilah sebagai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi dalam memahami Al-Quran, kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para Khulafa Ar-Rasyidin memahaminya. Ya, ini wajib karena mereka yang dikatakan Nabi al-Mahdiyyin, orang-orang yang mendapat petunjuk, yang kita disuruh mengikuti cara pemahaman mereka, cara penafsiran mereka. Dan tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan penafsiran ra'yu atau logika dan mengait-ngaitkan Al-Qur'an dengan satu dengan ayat yang lain atau dengan realitas, mengaitkan Al-Qur'an dengan fakta, dengan kenyataan dan sebagainya. Ini enggak benar. Jadi harus mengikuti cara pemahaman bagaimana Rasulullah menjelaskan ayat-ayat itu dan bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali memahami ayat-ayat itu. Berarti ini membutuhkan ilmu. Iya, benar. Membutuhkan seorang mengetahui bagaimana sunnah Nabi itu secara terinci. Ya. Jadi setelah ini seorang itu wajib mengetahui bagaimana sunnah atau petunjuk Nabi itu secara rinci. Khususnya dalam masalah akidah sebelum yang lain-lain. Sebelum tata cara ibadah, sebelum tata cara akhlak dan sebagainya. Bagaimana cara akidah Nabi? Bagaimana Nabi berakidah atau berkeyakinan, beriktiqad? Bagaimana pula para sahabat, khususnya Khulafa Ar-Rasyidin, akidah mereka bagaimana? Cara memahami Al-Quran, cara memahami agama ini bagaimana? Itulah yang wajib kita ikuti. Dan kita wajib meninggalkan semua cara-cara yang tidak sejalan dengan itu. Ini wasiat petunjuk Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang juga sekaligus kepada kita selaku umatnya. Ini adalah salah satu prinsip Ahlus Sunnah yang utama, yaitu at-tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan hadith-hadith Rasulullah SAW. Serta memahami kedua sumber tadi, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Demikian, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, dan janganlah tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Janganlah kalian tinggalkan wad, suwa', yaghuth, wa ya'uq, wa nasr. Ahibati fillah rahimani wa rahimakullah. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas menjelaskan terkait dengan hal ini. Sarat authanul lati kanat fi qaumin Nuh fil arabi ba'du. Bahwasannya berhala-berhala yang dulu disembah pada kaum Nuh menjadi disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Setelah itu ya, tersebarlah beribadah, berbuat syirik ini kepada kaum-kaum yang lain di Jaziratul Arab. Amma waddan fakanat li kalbi di daumatil jandal. Yaitu Wad, berhala yang bernama Wad, yang mereka beri nama Wad, menjadi milik kabilah Kalb di Jaumatil Jandal. Kemudian wa amma suwa kanat li Hudail. Demikian pula yang bernama Suwa, berhala yang mereka beri nama Suwa ini, ya, kemudian dimiliki oleh kabilah yang bernama Hudail. Wa amma Yaghuth fakanat limurad. Kemudian juga Yaghuth, berhala yang bernama Yaghuth, kemudian dimiliki oleh Bani Yaghuth. Fakanat limurad, kaum Murad. Summa li Bani Utaif bil Jauf inda Saba. Kemudian dimiliki oleh suku yang di Utaif, yaitu di Jauf, berada di negeri Saba Yaman. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan. Kemudian juga berhala yang bernama Ya'uq, ini kemudian dimiliki oleh Hamdan, Bani Hamdan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar. Begitu pula dengan Nasr, ini dimiliki oleh kabilah Himyar. Asma'u rijali salihin min qaumin Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim an ansubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasamuha bi asma'ihim fafa'alu. Yang mana ini awalnya adalah berhala-berhala ini, ya, awalnya adalah nama orang-orang saleh di kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka telah meninggal dunia, syaitan membisiki kepada kaumnya untuk dibuatkan patung-patung. Kemudian diletakkan patung-patung tersebut di tempat-tempat yang dimana para orang-orang soleh ini menyebarkan ilmu agama ini, mendakwahkan agama ini, dan diberi nama sebagaimana nama-nama orang-orang soleh tersebut. Fafa'alu falam tu'badu hatta idha halak. Dan di awal-awal, ya, sekali lagi, mereka kemudian membangun dan juga membuatnya dan juga meletakkan di tempat-tempat tersebut. Dan di awal-awal mereka tidak menyembahnya, tidak mengagungkannya, hanya sebagai pengingat. Sampai idza halaka ulaika wa nasakhal ilm ubidat. Sampai mereka telah meninggal dunia dan berganti generasi telah mereka, yang mana ilmu semakin pudar dan kemudian patung-patung tersebut diibadahi selain Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini penyebab utama awal kesyirikan muncul adalah dari sifat hulu atau mengkultuskan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, orang-orang yang senantiasa mengajak untuk beramal soleh. Kemudian ya, syaitan membisikinya, membisiki kaumnya untuk mengenang jasa mereka dengan membuat patung-patung. Sehingga apa? Lambat laun patung tersebut diibadahi. Dan kemudian patung-patung tersebut tersebar di berbagai macam penjuru dunia. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syirik yang berbentuk kultus terhadap orang soleh ini kemudian menyebar ke segala penjuru dunia. Dan tidak terkecuali sampai juga di negeri kita tercinta. Di Indonesia. Ya. Di Indonesia juga. Di seluruh penjuru dunia sampai juga di Indonesia. Kalau kita melihat, ya, kalau kita mendengar atau menyaksikan, ya, bahwasanya banyak sekali terjadi kesyirikan disebabkan terhadap pengkultusan terhadap orang-orang soleh sebelumnya yang mereka kemudian ibadahi setelah peninggal mereka. Contohnya kita dapati di Mesir. Di Mesir itu banyak sekali kuburan-kuburan yang mereka anggap tadinya adalah kuburan-kuburan orang-orang soleh, wali-wali. Bahkan disebutkan lebih dari 6.000 kuburan yang diagung-agungkan. Dan ada salah satu kuburan yang sangat terkenal sekali, yaitu kuburan Syekh Al-Badawi. Ini kuburan ini banyak sekali didatangi oleh orang kaum muslimin dari penjuru Mesir, bahkan dari orang-orang selain Mesir. Datang ke situ untuk ngapain? Untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa, untuk meminta-minta selain Allah. Bahkan ada yang bawa binatang ternak untuk disembelih di situ, menyembelih untuk sang yang berada yang telah meninggal dalam kuburan. Dan juga ada yang menjadikan kuburan tersebut untuk tawaf. Dan ini ramai sekali. Begitu pula di Mesir ada kuburan yang terkenal, yaitu dari sebutkan bahwasanya Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, ini sang mujahid sangat terkenal. Yang kemudian kuburannya dikultuskan. Dijadikan tempat untuk meminta-minta selain kepada Allah, bertaqarrub kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Suriah. Banyak tempat-tempat yang dijadikan untuk mensekutukan Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Turki. Banyak sekali kuburan-kuburan yang dibangun di dalam masjid. Dan ini bisa kita lihat di media. Banyak sekali kuburan-kuburan yang berada di dalam masjid. Dan kemudian mereka menyembahnya. Selain menyembah Allah, juga terhadap kuburan tersebut. Dan dijadikan untuk takarub, meminta-minta tawasul kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Iran, di Irak, ya, di Iran terkenal makamnya yang mereka, ya, mereka menamakan makamnya Hussein, Hussein cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ berbagai macam bentuk takarub mereka lakukan, dari mulai sholat, ya, meminta-minta, berdoa, tawaf. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya gak perlu tawaf itu di Ka'bah, gak perlu wukuf di Padang Arafah, cukup di makamnya Imam Hussein. Begitu pula di negeri kita tercinta, dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali kejadian-kejadian, wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan, diawali dari kultus atau hulu kepada orang-orang soleh. Kita lihat di Indonesia, ya, kuburan banyak yang disalahgunakan, yang seharusnya, ya, untuk mengingat Allah Rabbul Alamin bahwasanya kita pun sama akan meninggal dunia, tetapi banyak sekali disalahgunakan. Banyak orang yang meminta-minta kepada selain Allah. Banyak orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah dengan mendatangi kuburan-kuburan tersebut. Waliyadzubillah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalau kita teliti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk mengapuri kuburan, mengkapur kuburan, kemudian menduduki dan membangun kuburan. Dilarang bangun kuburan. Untuk apa? Supaya tidak terjerumus kepada pengkultusan kuburan atau makam-makam tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yujassisal kubru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an yujassisa al qabru, untuk mengkapur, ya, mewarnai kuburan. Wa an yaq'uda alaihi, melarang untuk duduk-duduk di kuburan. Wa an yubna alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun kuburan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassisal kubura wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha wa an tuta'ah tuta'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkapur kuburan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis nama orang yang dikubur tersebut, dan juga melarang untuk membangun di atas kuburan tersebut, dan melarang untuk menginjak-injak kuburan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, dibangun masjid dan tempat-tempat ibadah, dan dijadikan untuk tempat-tempat untuk meminta-minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la'anallah 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas kaum Yahud dan Nasara. Ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid, yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah mereka. La'anallah, Allah melaknat mereka, orang-orang Yahud dan Nasara. Sebabnya apa? Menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk sholat menghadap kuburan secara langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu alal kuburi wala tusallu ilaiha, janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat dengan menghadapnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun, yang diagungkan, yang bisa menyebabkan kesyirikan. Disebutkan dari Abu Al-Hayyaj As-Sa'adi, dia berkata, qala li Ali bin Abi Thalib, ala ubayyuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku utus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku, alla tada'a timsalan illa tamastahu, tidaklah engkau menjumpai timsalan, patung, kecuali engkau hancurkan, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, tidaklah engkau menjumpai kuburan yang musyrifan, yang diagung-agungkan, yang dibangun, yang dimegah-megahi, illa sawaitahu, kecuali engkau meratakannya, kecuali engkau mengembalikan kepada seharusnya kuburan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi larangan-larangan terkait dengan hal ini. Dan juga perkataan para ulama terkait dengan larangan mengkultuskan orang-orang soleh atau beribadah-beribadah kepada tempat-tempat yang dilarang. Salah satunya perkataan Imam Nawawi. Beliau menukil perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan bahwasannya Imam Syafi'i benci terhadap kuburan yang dikapuri. Dituliskan nama orang-orang yang dikuburkan di atasnya dan lain sebagainya. Dan dibangun bangunan di atas. Jadi beliau mengatakan membenci terhadap kuburan-kuburan yang dikapuri, yang ditulis di atasnya, kemudian yang dibangun bangunan di atasnya. Itu Imam Syafi'i. Kemudian juga Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haitami, beliau pun mengatakan, beliau pun terkenal sekali di dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah, menyalakan lampu di atasnya, menjadikannya sebagai berhala-berhala, tawaf mengelilinginya, diusap-usap dan sholat menghadapnya, kata beliau dikategorikan sebagai dosa besar yang paling besar, yaitu termasuk berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Dan terakhir, Imam Suyuti dalam hasiahnya terhadap Sunan An-Nasai menukil perkataan Al-Badawi yang mengatakan, manakala kaum Yahudi dan Nasara melakukan sujud terhadap kuburan-kuburan para nabi mereka, kemudian menghadap kepadanya dengan mengagungkan karena kedudukan mereka dulu, kemudian menjadikannya sebagai kiblat ketika sholat, berdoa, dan sejenisnya, serta menjadikannya sebagai berhala-berhala, Allah melaknat mereka dan kemudian melarang kaum muslimin untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ini kata perkataan para ulama-ulama kita terdahulu tentang larangan untuk beribadah, ya, beribadah di kuburan. Ya, baik itu melakukan ibadah sholat dan lain sebagainya. Karena ini bisa menjadi penyebab seseorang mensekutukan Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bisawab hadani Allah wa iyyakum. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Mutiara ayat. Perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang agung dan sempurna adalah As-Sami' dan Al-Basir, yaitu Allah yang maha mendengar dan juga apa? Allah maha melihat. Dalam Al-Quran, kedua nama ini adalah nama Allah yang paling sering disebutkan. Nama As-Sami' ini disebutkan di 50 tempat atau sebanyak 50 kali. Sedangkan Al-Basir disebutkan sebanyak 42 kali. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua nama tersebut secara bersamaan dalam satu ayat. Sebagaimana salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu thawaba dunya fa indallahi thawabu dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira. Siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka dia akan merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah samian basira, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam ayat ini kedua nama tersebut disandingkan, ya, satu ayat disebutkan secara bersamaan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita sering mendengar ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'u wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, Allah, dan Dialah Allah As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam ayat tersebut disebutkan nama As-Sami dan Al-Basir secara bersamaan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, terkadang nama tersebut disebutkan secara terpisah. Artinya ada satu ayat yang menyebutkan atau beberapa ayat yang menyebutkan hanya nama As-Sami atau Al-Basir saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir." Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah akan siksanya. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Maha melihat semua yang kalian apa? Perbuat. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya disebutkan nama As-Sami disandingkan dengan nama Allah yang lainnya selain Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghunnaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim." Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka pintalah perlindungan kepada Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah, karena sungguh Dia Allah As-Sami'ul Alim, ya, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan nama Allah As-Sami' dan juga Al-Basir, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah, ya, memiliki nama yang agung, ya, ketetapan nama Allah yang agung itu As-Sami yang Maha mendengar dan Al-Basir yang Maha melihat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa nama As-Sami dan nama Al-Basir ini adalah nama yang diambil dari kata mubalaghah. Apa maksud kata mubalaghah? Kata yang bermakna lebih, sangat, atau diterjemahkan di sini apa? Maha. Ya. Jadi bukan hanya sekedar yang mendengar, yang melihat, tapi apa? Maha mendengar segala-galanya. Maha melihat segala-galanya. Karena kalau dikembalikan ke asal katanya, ini berasal dari kalimat musmi'un dan mubsirun. Yang artinya apa? Yang mendengar dan yang melihat. Lalu dimasukkan ke dalam wazan fa'ilun. Ya, kita sedikit belajar bahasa Arab. Dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, yang bermakna apa? Lebih, maha, sangat. Sehingga yang tadinya musmi'un jadi apa? Sami'un. Mubsirun jadi apa? Basirun. Yang tadinya terjemahnya apa? Yang mendengar, yang melihat. Jadi apa? Yang Maha mendengar segala-galanya. Yang Maha melihat segala-galanya. Dan ini bisa kita temukan dalam kata bahasa Arab yang lain, ya. Seperti dicontohkan kalimat mu'limun. Artinya yang pedih, ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun. Maka kalimatnya menjadi apa? Alimun. Jadi terjemahnya jadi apa? Yang sangat pedih. Kita sering mendengar kalimat tersebut, betul enggak? Azaban alimah. Azabun alim. Siksaan bukan hanya sekedar apa? Pedih saja, tapi apa? Yang sangat pedih sekali. Jadi ada penekanan lebih, ya. Sangat. Atau untuk nama-nama Allah tadi apa? Maha, seperti itu, ya. Dan bisa dicontohkan ke kalimat yang lainnya. Yang jelas, ini nama Allah yang terjemahnya termasuk kalimat apa? Mubalaghah, maknanya lebih atau maha. Taib kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa maksud dari nama Allah As-Sami dan Al-Basir? Nah, para ulama menyebutkan bahwa maksud As-Sami yang Maha mendengar, maksudnya adalah bahwa setiap suara baik di langit, di bumi, ya, dimanapun sumbernya itu, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lirih, yang keras, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, yang jauh, yang dekat, semuanya bah, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun Allah mendengar semua itu, tapi semuanya seakan-akan apa? Satu suara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu mendengar semua itu. Ya. Kalau kita mungkin pendengaran kita sangat terbatas sekali. Nah, Allah tidak ada batasnya. Semua yang ada di langit dan di bumi, ya. Dengan bahasa apapun, dengan logat apapun, karena bahasa di dunia ini sangat banyak sekali, betul enggak? Banyak sekali kalau kita hitung, ya. Bahasa Inggris yang ma'ruf, bahasa Arab yang ma'ruf misalkan, atau bahasa Indonesia, bahasa Prancis, Jerman, sebagainya. Allah dengar semua itu. Hatta bahasa yang mungkin ada di dunia ini, di bumi ini, bahasa yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, ya, Allah tahu, Allah dengar, Allah paham bahasa tersebut. Karena kenapa? Karena Allah yang menciptakan semua bahasa tersebut, yang menjadikan manusia bisa mengungkapkan dengan bahasa tersebut. Ya, Allah mendengar semua suara. Sekali lagi ya, Allah mendengar hatta bah, suara yang sir, yang samar, yang rahasia, Allah dengar semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wasaribum bin nahar. Sama saja semuanya bagi Allah, sama semuanya. Mau yang merahasiakan ucapannya, mau yang berterus terang, sama saja bagi Allah, enggak ada bedanya. Mau yang bersembunyi di malam hari maupun yang menampakkan diri di siang hari, semuanya sama bagi Allah. Allah dengar semuanya, Allah lihat semuanya, Allah tahu semuanya. Karena Allah Maha mendengar segala sesuatu.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah Azza wa Jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada lima hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya.

lengkap ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Hanya saja mungkin ketika kita belajar fikih itu jarang sampai melewati sana. Ya, sebab bab ini biasanya babnya ada di belakang gitu ya. Bab fikih itu jarang dibaca, jinayat jarang dibaca, Kitabul Hudud jarang dibaca, apalagi jihad. Ini menjadi ujung pembahasan waris itu tidak pernah mentok ke sana gitu ya. Padahal kita belajarnya berapa tahun tuh? 12 tahun. Ya. Tapi tidak pernah nyampe ke sana. Nyampainya antara salat, zakat, haji, kalau perguruan tinggi ditambah dengan kitab jinayat dan sedikit ilmu waris, tapi itu hanya sedikit sekali. Jadi banyak sekali waktu kita yang terbuang, padahal di zaman Salafus Saleh 13 tahun sudah menjadi mufti. 15 tahun sudah menjadi mufti. Karena memang belajarnya serius, mendalam keilmuannya gitu ya. Tapi kita sepertinya hanya sentuhan-sentuhan sedikit saja dari kurikulum yang kita miliki di hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Kita sedikit pelajari tentang, mungkin ini sekedar mukadimah ya, tentang ilmu waris. Jadi ilmu waris itu dikatakan oleh para ulama adalah gabungan dari ilmu fikih plus matematika sederhana ya. Jadi seseorang bisa menghitung waris kalau dia mengetahui ilmu ini, fikih dan matematika. Tapi matematikanya pun bukan matematika yang ngejelimet, tidak. Hanya sederhana saja. Ketika seseorang bisa mempermainkan 6 angka pecahan, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, maka dia insya Allah bisa menghitung ilmu waris. Ya. Jadi hanya bermain di 6 angka pecahan ini. Tidak ada yang ke-7-nya. Gitu ya. Hanya 6 angka pecahan. Allah firmankan ilmu waris ini di dalam surah An-Nisa mulai ayat ke-7 ya, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13. Walaupun intinya di 11 dan 12 itu intinya. Kemudian ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Jadi hanya beberapa lembar dari Al-Qur'an. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya. Jadi untuk laki-laki ini mendapatkan bagian jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat. Juga bagi perempuan sama, mempunyai jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat. Ayat ini diturunkan untuk merubah adat jahiliyah yang ketika itu hanya memberikan waris kepada laki-laki dewasa. Anak-anak kecil, walaupun laki-laki, itu enggak dapat waris. Apalagi perempuan. Anak kecil dan orang tuanya enggak dapat waris sama sekali. Ya. Hanya mereka laki-laki yang bisa berperang yang berhak mendapatkan waris. Itu adat di zaman jahiliyah. Allah turunkan ini untuk merubah adat tersebut. Jadi laki-laki dan perempuan, kuat ataupun lemah, itu berhak mendapatkan waris. Mimma qalla minhu aw katsur, kata Allah. Baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit ataupun banyak. Ini juga diturunkan oleh Allah untuk merubah mindset mereka yang mungkin menurut mereka kalau warisnya banyak perempuan dapat, kalau warisnya sedikit enggak dapat. Allah turunkan lagi mimma qalla minhu aw katsur. Baik warisan itu sedikit ataupun banyak, maka perempuan pun berhak mendapatkan waris. Gitu ya. Nasibam mafruḍa, yaitu jatah waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditentukan nanti adalah kelompok ashabul furud. Jadi dalam pembagian waris itu ada dua kelompok besar. Yang pertama ada ashabul furud, yang kedua ada ashab asabah.

0: Kalau ashabul furud adalah mereka yang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang ditentukan mendapatkan setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang sepertiga, ada yang seperenam, ada yang dua per tiga. Nah ini ketika ditentukan oleh Allah jatahnya, maka dia termasuk ashabul furud. Ya. Kalau tidak ditentukan dan dia ahli waris, maka itu adalah ashabah. Seperti anak laki-laki. Anak laki-laki itu gak ditentukan berapa jatahnya. Maka anak laki-laki adalah ashabah. Gitu ya. Dia sisa. Ya, ya sisa ini adalah mereka yang mengambil harta waris setelah harta itu diberikan kepada ashabul furud. Ya, jadi yang pertama kali diberikan harta waris adalah ashabul furud dulu. Ya. Kalau ada sisa, maka ashabah yang mengambil. Gitu ya. Kalau tidak ada sisa, maka dia tidak mengambil. Gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa." Ya. Ini tentang uang dengar. Jadi ada uang dengar dalam Islam ya. Jadi ketika dalam pembagian waris itu dihadiri atau diketahui oleh kerabat, kerabat yang tidak mendapatkan waris seperti bibi si mayit, itu bukan ahli waris. Tapi mungkin dia mendengar akan ada pembagian waris. Gitu ya. Atau paman yang terhalangi oleh bapak mayit atau oleh putra mayit. Itu dia kerabat yang tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh bapak mayit misalkan ya. Nah, ketika pembagian waris ini dihadiri oleh ulul qurba, oleh kerabat yang tidak dapat waris. Wal yatama atau di lingkungan itu ada yatim, wal masakin atau orang-orang miskin, farzuquhum min, maka berikan mereka rezeki sebagai uang dengar. Gitu ya. Jadi sebelum dibagikan waris ini, berikan dulu kepada kerabat-kerabat yang mereka terhalang untuk mendapatkan waris. Mereka mengetahui akan ada pembagian waris ini. Ya. Ada anak yatim, berikan dulu kepada anak yatim. Berikan kepada orang-orang miskin. Ini sebagai akhlak Islami, ya. Hukumnya tidak wajib tapi ini sunnah. Ya, sunnah. Farzuquhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa. Dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Wallahu alam jamaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris. Dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Quran, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari As-Sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada, hampir semuanya sepakat karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah yaitu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan ashabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan ashabah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan